0: Penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
1: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai ini kita lakukan sesuai dengan BPS.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
2: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
0: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
4: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan mobil tersebut, ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
4: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
6: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa

0: karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang
1: atas perbuatannya kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Ali Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
4: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih masuk tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
5: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
3: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
7: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
6: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
7: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
6: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
7: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
9: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
3: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
2: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saya masih hadir menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Hati-hati di jalan ketika Anda tengah memutuskan untuk melakukan aktivitas apapun di luar sana, karena sudah ramai lancar nih ya di seputaran pemuda, karena tadinya yang jalan yang ditutup di depan boulevard persis itu sudah dibuka dan aktivitas masyarakat sudah lancar kembali. Mungkin juga event run-nya juga sebagian sudah usai, karena kan ada kategori tertentu begitu ya. Biasanya kalau 5K udah selesai. Pendengar, di pagi hari ini kita masih menunggu untuk bisa menantikan tersambungnya dengan Gereja Redemptor Mundi Kota Surabaya untuk bisa mengikuti ibadah di Minggu pagi hari ini untuk Ekaristi 4 Oktober 2026. Jadi kita masih menunggu, menantikan begitu ya, untuk bisa tersambung bersama dengan rekan-rekan yang saat ini sedang bertugas di seputaran Gereja Redemptor Mundi di kesempatan kali ini. Pendengar, informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Ini informasi berkaitan dengan satu hal, yaitu Dinas Pendidikan Jatim yang kabarnya mendorong murid untuk menguasai AI atau AI ya, Artificial Intelligence, tanpa kehilangan kemampuan berpikir. Ada kalanya ketika kita mengandalkan kecanggihan teknologi begitu ya, kita seakan tidak butuh untuk bisa melakukan aktivitas lagi, atau kita ketergantungan untuk bisa menggunakan kecanggihan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi Aris Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengingatkan generasi muda ini agar tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Aris mengatakan di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda yang menjadi calon pemimpin masa depan itu harus tetap mampu berpikir mandiri, memeriksa data dan melakukan telaah sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Gen Z saat ini semakin kompleks. Selain perkembangan AI, generasi muda juga menghadapi algoritma, disinformasi, polarisasi, serta tuntutan kompetensi global. Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya penguasaan teknologi yang dibarengi dengan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Pendengar, Aris menilai bahwa murid di Jawa Timur termasuk dari sekolah Taruna juga perlu dipersiapkan menjadi generasi yang mampu belajar menguasai teknologi terbaru, menggunakan AI secara bijak, menguasai bahasa internasional, dan membangun jejaring global. Kemampuan teknologi juga harus berjalan beriringan dengan karakter kepemimpinan, dan pihaknya menyebut 3 kemampuan yang perlu dibangun sejak dini, yakni memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, dan memimpin perubahan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagu bernuansa rohani yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Karena nanti kita akan hadirkan bagaimana siaran langsung untuk ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Redemptor Mundi Kota Surabaya. Jadi kita masih belum tersambung dengan Gereja Redemptor Mundi untuk bisa menyimak bagaimana jalannya Ekaristi di Minggu pagi 4 Oktober 2026. Pendengar, kita akan simak lagu-lagu bernuansa rohani. Kali ini muncul Putri Siagian dengan Mukjizat Itu Nyata.

Pendengar, kita akan simak bersama bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini langsung dari gereja paroki Redemptor Mundi. Jadi di hari ini kita akan menyimak bagaimana jalannya Ekaristi di Minggu pagi 4 Oktober 2026 sesaat lagi. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

Baik, pendengar, sesaat lagi ya. Sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini langsung dari gereja paroki Gereja Redemptor Mundi, Kota Surabaya di pagi hari ini. Jadi Anda bisa simak bersama sesaat lagi bagaimana perayaan hari Minggu biasa ke-27 yang nanti kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana ibadah Minggu pagi 4 Oktober 2026. Kalau biasanya kita hadirkan bagaimana ibadah Minggu pagi dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, tapi kali ini kami hadirkan langsung dari Gereja Katolik Redemptor Mundi di Jalan Dukuhkupang, Surabaya. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bagi dunia yang lebih baik, Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat hikmat, pengetahuan, dan pendidikan melalui Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang dapat kami nikmati selama ini. Dalam upaya meningkatkan pelayanan karya pendidikan Katolik di Keuskupan kami, kami mohon berkatilah para imam, biarawan-biarawati, dan awam Katolik yang dipercaya memimpin dan berkarya di lembaga pendidikan Katolik. Teguhkanlah mereka dalam panggilan, agar senantiasa setia memimpin dengan kasih, kebijaksanaan, dan teladan hidup yang berakar pada Kristus. Utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi pendidikan Katolik dalam menghadapi arus sekularisme dan tantangan zaman. Teguhkanlah pendidikan Katolik agar tetap menyalakan iman dan harapan. Jadikanlah sekolah-sekolah Katolik benteng nilai-nilai Injil yang membentuk generasi berkarakter, beriman, dan berpengharapan. Berkatilah setiap keluarga Katolik agar menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Semoga orang tua mampu menanamkan iman, membentuk karakter, dan menumbuhkan pengetahuan dengan kasih dan kesetiaan. Dampingilah para guru dan tenaga pendidik agar meneladan Kristus, Sang Guru Sejati, serta penuh semangat dalam tugas mulia mereka. Bimbinglah para peserta didik agar tekun belajar, rendah hati, terbuka pada kebenaran, dan bersemangat kemuritan, sehingga menjadi pelaku utama dalam membangun masa depan yang bermakna. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami demi tegaknya pendidikan Katolik yang berkarakter, berkelanjutan, dan misioner. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, kami semua semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, mendukung dan berjalan bersama sebagai gereja dalam membangun pendidikan Katolik di keuskupan kami, sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi, sehingga kami dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepadamu dan sempurna. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, merupakan Minggu Biasa ke-27. Misa Kudus akan dipersembahkan oleh Referendus Pater Agustinus Agus Hermawan OP. Kami mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi aktif dalam Misa Kudus ini, dan bersama-sama dengan kor, kita nyanyikan lagu pembuka.

0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-27, di mana di dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita kembali diundang untuk menikmati kelimpahan Tuhan di dalam kebun anggurnya. Oleh karena itu, mengalami sekudus pada pagi hari ini, kita mohon hening sejenak, kita mengakui setiap dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon semoga anugerah-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu.

0: Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun iklu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, 'Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.' Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat pagi semuanya. Mengawali renungan singkat saya pada pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi. Jadi suatu ketika ada seorang petani sederhana yang memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini begitu rajin belajar sehingga ia menjadi pandai dan ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Akhirnya berangkatlah anak petani ini ke luar negeri, studi di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa. Pada awal kuliah, ayahnya ketika mengirim pesan WA ya, masih dibalas. Tapi lambat laun, WA ayahnya ini tidak pernah dibaca. Jadi setiap kali WA-nya dikirimkan, mungkin hanya centang biru, tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa. Ditelepon pun tidak pernah diangkat. Bulan berganti bulan, karena ayahnya masih masa khawatir, ia pun menitip pesan kepada teman-teman kuliahnya dan juga bahkan mengontak gurunya supaya untuk menanya kabar anaknya. Tapi sama, anaknya ini tidak menghiraukan pesan ayahnya lewat teman-temannya. Teman-temannya malah ia benci dan dia juga tidak menghargai gurunya. Lalu ayahnya ini karena tetap khawatir, akhirnya ia menjual ladangnya, menjual sawahnya, dan berangkat menyusul anaknya ke luar negeri. Dan apa yang terjadi ketika mereka ketemu di sana? Jawabannya terserah Anda, ya. Tapi intinya adalah jika Anda menjadi ayah atau petani itu, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan melakukan yang sama? Jika anak Anda ditelepon, di WA enggak pernah balas, apakah Anda tetap mencarinya? Tentu ya, sebagai orang tua yang baik dan sayang kepada anaknya, kalau anaknya di WA, ditelepon, tidak ada kabar berbulan-bulan, tentu akan merasa khawatir dan dicari. Itulah kiranya juga pesan ya yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini, terutama dari perumpamaan tentang kebun anggur dan para penggarapnya. Orang tua itu kembali dalam kisah tadi, si petani itu tetap mengirim pesan dan berusaha menghubungi anaknya. Mengapa? Karena cintanya, cinta orang tua itu tidak tergantung dengan bagaimana anak merespon kasih sayang orang tua. Tentu sebagai orang tua yang baik, sekali lagi, seberapa buruk pun perlakuan anak kepada orang tua tetap mencintai anaknya. Di sini banyak orang tua ya, betul Bapak Ibu? Ya, betul? Puji Tuhan, berarti Anda masih mencintai anak Anda ya. Jadi sekali lagi, sekalipun anak Anda mungkin tidak acuh tak acuh, tidak merespon Anda, tapi tentu semua itu seharusnya tidak mempengaruhi cinta orang tua kepada anak. Karena cinta orang tua kepada anak adalah selalu memberi dan tak harap kembali. Itu juga sama dengan cinta Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, dalam perumpamaan hari ini dilambangkan bahwa Allah adalah pemilik kebun anggur. Kita semua diundang untuk menjadi penggarap-penggarapnya. Tetapi seperti dalam kisah tadi, penggarap-penggarap ini bukanlah orang yang baik. Allah sudah mengirim utusannya, tapi penggarap-penggarap ini malah menyiksa, bahkan membunuhnya. Bahkan ketika penggarap ini mengirimkan anaknya, anaknya pun ia bunuh. Ini melambangkan bagaimana Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan kita, bangsa Israel dan umat Allah, tapi mereka tidak mau bertobat. Hingga akhirnya, sekalipun bangsa Israel dan umat manusia menolak utusan Allah, Tuhan tetap cinta kepada manusia, Tuhan tetap cinta kepada kita semua. Hingga akhirnya, sekalipun manusia berbuat jahat, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Ia mengutus putranya, Tuhan Yesus ya, yang merupakan anak dari penggarap kebun anggur itu, anak pemilik kebun anggur itu, namun Yesus pun kita bunuh. Tuhan Yesus dibunuh, disiksa hingga wafat di salib. Tapi syukur kepada Allah, justru melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ia menebus dosa kita semua. Mengapa? Sekali lagi, karena cinta Allah tidak ditentukan bagaimana kita merespon kepadanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pesan apa yang bisa kita petik sekali lagi dalam perayaan Ekaristi minggu ini, minggu hari ini? Pertama tentu kita diundang, karena terkadang ya dalam hidup kita ini sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Bersyukur kalau dalam hidup kita ini masih ada yang menegur, ada yang mengingatkan kita. Kepada anak-anak tentu Anda pernah ditegur orang tua, pernah diajak harus begini, harus begitu ya, harus memberi kabar kalau pulang, diingatkan terus-menerus. Itu lebih baik, itu enggak apa-apa. Tandanya itu Anda masih dicintai. Jadi kalau orang tua mengingatkan anaknya, banyak menegur anaknya dan menasehati anaknya, itu tandanya mereka sayang kepada kita. Karena lebih baik ditegur karena cinta daripada dibiarkan, dicuekkan, dan akhirnya kita jatuh karena kita tidak dipedulikan lagi. Sama bagi Anda yang menikah, bersyukurlah kalau Anda masih suka diingatkan, ditegur oleh pasangan Anda. Itu tanda bukti bahwa pasangan Anda, suami atau istri kita itu masih peduli kepada kita. Kalau sudah tidak peduli, dicuekin, rasanya bagaimana? Rasanya seperti tidak diperdulikan. Sekali lagi, lebih baik ditegur karena cinta daripada dicuekin, tidak dipedulikan, dan akhirnya kita jatuh. Lebih baik kita ini ditegur supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kadang saya juga kangen ya. Jadi kalau saya ini salah, ya bo, ditegur ya. Kalau saya salah pun, ya enggak apa-apa ditegur oleh umat. Jadi umat jangan takut ya, kalau romonya enggak genah, ya ditegur, enggak apa-apa. Itu bukti kalau umat juga mencintai romonya. Kadang romo ini enggak ada yang berani tegur ya. Orang tua juga kadang sejaknya jadi romo, orang tua saya agak segan menegur saya. Saya bilang, ya enggak apa-apa, saya tetap anak Anda ya. Walaupun saya romo, ya saya tetap bagi orang tua ya anak. Jadi tetap enggak apa-apa, kalau mau ditegur ya tegur, kalau salah. Sekali lagi, kita ditegur karena cinta. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kembali diingatkan akan dua hal dalam perayaan Ekaristi ini. Yang pertama, kita ini semua hanya penggarap-penggarap kebun anggur. Dengan kata lain, hidup yang kita jalani, segala hal yang kita punya, kekayaan, jabatan, harta, bahkan keluarga kita, dan bahkan hidup kita adalah milik Tuhan. Kita hanya seperti penyewa yang menyewa semua ini dari Tuhan. Dan karena kita ini hanya penyewa, hal yang kedua yang harus kita renungkan juga, kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ini mengeraskan hati seperti penggarap-penggarap kebun anggur itu sudah ditegur oleh orang tua, sudah ditegur oleh guru, oleh suami, istri, masih bebal. Jangan sampai kita menjadi penggarap yang tidak baik. Berubahlah, bertobatlah, karena Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Oleh karena itu, mari kita cintai hidup kita, cintai orang lain, dan cintailah Tuhan. Walaupun tidak mudah, ya, tapi seperti nasihat dari Santo Paulus dalam bacaan kedua, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita juga patut bersyukur karena bulan ini kita mengingati bulan Rosario. Mari kita dengan tekun berdoa Rosario. Kita mau berdoa melalui perantaran Bunda Maria. Kita mau berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria untuk memohonkan supaya Tuhan melembutkan hati kita, membuka mata hati kita sehingga kita ini bisa melihat kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, Tuhan selalu ingin menegur kita, menyapa kita, menasehati kita. Mereka bisa menjadi orang tua kita, guru kita, suami istri, teman-teman dalam komunitas, bahkan orang-orang yang tidak kita sangka-sangka pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kuncinya adalah supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita perlu bertobat, kita membuka mata dan hati kita untuk mendengar suara Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya kita harus berdoa dan bersyukur. Semoga demikian Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
1: Bagi gereja umat Allah, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan, dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
1: Bagi gereja-gereja yang masih muda, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
1: Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Kita juga mau berdoa untuk setiap wujud pribadi kita masing-masing, untuk setiap anggota keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita janjikan untuk kita doakan. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Perihalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
2: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa kami, semoga persembahan ini kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Agustinus Tribudi Utomo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul, Santo Dominikus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Altas

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
1: Amin. Umat dimohon perhatiannya. Penerimaan komuni hanya untuk mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak dalam keadaan dosa berat. Bagi yang tidak menerima komuni kudus, marilah kita doakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi dari segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Ialah kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai dia yang kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
1: Mohon perhatiannya atas beberapa pengumuman yang akan kami bacakan berikut.
2: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama perayaan Misa di kesempatan kali ini, ya, hari Minggu Biasa ke-27 langsung dari Gereja Redemptor Mundi, Kota Surabaya. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Idola Anak RRI di edisi 4 Oktober 2026. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menghadirkan program Cek Fakta terlebih dahulu. Setelah itu kita akan hadir kembali menemani Anda untuk Idola Anak RRI bersama kelompok Kenjeran Surabaya di hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Cek Fakta. Cek Fakta.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari berita online, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission OSS atau laman resmi oss.go.id.
3: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Pendengar, kami hadirkan Idola Anak RRI sesaat lagi di edisi hari ini 4 Oktober 2026 dari adik-adik kelompok Kenjeran Surabaya. Kita akan simak bagaimana gerak dan lagu di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

0: 99,2 Pro 1 RRI Surabaya.
1: Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
0: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
1: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
0: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
2: Idola Anak.
0: Terima kasih.
1: Kembali bersama Kak Nahvia
0: dan Kak Viola yang akan mengawali Idola Anak selama 2 jam ke depan.
1: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
0: Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
1: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
0: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
1: Pastinya Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
0: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang pede siap tampil.
1: Bagaimana kalau kita absen dan kita absen terlebih dahulu?
0: Boleh.
1: Yang pertama ada TK Syafina bersama guru pembimbing Ibu Ainur, Ibu Fitwatun, Ibu Indah, Ibu Puspita, Ibu Wahyu, Ibu Sri, Ibu Siti, Ibu Eri, dan Ibu Nadiatus. Ayo tepuk tangannya.
0: Yang kedua dari TK Reka Budi dengan guru pembimbing Bu Ninik, Bu Arti, Bu Dian, Bu Ismi, dan Bu Kiki. Boleh dong tepuk tangannya.
1: TK ketiga ada TK Tunas Harapan Jaya dengan guru pembimbing Ibu Muda, Ibu Yayu, Ibu Yayan, Ibu Wida, Ibu Nur, Ibu Nisa. Mana tepuk tangannya?
0: Yang keempat dari TK Aliksa dengan guru pembimbing Bu Is, Putri, Bu Vita, Bu Zia, Bu Isti, Bu Novi, Bu Silvi, dan Bu Lis. Mana nih tepuk tangannya?
1: TK yang kelima ada TK Wahid Hashim dengan guru pembimbing Ustazah Emil, Ustazah Ratna, Ustazah Yuli, Ustazah Ari, Ustazah Ika, Ustazah Ani, dan Ustazah Lia. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: rasa. Rasa, Kak.
1: Halo, namanya siapa?
2: Aluna, Kak.
1: Halo, namanya siapa?
2: Alfat, Kak.
3: Kita, Kak.
4: Kaka.
5: Rara.
6: Rafa.
7: Halo.
8: Alfi.
9: Halo.
10: Yahra.
11: Halo.
12: Reza, Kak.
13: Halo. Amira.
14: Halo.
15: Wow, penampilan yang oke. Selanjutnya kita akan tampilkan dari TK Reka Budi yang akan menampilkan lagu Cikini. Mana tepuk tangannya?

0: ya. Nah, sekarang ini namanya siapa nih?
1: Surya.
0: Ini namanya siapa?
1: Ubay.
0: Ini namanya siapa?
1: Kila, Kak.
0: Ini namanya siapa?
1: Adel, Kak.
0: Ini namanya siapa?
1: Afifa, Kak.
0: Oh, ini namanya siapa?
1: Alifa, Kak.
0: Ini namanya siapa?
1: Muham, Kak. Isam, Kak. Akil.
0: Nah, selanjutnya siapa aja nih?
2: Selanjutnya ada TK Tunas Harapan Jaya untuk menyanyikan lagu Syair Ceret. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Nah, aku tidak ada. Kalian bagus, guys.
4: Aku punya urut. Aku juga punya.

0: itu.
1: Peace.

0: Ya boleh kenalan dulu ya. Halo, namanya siapa?
1: Asar.
2: Halo.
3: Fani.
0: Halo.
4: Wate.
0: Halo.
5: Aku punya mata.
6: Aku punya mata.
0: Halo. Siapa namanya?
7: Idan.
0: Halo.
8: Stefano, Kak.
0: Halo.
9: Hafiz, Kak.
0: Halo.
10: Atar, Kak.
11: Apa?
12: Halo. Kak.
0: Halo.
13: Ding, Kak.
0: Halo.
14: Nah, selanjutnya ada dari TK Aliksan yang akan menyampaikan lagu Pak Tanin Due Kambing. Mana nih aplausnya?

0: Suaranya keren ya. Nah, sekarang Kak Vela ingin kenalan nih sama adik-adik. Siapa namanya?
1: Nama Kak Rosi, Kak Salsa, Kak Andara, Kak Alula, Kak Zaira, Kak Atala, Kak Aiza, Kak Siva, Kak Aksel, Kak.
2: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Wahid Hashim dengan lagu Bintang Gejora. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Halo, kenalan dulu namanya siapa?
1: Lajan, kakak.
0: Halo.
2: Nafi, kak.
3: Raisa.
0: Halo, Raisa.
4: Buda.
0: Halo.
5: Samudra.
0: Halo.
3: Nafisa.
0: Halo.
6: Asra.
0: Kak Asra. Halo, Aisyah.
7: Febri.
0: Halo, Febri.
8: Halo.
0: Apa namanya?
8: David.
0: Halo.
9: Sekarang lagi ada penampilan dari TK Syafina yang akan menampilkan doa naik kendaraan. Boleh dong tepuk tangannya?
10: Thank you.

0: lagi bertemu dengan yang meriah. Wah, penampilan yang bermanfaat ya. Nah, sekarang namanya siapa aja nih?
1: Aiwi.
2: Askaka.
3: Masiko.
4: Askaka.
5: Mika.
6: Azamika.
7: Aulia, Kak.
8: Aurel, Kak.
9: Safira, Kak.
10: Ufa, Kak.
11: Aulia, Kak.
12: Aulia, Kak.
0: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, selanjutnya ada TK Reka Budi dengan menampilkan Kau Ibuku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilan selanjutnya ya. Boleh kenalan dulu nih, namanya siapa?
1: Arfan, Kak.
0: Halo, Arfan.
2: Tiara, Kak.
0: Halo.
3: Afif, Kak.
0: Halo.
4: Aca, Kak.
0: Halo, Aca.
5: Rafa, Kak.
0: Halo.
6: Sakila.
0: Halo, Sakila.
7: Alfan, Kak.
0: Halo.
8: Rara, Kak.
0: Halo, Rara.
9: Selanjutnya dari TK Tos Harapan Jaya yang akan menampilkan lagu Pak Polisi. Beri dong tepuk tangannya.

0: Wah, penampilannya keren ya. Siapa nih namanya?
1: Alena, Kak. Elvira, Kak. Afisa, Kak. Laila, Kak. Safira, Kak. Laila, Kak. Laila, Kak. Aulia, Kak. Tiara, Kak.
2: Selanjutnya ada TK Alihsan dengan doa kedua orang tua. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Alhamdulillah, terima kasih adik-adik. Semoga kedua orang tua kita diampuni Allah oleh Allah. Amin. Halo, namanya siapa?
1: Aska, Kak.
0: Halo, Aska.
2: Sofia, Kak.
0: Halo, Sofia.
3: Zara, Kak.
4: Halo.
5: Yudis, Kak.
6: Halo.
7: Vanetta, Pak.
0: Halo.
8: Queen, Kak.
0: Halo, Queen.
9: Vira, Kak.
10: Azan, Kak.
0: Halo.
11: Alip, Kak.
0: Halo, Alip.
12: Niko, Kak.
0: Halo.
13: Sekarang lagi ada penampilan dari TK Wahid Hashim yang akan menampilkan becak. Mana nih tepuk tangannya?

0: kak. Sefa kak. Lina kak.
1: Ginan kak.
0: Seza kak.
2: Aan kak.
3: Amas kak.
4: Ayo, satu, dua, tiga.
5: Di setiap acara Ridho Anak, ada segmen penampilan pendongeng.
6: Benar sekali, dongeng yang mengandung petua dan nasihat untuk kita semua.
5: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
6: Bertepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
5: Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Wih, rame sekali.
8: Diam dulu
7: ya, Ais. Nanti ada giliranmu.
8: Ya, giliranku.
7: Ya, sudah diam dulu. Nah, hari ini ya.
8: Kakak.
7: Apa?
8: Itu kak.
7: Apa?
8: MC-nya itu loh kak.
7: Kenapa MC-nya? Kamu dari tadi kok.
8: Kakak.
7: Apa?
8: Itu lah MC-nya.
7: Kenapa?
8: MC-nya itu.
7: Kenapa?
8: Temanku.
7: Teman apa?
8: Teman main masak-masakan.
7: Masak. Teman main masak-masakan.
8: Iya kak. Coba. Halo. Ada namanya Viola. Halo Viola.
7: Kok Viola? Bukan Viola. Namanya itu siapa tadi? Viola ya?
8: Oh gitu, tak kira Viola.
7: Oh. Bukan.
8: Kakak.
7: Apa?
8: Kakak.
7: Apa sih?
8: Kakak.
7: Apa?
8: Ini tuh tahu dari mana kak?
7: Gak tahu dari mana?
8: Ini tuh dari Kenjeran kak.
7: Weh, dari Kenjeran. Tepuk tangan dulu dong.
8: Kakak.
7: Apa?
8: Kenjeran tuh ada apanya?
7: Pasti ada lautnya.
8: Enggak kak.
7: Apa?
8: Ada ikan asin.
7: Weh!
8: Kok ikan asin? Iya kak.
7: Apa?
8: Ada rambak.
7: Udah. Pagi-pagi gini kok masalah makanan. Nanti bikin lapar.
8: Iya kak.
7: Apa?
8: Aku lapar.
7: Wah! Udah. Sekarang
8: kakak,
7: apa lagi? Udah cukup.
8: Kakak,
7: apa?
8: Aku tak nyapa dulu, kak.
7: Apa?
8: Halo.
7: Sudah. Sudah.
8: Kakak.
7: Apa?
8: Kakak.
7: Apa?
8: Ada yang tulus, kak.
7: Apa yang tulus?
8: Kakak.
7: Apa?
8: Ada yang tulus.
7: Apanya?
8: Ceritanya.
7: Di mana-mana cerita itu kita tuh harus tulus.
8: Iya kak.
7: Apa?
8: Ini beda.
7: Bedanya apa?
8: Bedanya itu kita cerita.
7: Sudah tahu kakak mau cerita. Ceritanya itu ya. Nah ini ada kisah.
8: Kakak, kisahnya itu yang serem apa yang seru?
7: Enaknya yang serem apa yang seru? Enak yang seru. Di sini ada kisah. Kisahnya itu
8: kakak,
7: apa lagi?
8: Ada yang video aku kak. Halo.
7: Sudah.
8: Kakak, aku mau selfie dulu. Sudah.
7: Sekarang mau itu cerita.
8: Ya cerita kak, kita tahu.
7: Diam.
8: Ya diam. Ya, aku nggak mau selfie.
7: Ini kisahnya itu
8: kakak, apa lagi? Ada yang kedua apa nih? Itu kak, ada yang semua kak.
7: Udah, sekarang gini. Ini itu ada kisahnya itu ada yang namanya Pak Guru. Hah? Tahu Pak Guru? Biasanya kalau ada Pak Guru ada siapa lagi? Hah? mau berangkat.
1: Mau berangkat kemana?
7: Ke sekolah. Mau berangkat ke sekolah.
1: Dia menaiki sepeda.
8: Teman-teman, anak-anakku semuanya, nanti Pak Guru mau berangkat. Kalau Pak Guru berangkat, kalian bisa tepuk tangan. Coba. Oke, sambil belum. Sambil bilang sudah cukup. Sambil tepuk tangan sambil bilang gitu ya, bisa? Baik, siap. Pak Guru mau berangkat dulu naik sepeda. Belum. Sudah? Siap. 1, 2, 3.

0: muridku dulu. Halo teman-teman. Halo anak-anak. Mau berangkat kemana kamu? Kok jalan kaki? Gak dapat uang saku ya? Hah? Gak dapat. Ya udah, hati-hati ya di jalan. Bapak mau berangkat dulu. Siap? Lagi naik sepeda lagi. Hap. 1, 2, 3. Aduh, sebentar, Pak Guru ada murid lagi. Ada murid lagi. Muridnya itu sedang... Hah? Kenapa kok nangis? Oh?
1: Ternyata ada anak yang menangis. Dia itu ya tidak punya orang tua.
0: Tidak punya orang tua. Orang tuanya meninggal. Dia tinggal bersama dengan kakeknya. Tahu kakek? Nek kakek ya apa nek mlakune? Hah? Kayak gitu kakeknya.
1: Dia tinggal bersama dengan kakeknya.
0: Pak Guru.
2: Ada apa?
0: Pak Guru, aku gak punya uang buat jajan. Aku gak dikasih uang sama kakek.
2: Wah.
1: Kamu gak dapat uang, gak diberi uang sama kakekmu.
0: Iya Pak Guru, aku gak dapat uang.
1: Walaupun kamu gak dikasih uang sama Pak Guru, sama kakekmu, gak usah khawatir. Yang penting itu, kamu itu belajar yang rajin, giat bekerja, ya nantinya jadi anak yang sukses.
0: Amin Pak Guru. Pak Guru.
1: Gak usah khawatir. Kamu gak dikasih uang. Gak usah khawatir.
0: Kamu mau berangkat kemana? Aku mau berangkat sekolah Pak Guru.
1: Naik apa?
0: Aku jalan kaki Pak Guru. Aku capek.
3: Teman-teman yang di rumah dan di studio, kira-kira si anak tadi kira-kira ikut gak sama Pak Gurunya? Ikut kemana?
2: Hei, anak-anakku sini, ayo gonceng sama bapak ini. Di belakang. Dah, kita berangkat ke sekolah sama-sama.
0: Baik Pak Guru, siap. Pak Guru, berangkat. Siap teman-teman? Berangkat. Stop. Stop. Stop. Lihat. Ternyata langitnya menjadi mendung. Pak Guru, bagaimana Pak Guru? Kok langitnya jadi mendung? Hujan. Tandanya turun, ho. Bisa nyanyi sama-sama titik-titik bunyi hujan. Nyanyi ya, yang keras ya.

0: ternyata si Pak Guru dan si muridnya tadi gak kehujanan karena sudah saatnya masuk ke dalam ke kalau di kelas ngapain? Apakah boleh mainan? Apakah boleh gak mendengarkan Pak Guru?
1: Tidak.
0: Harus mendengar. Apa yang sudah disampaikan oleh gurunya harus didengarkan, dikerjakan tugas-tugas. Yang terakhir, kita nyanyi sama-sama, Pagiku Cerah, bisa? Oke, sama-sama ya. Yang keras.

0: Ya, saya tepuk tangan sekali lagi dong. Eh, kakak. Apa? Hebrat. Hebrat. Hebat maksudnya.
1: Ya, hebrat. Hebat. Hebrat.
0: Sudah. Daripada nanti ya bikin kacau lagi, udah kita akhiri aja.
1: Jangan kak. Iya jangan.
0: Kenapa kok jangan?
1: Karena setiap hari Minggu.
0: Ya ada apa?
1: Ada idola anak.
0: Jam berapa?
1: Jam 9.
0: Terus di mana?
1: Di RRI Pro 1.
0: Gelombangnya berapa?
1: 99,2.
0: Weh, ternyata si Ais hebat. Tepuk tangan dong. Jangan lupa setiap hari Minggu dengarkan RRI Prosa. Prosa 1. Sekian dulu. Bye bye.
2: Terima kasih Kak Aris dan boneka Ais. Baik sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
3: Iya, dan boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa. Ditunggulah penampilannya minggu depan.
2: Baik, sekarang kita tampilkan TK Syafina dari TK Syafina yang akan menampilkan syair Buah Manggis. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Penampilan dari TK Arka Budi yang akan menampilkan sentuhan. Boleh beri dong tepuk tangannya.

0: tambah yang menghibur ya. Kakak boleh kenalan dong, namanya siapa?
1: Kaila kak.
2: Ini Kaila kak.
1: Abil kak. Surya kak. Sauki kak.
3: Sakila kak.
4: Vivi kak.
5: Muhan kak.
0: Selanjutnya ada lagu Jawani kak. Sue Ora Jamu dari TK Tunas Harapan Jaya. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Andika.
1: Halo.
2: Fatika.
3: Halo Fati.
4: Aulia. Aulia ya.
1: Halo Aulia.
5: Naila kak.
1: Halo.
6: Kaila kak.
1: Halo.
7: Stefano kak.
1: Halo.
8: Bima kak.
2: Namanya?
9: Idan.
1: Halo.
9: Nafa.
1: Halo, siapa namanya?
10: Jengka.
1: Halo.
11: Selanjutnya ada dari TK Alexa yang akan menyampilkan hadis tentang makan sambil berdiri. Mana tepuk tangannya?
12: Orang tua.

처럼.

0: yang bermanfaat ya. Namanya siapa?
1: Tabitha.
2: Nadif, Kak.
3: Nama aku Nazan, Kak.
2: Udah, Kak.
3: Ayesa, Kak.
2: Samudra, Kak.
3: Nafisa, Kak.
4: Azra, Kak.
2: Febri.
0: Selanjutnya ada penampilan dari TK Syafina yang akan menampilkan 4 pilot.

0: kapan-kapan tampil lagi ya. Nah, sekarang namanya siapa nih?
1: Razalin, Kak.
2: Raisa, Kak.
3: Sania, Kak.
4: Zahira, Kak.
5: Nabila, Kak.
6: Zila, Kak.
7: Yulia, Kak.
8: Adli, Kak.
9: Ali, Kak.
10: Kaila, Kak.
11: Yulsa, Kak.
12: Fatir, Kak.
13: Cinta, Kak.
14: Kimberly, Kak.
0: Selanjutnya ada siapa lagi nih?
15: Selanjutnya ada syair anak-anak Nabi dari TK Reka Budi. Beri tepuk tangan yang meriah.
16: Iya dong.

0: اتوقع لي
1: Beri tepuk tangan yang Maria. Wow, penampilannya bagus dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Halo, namanya siapa?
0: Alten, Kak.
1: Halo.
2: Aca, Kak.
1: Halo, Aca.
2: Alifa, Kak.
1: Halo.
3: Aku Akin.
1: Halo.
4: Sauki, Kak.
1: Halo, Sauki.
5: Ubay.
1: Halo, Ubay.
6: Rafa, Kak.
1: Halo,
7: Rafa. Isam, Kak.
1: Halo.
8: Arfan, Kak.
1: Ha.
9: Tiara, Kak.
1: Halo, Tiara.
10: Adel, Kak.
1: Halo.
11: Aga, Kak.
1: Halo.
12: Selanjutnya ada penampilan dari TK Tulus Harapan Jaya yang akan menampilkan doa

0: panggil ibu ya. Nah, sekarang Kak Fela ini bertanya, siapa nih namanya?
1: Elena, Kak. Devano, Kak. Afiza, Kak.
2: Selanjutnya ada TK Alixan yang akan

0: Raffi kak.
1: Halo.
2: Rangga kak.
3: Halo.
4: Hamdan kak.
5: Halo.
6: Selanjutnya ada penampilan dari TK Wasit Hashim yang akan menampilkan hadis menuntut ilmu. Beri tepuk tangan

0: bermanfaat ya. Sukses. Nah, sekarang namanya siapa aja nih?
1: Kia, Kak.
2: Lina, Kak.
3: Hamas, Kak.
4: Seza, Kak.
5: Aan, Dinan, Kak.
6: Selanjutnya ada TK Syafina dengan menampilkan lagu Benderaku. Beri tepuk tangan yang meriah. Syair Benderaku.
7: Benderaku merah dan putih berkibar di angkasa. Lihatlah betapa megahnya. Itulah bendera kita.
8: Benderaku merah dan putih berkibar di angkasa.
6: Bagus banget cairnya. Terima kasih adik-adik. Halo, namanya siapa?
9: Rasha, Kak.
6: Halo, Rasha.
10: Rara.
6: Halo, Rara.
11: Alfa, Kak.
6: Halo.
12: Amira.
6: Halo, Amira.
13: Aluna.
6: Halo.
14: Reza.
6: Halo.
15: Rafa.
6: Halo, Rafa.
16: Aka.
6: Halo, Raka.
17: Zahra.
6: Halo, Zahra.
18: Nama
6: Dita.
19: Alfi.
6: Halo Alfi.
20: Nafis.
6: Halo Nafis.
0: Selanjutnya ada penampil yang spesial yaitu Solawat Naria yang akan

0: berguna di dunia dan di akhirat ya. Nah, sekarang namanya siapa aja nih?
1: Aca.
2: Hai Caca.
1: Kaila kak.
2: Hai
3: Fika.
4: Mikaila kak.
5: Afifa kak.
2: Hai.
6: Alifa kak.
7: Tiara kak.
8: Sakila kak.
9: Halo.
10: Lala kak.
11: Selanjutnya ada TK Tunas Harapan Jaya dengan menampilkan

0: Halo Hafiz.
1: Nena kak.
0: Halo.
2: Namanya Ata.
0: Halo Ata. Siapa namanya?
1: Anaila.
0: Halo.
3: Devano kak.
0: Halo.
1: Kiara kak.
0: Halo Kiara.
4: Sekarang lagi ada penampilan dari TK Liksan yang akan menampilkan kucing, cat, tikus, mouse. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: ibu sekali ya. Nah, sekarang namanya siapa nih?
1: Kak
2: Panca. Eskiko.
0: Hai.
3: Halika.
2: Kak. Huh?
4: Sofia, Kak.
0: Hai.
5: Muin, Kak.
0: Halo.
6: Zara, Kak.
0: Hai.
7: Fira, Kak.
0: Hai.
8: Zen, Kak.
9: Aska, Kak.
10: Yudis, Kak.
0: Kak. Nah, selanjutnya siapa nih?
11: Selanjutnya ada TK Wahid Hashim dengan menampilkan lagu Pemandangan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tadi. Boleh dong Kak Navia kenalan? Halo, namanya siapa?
1: Aku Lazen, Kak.
0: Halo.
1: Huda, Kak.
0: Halo.
2: Nadif, Kak.
0: Halo.
3: Nafisa, Kak.
0: Halo.
2: Febri.
0: Halo.
3: Ayesa, Kak.
0: Halo.
4: Azra.
0: Halo, namanya siapa?
5: Sabeta.
0: Halo.
6: Samudra, Kak.
0: Halo.
7: Selanjutnya ada penampilan dari TK Syafina yang akan menampilkan tik-tik bunyi hujan.

0: lagi bertemu dengan Yang Mariam. Wah, penampilannya keren ya. Sukses. Nah, sekarang namanya siapa?
1: Asya, Kak. Aurel, Kak.
2: Rasya, Kak.
3: Feve, Kak.
4: Aulia, Kak.
5: Ayumu,
6: Rizky, Kak.
7: Azami, Kak.
8: Siva, Kak.
9: Safira, Kak.
10: Kaila, Kak.
11: Maula, Kak.
12: Alika.
0: Selanjutnya ada TK Reka Budi yang akan menyanyikan

0: tepuk tangan yang Maria.
1: Wow, penampilan yang keren. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Boleh Kak Navia kenalan dulu, namanya siapa?
2: Ubay.
1: Halo Ubay.
3: Yaila Kak.
1: Halo.
3: Sakila Kak.
1: Halo.
4: Mikaila Kak.
1: Halo Mikaila.
3: Tiara Kak.
1: Halo.
5: Namaku Afifa Kak.
1: Halo Afifa.
6: Sauki Kak.
1: Halo Sauki.
7: Muhan Kak.
1: Halo.
8: Arfan Kak.
1: Halo.
9: Hafiz Kak.
1: Halo Hafiz.
10: Selanjutnya ada penampilan dari TK Nusa Harapan Jaya yang akan menampilkan Rumahku Yang Kecil. Bertepuk tangan yang meriah.

0: Mari tepuknya, mari tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya keren ya. Nah, sekarang kak Fela yang bertanya namanya siapa aja?
1: Nasar.
0: Halo.
2: Nasar.
1: Nabil Alfa.
2: Nasar.
0: Halo.
2: Fati.
3: Nabil.
2: Nasar.
1: Nabil.
4: Andika.
0: Hai.
4: Hafiz.
0: Hai.
4: Nabil.
0: Nama siapa?
4: Idan.
5: Anjing, Kak.
6: Devano, Kak.
7: Namanya Atta.
0: Siapa?
6: Rafa.
0: Hai.
6: Aku, Kak.
0: Hai.
8: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Al-Ihsan dengan menampilkan tepuk anak TK. Beri tepuk tangan yang menarik.

0: Tiara.
1: Eca, Kak.
0: Halo Eca.
1: Naila, Kak.
0: Halo.
1: Hilda, Kak.
0: Halo.
1: Anita, Kak.
0: Azim,
1: Kak.
0: Halo.
1: Adila, Kak.
0: Halo.
1: Salma, Kak.
0: Halo, Salma.
2: Hamdan, Kak.
0: Halo, Hamdan.
3: Selanjutnya ada penampilan dari TK Wasu Jasim yang akan memberikan lagu Naik.

0: Superman itu kuda yang biasanya ada di Malioboro itu.
1: Wah, nah sekarang Kak Fira bertanya, ini siapa namanya?
0: Dia, Kak.
2: Mas, Kak.
3: Aan, Kak.
4: Lina, Kak.
3: Ginan, Kak.
5: Ada gambarnya. Ada penasarannya.
0: Selanjutnya ada TK Syafina yang akan menyanyikan lagu televisi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Aduh, penampilannya bagus banget loh. Terima kasih ya adik-adik. Halo, namanya siapa?
1: Nafis.
0: Halo Nafis. Siapa namanya?
2: Dita, Kak.
1: Raka.
0: Halo
2: Alfat, Kak.
0: Halo
2: Rara.
0: Halo Rara.
3: Reza.
0: Halo Reza.
3: Reza.
0: Halo
4: Aluna.
0: Halo Aluna. Halo Amira.
5: Alfi.
0: Halo Alfi.
6: Rasaka.
0: Halo.
7: Selanjutnya ada penampilan dari TK Reka Budi yang akan menampilkan lagu Ikan Dalam Kolam.

0: yang bermanfaat ya. Keren loh. Nah, sekarang namanya siapa aja nih?
1: Akil.
0: Halo Akil.
2: Aca, Kak.
0: Halo Aca.
3: Altan, Kak.
0: Halo.
4: Rafa, Kak.
0: Halo Rafa.
5: Vivi.
0: Halo Vivi.
6: Abil.
0: Halo.
7: Isam, Kak.
0: Halo.
8: Adel, Kak.
0: Halo Adel,
9: Kak.
0: Halo Alifa.
10: Kali ini ada penampilan spesial. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Tunas Harapan yang akan menampilkan lagu Kodok Ngorek. Mari tepuk.

0: beri tepuk tangan yang Maria.
1: Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Lain kali tampil lagi ya.
2: Halo, nama siapa?
3: Alena, Kak.
2: Halo, Alena.
4: Alvira, Kak.
2: Halo.
4: Tiara, Kak.
2: Halo.
5: Afiza, Kak.
2: Halo.
6: Kaila, Kak.
2: Halo.
7: Safira, Kak.
2: Halo, Safira.
8: Anaila, Kak.
2: Halo, Anaila.
9: Aulia, Kak.
2: Halo, Aulia.
10: Nah, sekarang kita akan tampilkan lagu Iwak Payek dari TK Aliksan. Dari TK Washid Hasim. Mana tepuk tangannya?
11: Doa bercermin. Alhamdulillah hikmaha santa kholqi fa'asib huluki.
12: Doa bercermin.
11: Alhamdulillah hikmaha santa kholqi fa'asib huluki.
0: Beri tepuk tangan yang Maria.
10: Wah, penampilan yang keren ya. Nah, sekarang Afel bertanya, siapa namanya?
13: Iya, Kak.
10: Hai.
13: Seza, Kak.
10: Hai.
13: Seza, Kak.
10: Halo.
13: Hamas, Kak.
10: Halo.
13: Aan, Kak.
10: Halo.
13: Lina, halo, Kak.
10: Siapa?
13: Lina.
10: Halo.
13: Jinan, Kak.
10: Hai.
0: Penampilan yang terakhir ada TK Alisan yang akan menyanyikan lagu Iwak Payek. Beri

0: Anda Raka.
1: Nabila Kak.
2: Halo.
3: Hilda Kak.
4: Halo.
5: Eca Kak.
6: Halo Eca.
7: Adiba Kak.
8: Halo.
9: Tiaga Kak.
10: Halo.
11: Kaila Kak.
12: Halo.
13: Siva Kak.
14: Halo Siva.
15: Zaira Kak.
16: Halo.
17: Sofia Kak.
18: Salma.
19: Halo.
20: Satu.
21: Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
22: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
21: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kak Navia.
22: Dan saya Kak Viola, serta Bunda Misti, Bunda Telma, dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
21: Jumpa lagi, Idola Anak.

Baru saja Anda ikuti program Idola Anak bersama dengan kelompok Kenceran. Dan kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya siang ini. Saya Sari Julia temani Anda di edisi akhir pekan untuk tanggal 4 Oktober 2026. Tentunya sembari Anda menikmati waktu santai begitu ya, di kesempatan kali ini kami juga akan hadirkan program acara dan juga komposisi untuk temani Anda beraktivitas.

0: Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.
1: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung terlebih dahulu ya bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Lepas dari itu pendengar, nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya siang untuk temani Anda di edisi akhir pekan hari Minggu 4 Oktober 2020. Nah, pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C
1: League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion NHK, maksud kami HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
2: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
3: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka. Dini hari tadi, dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
4: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

14 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang.

0: membuat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
1: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Coki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
0: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
1: Kegigihan perjuangan Coki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
2: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
1: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisno Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Atas Pontianak Jakarta tumpahkan sama FC Kepri 3-2. Lalu FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu dari Titi DJ, Salahkah Aku, sembari bernostalgia juga ya. Di zaman-zaman itu lagu ini memang sangat enak untuk dinikmati, bahkan masih sangat nyaman juga di telinga kita untuk kita bisa dengarkan di siang hari ini. Temani Anda di tengah kondisi cuaca Surabaya yang cukup terik begitu ya. Tadi rekan saya Ria Haryati ini juga bilang bahwa waduh, Surabaya siang ini panas pol gitu kan ya. Kayaknya malas beranjak keluar rumah, bener gak sih? Apalagi kalau udah di dalam ruangan ber-AC gitu ya, seperti halnya di studio perusahaan Surabaya, cukup dingin gitu ya. Kayaknya mau beranjak keluar kalau nggak ada keperluan, enggak deh gitu ya. Karena memang kita masih ada di puncak musim kemarau, pendengar. Sehingga Surabaya yang selalu terkenal dengan kondisi cuaca panas, itu bisa kita rasakan dampaknya. Wah, ini gimana dong aktivitas-aktivitas yang harusnya kita lakukan ya? Tentu harus bisa diimbangi dengan gaya hidup sehat tentunya ya. Banyak kan sekarang masyarakat yang kemudian keluar tuh bawa tumbler gitu kan ya. Itu sudah menjadi sebuah gaya hidup agaknya ya, mau di mall, mau di sekolah, mau di kantor, mau di jalan umum, semuanya bawa tumbler gitu kan ya. Ini sudah sangat baik untuk bisa mengimbangi kondisi cuaca yang cukup terik seperti siang hari ini. Kita coba buka ya satu kabar begitu ya. Oh ya, untuk hari ini kumandang azan duhur wilayah Surabaya dan sekitarnya itu tadi pada pukul 11:19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk siang hari ini mungkin Anda sedang menikmati waktu santai, berkumpul bersama keluarga atau ya sedikit berleha-leha lah ya, karena besok sudah harus mulai lagi aktivitasnya di awal pekan. Tentunya kami juga akan hadirkan komposisi dan informasi untuk Anda. Untuk hari ini, pendengar, BMKG ini memperkirakan cuaca sebagian besar wilayah Jawa Timur didominasi berawan. Namun ada potensi hujan ringan di beberapa kabupaten kota. Cuaca berawan itu diperkirakan terjadi di Ponorogo, Tulung Agung, Kabupaten Blitar, Jember, Kabupaten Probolinggo, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gersik, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Surabaya nggak masuk. Jelas karena Surabaya cerah banget untuk siang hari ini. Dan kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan juga Kota Surabaya pada sore hari nanti. Itu prediksinya. Udara kabur itu juga masih berpotensi terjadi di Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Sumenep, Kota Kediri, dan Kota Malang. Dan Pacitan itu diperkirakan mengalami kabut asap, sedangkan Jombang menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan cerah. Oh, lebih dari Surabaya agaknya. Dan adapun potensi hujan hanya terjadi di Banyuwangi dan Kota Batu. Oke, karena minggu lalu ketika saya ada di Kediri sempat hujan di sekitaran jam-jam 2 atau jam-jam 3 begitu kan ya. Secara umum suhu udara di Jawa Timur hari ini berkisar antara 16 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udaranya itu 32 hingga 99%. Dan angin ini yang harus diwaspadai juga ya, karena anginnya cukup kencang. Didominasi pergerakannya dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Dan suhu udara khusus untuk kota Surabaya seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Ria Haryati, oh ini emang suhunya bisa sampai 33 derajat Celcius. Ya. Ini ya yang harus diwaspadai, utamanya bagi Anda juga yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan. Hari ini itu banyak aktivitas yang mungkin menyita perhatian publik begitu ya. Ya, kegiatan-kegiatan Car Free Day, kegiatan-kegiatan yang kemudian memunculkan keramaian. Satu di antaranya juga ini berkaitan dengan maraton ya. Surabaya itu kan selalu jadi jujukan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara yang ada begitu ya, untuk bisa disinggahi karena kegiatan run-nya itu cukup banyak. Nah, hari ini memang salah satu perusahaan gitu ya itu menggelar berkaitan dengan kegiatan maraton begitu ya. Dan tadi sempat diinformasikan bahwa kondisi cuaca cukup terik begitu ya, dirasakan juga. Jadi ini mau enggak mau gitu ya, kalau Anda tadi pagi melintas di sekitaran ruas jalan
Beberapa ruas jalan itu sempat mengalami kok semua ditutup. Rekan Fresi Oktora ini ya, sudah dua kali ketika ada kegiatan run, bingung cari jalan mau menuju ke Jalan Pemuda. Nah itu sekitar jam-jam 9 gitu ya, udah memang sedikit demi sedikit mulai dibuka gitu ya. Karena kalau maraton itu kan kilometernya juga cukup panjang ya, nggak cuma sekedar 5K, 10K gitu kan. Tapi udah banyak juga yang meminati acara maraton tersebut begitu ya. Dan memang banyak jalanan yang ditutup karena acara maraton hari ini. Jadi warga Surabaya yang aktivitas minggu pagi itu banyak yang mengeluh, soalnya harus muter jauh begitu ya, dan harus lama sampai tujuan, meskipun sudah disediakan space waktu yang ya tentunya lumayan sedikit lebih lama karena harus muter cari jalan begitu ya. Nah, ini tuh diinformasikan begitu ya, berkaitan dengan kondisi cuaca yang cukup terik begitu ya. Aktivitas maraton ini gitu ya, ini dikabarkan memang dikibarkan bendera hitam gitu ya, sebagai pertanda bahwa cuaca ekstrim yang terjadi di sekitaran kota Surabaya. Kalau Anda merasakan gitu ya, jam-jam 7 gitu ya, biasanya kan sinar matahari itu kan gak seberapa terik ya, tapi gak tahu kenapa kalau saya waktu libur nyoba olahraga sampai jam 7:30-8, udah kayak panas banget. Nah ini juga yang diinformasikan begitu ya oleh panitia pelaksana berkaitan dengan kegiatan maraton yang pagi tadi diselenggarakan. Itu cuaca panas ekstrim kategori FM secara resmi dihentikan. Jadi ini untuk yang maraton dengan jarak tertentu memang ya, itu diinformasikan dilakukan upaya penghentian karena ya tentu tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada para peserta begitu kan. Dan ini ditampakkan juga dari salah satu unggahan di akun Asli Surabaya begitu ya, melalui Instagram yang ditujukan juga kepada masyarakat. Ya memang begitu ya, karena kondisi cuaca sedang tidak bersahabat ya, mau tidak mau begitu ya, karena ya tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik kita begitu ya, di tengah kondisi cuaca yang cukup terik, sehingga dikibarkanlah bendera warna hitam yang menandakan begitu ya bahwa cuaca panas ekstrim itu tengah melanda kota Surabaya, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap para peserta untuk maraton itu sendiri. Jadi ini kondisinya kalau Anda lebih banyak di luar ruangan, karena tadi ya sebagian besar memang kondisinya berawan. Namun untuk suhu udara di Surabaya maksudnya itu bisa mencapai 37 derajat Celcius. Jadi sangat terik, sehingga harus hati-hati dan waspada juga. Biasanya kan kalau udah panas kayak gini, bawaannya tuh pengen minum yang seger-seger. Nah ini juga harus waspada ya, karena bisa bikin radang. Nanti coba ya, kita lengkapi juga dengan kabar-kabar lainnya tentunya di pagi, di siang hari ini gitu ya, yang tentunya akan bisa menemani Anda untuk bisa menikmati waktu libur bersama keluarga tentunya.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia. Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya, membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.

Kalau mungkin ada di antara kita yang menanyakan kapan sih kira-kira hujan turun? Wah ini beberapa wilayah di Indonesia memang secara bertahap sudah ada yang turun hujan. Kalau di Jawa Timur kan secara bertahap juga intensitasnya juga masih ringan aja sih gitu kan ya. Mulai dari tadi Banyuwangi dan juga Kota Batu untuk hari ini. Beberapa hari yang lalu di kawasan Kalidawer Tulung Agung ya kalau nggak salah Pak Ardian Samali, kemudian juga di kawasan Kediri dan lain sebagainya. Nah, Jawa Timur saat ini memang sedang dilanda fenomena El Nino dengan indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,97 per 30 September 2026 kemarin. Dan kondisi tersebut mengindikasikan El Nino kategori kuat pendengar dan juga menekan pembentukan awan hujan di Jawa Timur. Kendati demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi ya terjadi di sejumlah wilayah pada hari-hari tertentu. Dan BMKG mengingatkan masyarakat tetap memantau terkait perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Berdasarkan perakiraan BMKG, pergeseran musim di Jawa Timur berlangsung secara bertahap mulai November 2026 hingga Januari 2027 mendatang. Sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. Sementara itu puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Februari 2027. Oh ini deket-deket Ramadan ya kalau nggak salah ya. Wah enak tuh, adem ya. Dan kondisi tersebut membuat masyarakat perlu bersiap menghadapi perubahan cuaca serta dampak dari El Nino yang masih berlangsung. Pemprov Jawa Timur bersama BMKG mengimbau masyarakat untuk bisa menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Karena langkah ini penting ya untuk mencegah dehidrasi ketika masyarakat beraktivitas di tengah cuaca terik. Dan masyarakat juga diminta menggunakan pelindung diri termasuk tabir surya dan pakaian pelindung ketika beraktivitas di luar ruangan. Paparan langsung sinar matahari terutama pada jam-jam terik itu juga sebaiknya dibatasi. Selain terhadap dampak kesehatan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan. Beberapa saudara-saudara kita ini juga masih dilanda kekeringan loh pendengar. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu diantisipasi selama kondisi kering masih berlangsung. Kemarin saya juga dengar kabar ya ada satu lahan kosong gitu di kawasan Tanjung Sari apa ya kalau saya nggak salah ingat begitu ya. Itu juga terjadi kebakaran gitu kan ya. Dan penggunaan air bersih ini juga perlu dilakukan secara bijak, hemat dan juga terencana. Masyarakat disarankan mulai menyiapkan wadah untuk mendukung gerakan memanen air hujan ketika mulai turun hujan nanti. Saya juga sudah kepikiran gitu, saya akan menyiapkan beberapa tempat begitu ya untuk bisa memanen air hujan. Penting loh, misalnya untuk ya aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan nanti di musim kemarau. Dan Pemprov Jawa Timur dan BMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memperbarui informasi cuaca resmi ya. Ini penting karena bisa menjadi dasar menentukan aktivitas khususnya aktivitas di luar ruangan. Dengan kondisi El Nino yang masih kuat, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu datangnya musim hujan. Kesiapsiagaan terhadap kekeringan, cuaca panas, dan potensi karhutlah perlu dilakukan sejak sekarang. Karena ya itu tadi, kita bisa lihat ya bagaimana kondisi cuaca terik saat ini, bisa kita rasakan dampaknya baik itu untuk tubuh kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Kalau tadi juga diingatkan, menjaga gaya hidup sehat, satu diantaranya mungkin bisa dimulai dengan olahraga. Nah, ada kan masyarakat yang sekarang itu lagi demen banget olahraga, satu diantaranya jogging. Ya, biasanya sih di pagi hari ataupun sore hari. Gak mungkin juga kan ya jogging di siang hari kayak gini. Waduh, cuaca ekstrim, panas banget. Gak mungkin, jangan-jangan dipaksakan. Atau olahraga-olahraga ringan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Bolehlah apapun itu. Tapi siang ini saya mau ngajak Anda untuk melihat keberadaan olahraga yang sedang happening begitu ya di kota-kota besar, utamanya juga di kota Surabaya, yaitu padel. Peminatnya masih sangat banyak loh. Jadi Anda juga bisa lihat ya, pertumbuhan komunitasnya juga semakin banyak dari kegiatan olahraga padel. Turnamennya juga banyak digelar untuk mewadahi para anggotanya. Kemudian banyak lapangan-lapangan padel mulai dari Surabaya Pusat, Timur, Utara, Barat, Selatan bermunculan. Luar biasa memang. Dan Erik Sunur, petinggi salah satu tempat padel di Surabaya Barat ini mengatakan antusiasme terhadap olahraga padel itu masih terasa hingga sekarang. Sejumlah komunitas juga mulai menggelar berbagai kegiatan ya
mulai dari main bareng atau mabar hingga menggelar turnamen. Dan menurut Erik, kegiatan yang digelar komunitas cenderung mengutamakan kualitas permainan. Jumlah peserta dibatasi tentunya agar pertandingan dapat berlangsung lebih efisien dan pemain tidak perlu lama menunggu gilirannya. Turnamen yang diadakan oleh komunitas menurut Erik bisa menyedot animo hingga ratusan peserta. Bagi Erik, kegiatan semacam itu penting untuk menjaga animo masyarakat terhadap keberadaan olahraga padel. Dan Erik menilai perkembangan padel di Surabaya masih cukup kuat ya. Dengan adanya komunitas-komunitas baru yang bermunculan, ini menjadi indikator bahwa minat masyarakat terhadap olahraga padel itu belum surut. Banyak yang menduga di awal-awal ketika olahraga ini sedang booming, itu banyak yang mengira bahwa aduh, olahraganya paling gak tahan lama gitu ya. Kita juga sempat berbincang gitu ya bersama salah satu pengurus olahraga padel yang ada di kota Surabaya, kala itu juga tetap optimis bahwa olahraga ini ya banyak diminati, meskipun itu tadi identik dengan olahraga mahal gitu ya. Raketnya aja harganya juga luar biasa mahal gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini yang diharapkan oleh kawan-kawan dan juga komunitas terus disosialisasikan, terus dikenalkan, banyak yang minat begitu kan ya. Dan ini juga banyak juga kegiatan-kegiatan yang tentunya ini berkaitan dengan olahraga padel yang terus dikenalkan kepada masyarakat. Anda bisa lihat sekarang ya, berapa sih jumlah komunitasnya, berapa lapangan padel yang tersedia, bagaimana minat masyarakat kota Surabaya, cukup tinggi. Sehingga ini yang menjadi optimisme tersendiri bagi kawan-kawan komunitas padel begitu ya, bahwa ini nanti akan terus dikenal kepada masyarakat. Bahkan bagaimana caranya untuk menghilangkan itu tadi ya, berkaitan dengan olahraga mahal. Nah mungkinkah gitu ya, ini bisa terus bertahan dan sebagainya, ya ini yang terus akan diupayakan. Jadi animo padel di Surabaya belum surut dan para anggota-anggota komunitas ini mendorong begitu ya agar masyarakat terus mengenal keberadaan olahraga padel yang tentunya ini banyak begitu ya digambarkan oleh orang, ada sisi-sisi permainan tenisnya, squashnya dan lain sebagainya. Nah kalau kita kaitkan juga dengan upaya menjaga kesehatan, tinggal pilih mau olahraga yang murah, ringan dan menyenangkan seperti halnya jogging ataupun lari atau olahraga padel. Pilihannya ada pada Anda sebenarnya ya. Ini semua bisa diupayakan kalau ini berkaitan dengan cara kita untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Jadi pilih olahraga apa nih?

0: Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Basarnas menghentikan operasi penyelaman dan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21 pada Sabtu malam kemarin. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan keputusan itu diambil untuk menjaga kondisi jasad korban dan badan kapal terus berubah sehingga operasi bawah air dinilai tidak lagi efektif jika dilanjutkan dalam kondisi saat ini. Namun Syafi'i menjelaskan kondisi tersebut kini sudah berubah. Struktur kapal juga terus berubah sejak hari pertama operasi SAR. Jenazah bahkan terurai saat dikeluarkan dari kapal. Syafi'i berharap operasi Selvik atau penangkatan badan kapal oleh pemilik kapal bisa segera dilaksanakan. Menurutnya, pengangkatan kapal diperlukan untuk memastikan keberadaan korban yang diduga masih berada di dalam kapal. Dengan begitu, proses evakuasi dapat dilakukan dalam kondisi yang lebih baik dan lebih memungkinkan setelah kapal berhasil diangkat dari dasar laut. Informasi selanjutnya, pendengar, Aris Agung Pewai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengingatkan generasi muda agar tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Aris mengatakan di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda yang menjadi calon pemimpin masa depan harus tetap mampu berpikir mandiri, memeriksa data, dan melakukan telaah sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Gen Z saat ini semakin kompleks. Selain perkembangan AI, generasi muda juga menghadapi algoritma, disinformasi, polarisasi, serta tuntutan kompetensi global. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi yang dibarengi dengan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Demikian lintas informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tentunya untuk menemani Anda menghabiskan waktu libur dan waktu santai bersama keluarga, kami juga ajak Anda untuk siang hari ini mengikuti paket lensa olahraga sepekan bersama reporter Agustin Irdiani berikut ini.
1: Salam olahraga, selamat siang pendengar. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam lensa olahraga. Bersama saya Agustin Irdiani, inilah lensa olahraga selengkapnya. Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga 13 Oktober mendatang. Cantianov melaporkan.
2: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penghelatan ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang.
3: Kabupaten Jombang dalam rangka Piala Bupati tahun 2026. Terus untuk ini kan mencari bibit-bibit biar nanti jenjang tinggi lagi.
2: Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kaca regional maupun nasional. Cantiano melaporkan.
1: KONI Jawa Timur bersama tim teknikal di Ligit dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov 2027. Faris Yarbo melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue menuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
5: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal kita belum melibatkan technical delegate, kali ini kita melibatkan technical delegate yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu teknik delegasi semua.
6: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
5: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
4: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya, dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan

0: Olahraga bergengsi seperti PON membutuhkan penganggaran yang matang dan berkelanjutan. Pengalokasian dana cadangan menjadi salah satu pemikiran penting yang dibahas bersama Dispora serta organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, sebagai provinsi besar dengan potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang kuat, Jawa Timur harus memiliki kesiapan anggaran agar dapat mengukir prestasi lebih tinggi pada pelaksanaan PON mendatang.
1: Jadi terkait dana cadangan PON memang itu merupakan salah satu pemikiran yang muncul dalam rapat koordinasi kami di CE bersama dengan Dispora maupun OPD-OPD yang bisa dikatakan terkait dalam membangun Raperda Kepemudaan Keolahragaan ini. Karena kami meyakini anggaran untuk persiapan PON maupun Porprov itu sangatlah penting untuk kita siapkan, karena sekali lagi kami ingin sebagai provinsi yang besar, sebagai provinsi yang memiliki sumber daya manusia maupun resources ekonomi yang cukup besar, tentu kami ingin di PON selanjutnya kita jauh lebih berprestasi lagi.
0: Cahyo menambahkan, Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan ini tidak hanya memuat payung hukum bagi olahraga prestasi, tetapi juga memuat 5 indikator pengembangan pemuda meliputi kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Besarnya angka dana cadangan tersebut nantinya akan dirumuskan secara cermat dengan melibatkan pihak KONI, Dispora, cabur hingga akademisi. Faris Yerbo melaporkan.
2: Jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Anu Kusuma melaporkan.
3: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reina Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim. Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik, dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan, dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga.
4: Kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan sekarang memang galian pondasi. Masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor seluk untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah fabrikasi, karena fabrikasinya di Tulungagung, atau nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagernya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti baru bisa pasang.
3: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Anu Kusuma melaporkan.
2: Winger Persela Lamongan, Gus Hedia Hariyudo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol saat mengalahkan PSBS Biak sekaligus mengantarkan tim meraih 3 poin. Farin Regi melaporkan.
5: Winger Persela Lamongan, Gus Hedia Hariyudo, sukses buka keran gol setelah sukses catatan 2 gol saat melawan PSBS Biak di Stadion Surajaya Minggu. 2 gol Yudo dicetak lewat contekan cantik pada menit ke-12 dan tendangan placing lewat kaki kiri di menit 39. Yudo mengaku bersyukur mendapat kepercayaan dari pelatih Bima Sakti dan mampu membayarnya dengan 2 gol sekaligus membantu Persela meraih 3 poin. Namun Yudo menegaskan, gol tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, staff, ofisial hingga jajaran pelatih. Ia berharap kemenangan besar ini menjadi momentum Persela untuk tampil konsisten pada pertandingan berikutnya.
6: Alhamdulillah, sangat bersyukur pertandingan ini kita bisa mendapatkan 3 poin. Dan alhamdulillah, saya berterima kasih sama Coach Bima telah memberi kepercayaan pada saya, dan saya bisa membuktikan dengan 2 gol. Tapi itu semua berkat kerja keras semua teman-teman, semua pemain, semua staff, pelatih, ofisial, segala macam. Dan akhirnya kita bisa dapat 3 poin. Semoga konsisten di pertandingan berikutnya.
5: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain PSBS Biak, Fajar Galih mengakui

0: kekalahan telak dari Persela menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurutnya PSPS masih memiliki keterbatasan persiapan sebelum mengarungi kompetisi profesional.
1: Kita tahu untuk hasil kali ini kita dapat hasil yang buruk menurut saya, dan kami sadar diri karena persiapan kami masih sedikit, dan kami harap untuk kedepannya kami bisa jadi lebih baik lagi.
2: Kami awalnya kaget karena intensitas permainan Liga 2, karena kami baru mengarungi pertama kali ini main di profesional, jadi kami akan adaptasi cepat mungkin.
0: Usai laga ini, Persela Lamongan dijadwalkan akan bertandang melawan Barito Putra pada tanggal 4 Oktober, sedang PSPS Biak akan menjamu Rans Nusantara pada tanggal 3 Oktober. Farin Reki melaporkan.
3: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah atlet junior untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijoyo Suyono, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
5: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang. Tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia berkesempatan untuk bertanding di kelas internasional. Jadi kita syukuri apa adanya, kita tetap support, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk tetap melanjutkan ini, turnamen ini sesuai marwahnya.
4: Sementara itu, Ketua Pengprov Persatuan Tenis Indonesia PLT Jawa Timur Ismet Jauhar mengatakan kejuaraan internasional tersebut rutin digelar setiap tahun. PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
6: Tiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional ITF ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan insya Allah kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali ya, ITF sama ATP.
4: Turnamen ITF Junior Wijoyo Suyono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya seperti di lapangan tenis Kodam 5 Brawijaya, lapangan tenis UNESA, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
3: Informasi tersebut menutup lensa olahraga pekan ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ya, pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mengikuti program Warisan Nusantara dan kita akan membahas berkaitan dengan nasi tumpeng. Waduh, jam-jam siang nih. Cocok ya kalau misalnya Anda juga dalam waktu dekat berencana begitu ya untuk menggelar sebuah acara, agaknya kita juga harus mengetahui makna filosofi dari nasi tumpeng itu sendiri. Nasi tumpeng ini adalah hidangan tradisional Indonesia, pendengar, berupa nasi berbentuk kerucut yang disajikan di atas tampa beralaskan daun pisang. Bentuk kerucut yang menjulang ke atas tersebut dilengkapi dengan aneka lauk pauk yang ditata melingkar di sekelilingnya. Lebih dari sekedar makanan pengisi perut, tumpeng merupakan simbol rasa syukur yang mendalam bagi masyarakat Nusantara. Jadi memang kalau kita ada di setiap momen acara begitu ya, kan selalu ada nasi tumpeng begitu ya. Jadi ini adalah bentuk rasa syukur yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, entah dalam acara syukuran ulang tahun mungkin, kenaikan jabatan, kelahiran, atau momen-momen yang memang ini menggambarkan rasa syukur. Dan kehadirannya memang selalu ada dalam berbagai acara penting. Tadi mulai dari syukuran, peresmian, hingga perayaan hari besar. Melalui hidangan ini, manusia menyampaikan doa dan harapan terbaik mereka kepada Sang Pencipta. Jadi ini makanan yang khas sekali dengan ucapan rasa syukur. Keindahan tampilannya yang megah itu mencerminkan kekayaan budaya kuliner yang terus dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi menyajikan nasi tumpeng itu awalnya berasal dari kebudayaan masyarakat Jawa, Bali, dan juga Madura. Kepercayaan Jawa kuno itu mengatakan bahwa bentuk kerucut pada tumpeng dibuat untuk meniru bentuk Gunung Mahameru. Gunung suci tersebut sangat dihormati karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur. Namun setelah ajaran Islam masuk ke tanah Jawa, makna filosofis tumpeng mengalami akulturasi budaya. Makna spiritualnya bergeser menjadi simbol komunikasi yang suci antara makhluk ciptaan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, tumpeng dipandang sebagai media dakwah kultural yang merekatkan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Jadi ini juga menggambarkan sebagai media dakwah kultural begitu ya, yang tentunya melekatkan hubungan antar umat beragama dengan penciptanya. Dan secara etimologi bahasa Jawa, kata tumpeng merupakan sebuah akronim dari kalimat yang syarat makna kehidupan. Kalimat penjelasan tersebut berbunyi tumapaking panguripan, tumindak lempeng tumuju pangeran, yang memiliki arti sangat mendalam. Frasa ini menjelaskan bahwa manusia harus menjalani proses kehidupan dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Setiap langkah kaki kita dan tindakan sehari-hari kita sebaiknya selalu berjalan lurus di atas kebenaran. Dan tujuan akhir dari segala aktivitas manusia di dunia adalah kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Filosofi luhur inilah yang membuat tumpeng diposisikan sebagai makanan sakral yang sangat dihormati. Jadi ini ada di budaya masyarakat Jawa, Bali, dan juga Madura begitu ya. Kalau di Jawa kuno, menurut kepercayaan bahwa bentuk kerucut itu menggambarkan Gunung Mahameru, gunung suci yang sangat dihormati karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur. Namun setelah ajaran Islam masuk ke tanah Jawa, makna filosofis tumpeng itu mengalami akulturasi budaya atau pergeseran. Makna spiritualnya bergeser menjadi simbol komunikasi yang suci antara kita, makhluk ciptaan Tuhan, dengan Sang Pencipta kita, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu, tumpeng itu dipandang sebagai media dakwah kultural yang kemudian merekatkan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Enggak peduli agamanya apapun, perbedaannya apapun, ini yang kemudian merekatkan kita. Dan secara etimologi bahasa Jawa tadi, kata tumpeng itu merupakan akronim dari kalimat yang syarat makna kehidupan. Jadi mungkin yang lebih paham bahasa Jawa, wah ini agaknya sangat mengerti dan memahami berkaitan dengan arti kata tumapaking panguripan, tumindak lempeng tumuju pangeran, yang tentu ini artinya sangat mendalam. Jadi ini menjelaskan bahwa manusia itu menjalani proses kehidupan ya tentunya dengan penuh kesadaran dan kejujuran gitu ya. Setiap langkah kaki kita, perbuatan kita sehari-harinya ya diharapkan selalu jalan lurus begitu ya di atas kebenaran. Ya tujuan akhirnya nanti kita akan kembali menghadap kepada Sang Pencipta kita. Ini yang kemudian membuat tumpeng itu diposisikan sebagai makanan sakral ya, yang tentunya sangat dihormati. Oleh karena tadi ada dalam setiap kegiatan yang ini menyampaikan rasa syukur kita manusia kepada Sang Pencipta. Dan setiap elemen visual yang ada pada nasi tumpeng itu juga memiliki makna spiritual tersendiri bagi yang memahaminya. Tadi ya bentuk kerucut itu melambangkan arah doa manusia yang meninggi, fokus menuju ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara bagian bawahnya itu kan melebar begitu ya, bagian bawah tumpeng itu kan melebar. Ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang sangat luas dan beragam. Jadi ada hubungan kita dengan Tuhan, di mana doa kita sampaikan kepada Tuhan, dan ketika berada di bawah kita melihat bagaimana hubungan dengan masyarakat di sekitar kita, bagaimana lingkungan sosial kita. Itu gambaran dari nasi tumpeng itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita dengan masyarakat yang sangat luas dan beragam, itu juga bisa menjadi pengingat begitu ya, bahwa nasi tumpeng itu menggambarkan kebersamaan kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan perbedaan latar belakang manusia tersebut diharapkan bisa menyatu dalam sebuah keharmonisan serta kerukunan yang damai. Penggunaan nampan anyaman bambu atau tampah itu melambangkan bumi, tempat manusia berpijak mencari nafkah sehari-hari. Keseluruhan bentuk ini menjadi pengingat visual akan posisi manusia di hadapan alam dan juga penciptanya. Warna nasi yang digunakan dalam pembuatan tumpeng juga menentukan jenis acara dan makna yang dibawa. Nanti saya akan hadirkan ya. Biasanya sih tumpeng identik dengan nasi kuning. Bagaimana dengan warna nasi yang lain? Nah, nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Mungkin Anda juga sedang memikirkan dan membayangkan bagaimana kenikmatan nasi tumpeng itu sendiri. Karena jam-jam makan siang bisa jadi kita tengah memikirkan kenikmatan sebuah menu begitu ya. Ya, satu di antaranya saya hadirkan melalui informasi dalam program Warisan Nusantara kali ini.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget. Kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: motivasi hari ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

satu lagu dari Zivilia dengan Icy Tero. Saya putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di siang hari ini sembari menikmati waktu santai bersama keluarga. Kalau Warisan Nusantara di edisi kali ini sedang membahas nasi tumpeng, agaknya kita sudah mulai menggambarkan gitu ya makna filosofi di balik keberadaan nasi tumpeng. Ada beraneka macam warna gitu ya yang biasanya menggambarkan keberadaan nasi tumpeng dalam setiap perhelatan acara syukuran yang kita selenggarakan. Nasi kuning, nah ini merupakan varian yang memang paling sering atau paling banyak dijumpai karena menggunakan pewarna alami dari parutan kunyit. Warna kuning keemasan ini menyimbolkan kemakmuran, kekayaan yang melimpah, kesejahteraan serta keluhuran budi pekerti manusia. Oleh karena itu, tumpeng kuning sangat cocok dihadirkan pada perayaan kebahagiaan, seperti hari kelahiran. Di sisi lain, tumpeng nasi putih, ini juga ada loh pendengar ya, juga banyak mewarnai aktivitas kita. Ini melambangkan kesucian hati, kebersihan jiwa, dan suasana sakral yang kusuk. Dan nasi putih biasanya disajikan dalam ritual keagamaan yang membutuhkan ketenangan spiritual mendalam. Dan secara tradisional, lauk pauk pendamping yang mengelilingi nasi tumpeng idealnya berjumlah 7 macam jenis yang berbeda. Jadi ada nasi kuning dan juga nasi putih begitu ya. Itu yang memang kerap menjadi sesuatu yang umum disajikan dalam sajian nasi kuning gitu ya. Jadi ini yang kemudian menggambarkan masing-masing acara yang kita selenggarakan. Kalau nasi kuning itu berkaitan dengan tadi ya, warna keemasan, simbol sukacita. Kalau nasi putih ini menggambarkan suasana yang suci, sakral, khusyuk begitu ya. Dan ini memang biasanya kalau nasi putih disajikannya dalam ritual keagamaan yang membutuhkan ketenangan spiritual mendalam. Dan secara tradisional, lauk pauk pendamping yang mengelilingi nasi tumpeng idealnya berjumlah 7 macam jenis yang berbeda. Dalam bahasa Jawa, angka 7 itu disebut pitu yang menjadi simbol dan menjadi simbol dari kata pitulungan atau pertolongan. Jadi kehadiran 7 lauk ini merepresentasikan harapan akan datangnya bantuan dari Yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Jadi ya ibarat kata kita kan gak bakal bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Yang Maha Kuasa begitu kan ya. Dan ini yang kemudian digambarkan dari 7 lauk yang ada di sekitar nasi tumpeng tersebut begitu ya. Kata 7 dalam bahasa Jawa itu disebut pitu dan ini menjadi simbol dari kata pitulungan atau pertolongan. Lauk utama biasanya berupa ayam ingkung utuh begitu ya, yang melambangkan ketulusan hati dalam menyembah Tuhan. Ada juga ikan teri atau bandeng yang menyimbolkan kebersamaan dan rejeki yang mengalir tiada henti. Kemudian juga ada telur rebus yang utuh yang belum dikupas biasanya ya. Ini menggambarkan bahwa kesuksesan selalu membutuhkan proses perjuangan. Komponen sayuran yang disajikan dalam bentuk urap-urap itu juga membawa pesan moral yang sangat tinggi. Sayur kangkung misalnya, itu melambangkan kemampuan beradaptasi yang kuat dan ketahanan dalam melewati berbagai badai kehidupan. Toge atau kecambah, itu menyimbolkan kesuburan pemikiran kreatif serta pertumbuhan yang terus berjalan tiada henti. Sementara kacang panjang, yang sengaja tidak dipotong pendek, itu melambangkan harapan akan umur panjang dan pemikiran jauh ke depan. Sambal goreng ati ditambahkan juga untuk melambangkan dinamika serta tantangan hidup yang harus dihadapi dengan kesabaran. Jadi cukup banyak ya, 7 lauk yang tertata itu masing-masing mempunyai simbol. Tadi ada ayam ingkung, ada teri atau bandeng, ada sayur urap-urap dan lain sebagainya. Semua rasa lauk ini menyatu, menciptakan keharmonisan rasa yang sangat nikmat di lidah kita. Tata cara mengkonsumsi nasi tumpeng yang benar, menurut tradisi kuno, ternyata memiliki aturan tersendiri. Seperti apa? Itu yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda tentunya, menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Kalau selama ini, gimana sih kita mengkonsumsinya? Ya, biasa aja gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan dengan ini nanti, kita juga bisa membayangkan bahwa ini nasi penuh keberkahan yang kalau kita nikmati dengan rasa syukur, wah itu juga akan mendatangkan kebaikan juga bagi kita.

0: kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih kita lanjutkan dalam program Warisan Nusantara berkaitan dengan nasi tumpeng begitu ya. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa nasi tumpeng memiliki makna filosofis yang mendalam berkaitan dengan bentuk dan juga warna nasi, bahkan lauk pauk yang ada di sekitar nasi tumpeng yang kemudian disajikan dalam nampan ataupun tampah begitu ya. Lantas bagaimana sih tata cara mengkonsumsi nasi tumpeng yang benar menurut tradisi kuno? Ternyata memang ada aturan tersendiri loh pendengar. Bagian puncak kerucut tumpeng sebenarnya itu gak boleh dipotong terlebih dahulu menggunakan pisau saat acara dimulai. Nah kita biasanya gitu kan ya, potong ujungnya dulu gitu kan ya. Memotong puncak tumpeng secara langsung itu dianggap memutuskan hubungan vertikal secara spiritual antara manusia dengan Tuhannya. Cara makan yang paling tepat adalah dengan mengeruk nasi dari bagian bawah secara perlahan-lahan. Proses mengeruk dari bawah ini melambangkan bahwa rejeki harus dinikmati bersama-sama secara gotong royong. Dan rasa syukur masyarakat akan tetap terjaga utuh hingga akhirnya keberhasilan tertinggi dapat dicapai bersama. Wah, agaknya ini harus mengubah cara kita juga begitu ya. Karena ada cara tersendiri sebenarnya ketika kita memotong tumpeng. Biasanya dalam setiap acara dan juga perhelatan, kita motong tumpeng itu dari bagian atasnya, bagian paling ujungnya gitu kan ya. Nah ternyata gak boleh gitu ya, karena ini bisa memutuskan hubungan vertikal secara spiritual antara manusia dengan Tuhan gitu kan ya. Nah ini loh yang kemudian mungkin bisa juga dicoba diubah gitu ya. Karena meskipun ini sebuah tradisi, agaknya dengan makna filosofi yang mendalam, ini juga bisa menjadi sebuah doa kita gitu ya, bahwa ketika kita mengeruk nasi dari bawah ini melambangkan begitu ya bahwa rejeki itu harus dinikmati bersama-sama secara gotong royong, dan rasa syukur masyarakat akan tetap terjaga utuh hingga akhirnya keberhasilan tertinggi dapat dicapai bersama. Ujungnya gitu ya, yang paling kerucut, yang paling ujung. Dan melestarikan tradisi nasi tumpeng dalam setiap momen berharga merupakan wujud nyata penghormatan kita terhadap warisan leluhur. Di tengah gempuran modernisasi, kehadiran hidangan kerucut ini tetap menjadi perekat sosial yang menyatukan berbagai perbedaan dalam kebersamaan. Setiap suapan nasi dan lauk yang dinikmati bersama tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga memperkuat ikatan silaturahmi. Di balik keindahan tampilannya, tumpeng senantiasa mengingatkan kita untuk selalu membumi, berbagi, dan bersyukur atas segala nikmat kehidupan. Agaknya memang kita tidak bisa dilepaskan berkaitan dengan nasi tumpeng yang selalu ada dalam setiap kegiatan atau acara ucapan syukur kita. Namun Anda juga bisa lihat sekarang ya, modernisasi tidak lantas serta-merta menghilangkan makna filosofi dari keberadaan nasi tumpeng itu sendiri. Justru makin kental ketika kita merayakan hari kelahiran, ketika kita ucapan syukur karena naik pangkat mungkin, atau akan menikah mungkin, atau hal-hal lain lah ya yang ada merayakan syukuran instansi atau perusahaan kita, dan hal-hal lain sebagai bentuk ucapan syukur, maka itu sangat lekat sekali dengan keberadaan nasi tumpeng. Ya, pilihannya terserah pada Anda. Ketika sudah mengetahui makna filosofi, agaknya kita akan berupaya, karena ini sebuah perwujudan rasa syukur sekaligus doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kehidupan kita akan senantiasa dimudahkan ketika kita terus terhubung dengan Sang Pencipta, bahkan memiliki hubungan yang baik dengan sesama.

Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

0: dari Silaun Seven dengan radio saya putarkan spesial untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin berbagi kabar, boleh lan telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Tentunya boleh Anda gunakan begitu ya untuk berbagi kabar bagi kita di studio. Dan tentunya kalau tadi kita informasikan Surabaya siang hari ini cukup terik, bagaimana di tempat tinggal Anda? Bagi Anda yang tinggal di sekitaran Banyuwangi dan juga Kota Batu, agaknya bisa sedikit bernafas lega karena ada potensi hujan intensitasnya ringan hingga sedang. Yang perlu diwaspadai bagi masyarakat Jawa Timur adalah angin yang cukup kencang. Saya dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, karena ada pantulan cahaya dari kaca studio gitu ya, ini juga memperlihatkan bahwa dedaunan di depan gedung RRI itu melambai cukup kuat. Ini menandakan angin juga cukup kencang berhembus di siang hari ini. Oleh karenanya tetap hati-hati bagi Anda yang berkendara di siang hari ini, bagi Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan, jaga kesehatan, itu poin penting. Ngobrol bersama rekan saya Nita Silvia siang hari ini, memang benar ya, kalau gak ada aktivitas bolehlah kita rehat sejenak di rumah sembari mengerjakan aktivitas di dalam rumah, karena ternyata di sekitar kita banyak orang yang mulai jatuh sakit ya, karena aktivitas padat, gaya hidup yang kurang sehat begitu ya, sehingga ya tubuh kita gampang drop, imunnya bisa turun begitu ya, sehingga ini menjadi kesempatan untuk kita begitu ya untuk bisa memulihkan kondisi agar besok udah siap lagi beraktivitas. Bukan nggak boleh menikmati waktu libur bersama keluarga misalnya dengan jalan-jalan, boleh aja, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Pusat-pusat perbelanjaan pun masih tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat, apalagi ada promo gitu ya, beli sepatu tuh beli satu gratis satu. Waduh, masyarakat tuh udah banyak banget yang berbondong-bondong sejak hari Sabtu kemarin. Jadi ya apapun itu dinikmati bersama keluarga, waktu dan juga kesempatannya. Saya coba ke menelpon ya, ada dering telepon yang berbunyi siang hari ini. Selamat siang.
1: Selamat siang, Cikgu Sari Julia.
0: Selamat siang, Bunian.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya baik. Saya memenuhi janji saya untuk bertemu para pendengar dalam program musik kita sesaat lagi.
1: Tapi nanti sampai jam 1, toh?
0: Enggak. Enggak, sampai program musik kita nih barusan saya bilang.
1: Oh, gitu.
0: Memenuhi janji saya kepada para pendengar. Iya,
1: gitu,
0: mantap.
1: Di sini panas banget hari ini.
0: Sama, di sini juga panas, Pol.
1: Iya.
0: Udah maksi?
1: Belum.
0: Duh, kenapa?
1: Masih mager.
0: Masih mager. Rencana mau maksi apa sih? Masak sendiri atau beli nih?
1: Enggak, beli aja.
0: Beli aja. Apa rencananya?
1: Ngapain ribet? Pengennya sih sayur asam ya, enak.
0: Bener banget. Makanan berkuah jadi favorit saya akhir-akhir ini memang.
1: Saya pengennya sayur asam.
0: Boleh.
1: Tadi Pak Jali ngomongin ini ya, Pak Tumpeng ya. Aku Pak Jali agak telat dengerinnya. Agak telat dengerinnya.
0: Oh gitu.
1: Iya kan, memang ada apa ya, macam-macam tumpeng.
0: Iya benar.
1: Ada tumpeng ini apa namanya, nasi kuning, nasi putih, tumpeng pungkur. Oh nggak bahas hari tumpeng pungkur.
0: Apa itu?
1: Udah tadi nggak dibahas.
0: Nggak ada, cuman makna filosofi dari nasi tumpeng tuh apa, warnanya putih itu apa, kuning apa, lauknya apa, gitu aja sih.
1: Tumpeng pungkur itu biasanya kalau ada orang meninggal, itu biasanya bikin tumpeng bungkur.
0: Isinya apa,
1: ya,
0: Bu?
1: Tumpengnya bentuknya kerucut tapi dibelah jadi dua, terus cara menatanya itu membelakangi gitu loh. Ya sama, ada ayam, telur, tahu, tempe, ikan.
0: Oh gitu ya, saya baru tahu. Adat mana, Jawa juga itu?
1: Iya.
0: Oh baru tahu.
1: Ada orang meninggal kan mesti itu, nggak pernah lupa itu. Namanya tumpeng pungkur.
0: Saya malah belum ini sih, kalau ada orang meninggal terus bikin gitu, saya belum ini, belum tahu.
1: Coba deh browsing, kalau ada kok.
0: Oh gitu ya, coba nanti saya ini.
1: Ada ya, makanya kan itu. Iya mbak, tadi kok nggak ini ya, tumpeng pungkur.
0: Enggak tadi.
1: Ada sebenarnya, ada. Kalau di Gresik ini masih itu. Di Jawa Tengah sana juga masih itu. Kalau
0: Iya.
1: Orang meninggal, Jadi nanti yang apa kayak katakanlah kayak yang bantu ini tuh ada yang masakan di sini tuh tumpeng bungkur itu.
0: Ya baru tahu saya juga itu Bu.
1: Ya, jadi nanti setelah jenazahnya dimakamkan, yang tak jadi tadi kan ngumpul lagi. Gitu kita apa ya kirim doa untuk yang meninggal. Dan dikasih makan bungkur tumpeng itu tadi makannya. Dimakan bareng-bareng. Itu nggak saling
0: ngomong. Oh, kita baru tahu saya Bu, malah nggak pernah beneran. Makanya tadi saya tanya tumpeng apa Bu gitu. Tapi tumpeng tetap bungkur. Ya sama ya. Apa namanya punya makna filosofi yang mendalam juga begitu ya.
1: Sendiri ya. Kan itu kan maknanya kan orang kalau sudah meninggal kan berarti kan mungkur, mungkur kan kembali kepada Tuhan. Kan?
0: Oh iya.
1: Makanya dilambangkan dengan tumpeng bungkur itu
0: lagi. Oh iya.
1: Tumpeng yang asalnya bentuknya kerucut dibelah jadi dua. Terus cara menatanya pun membelakangi gitu loh. Jadi gak seperti aslinya. Gak bentuk kerucut.
0: Oh baik. Iya.
1: Ya itu aja tambahan dari
0: kami. Siap. Oh jadi wawasan juga nih saya karena baru pertama kali juga. Siap ya. Nanti gabung lagi ya.
1: Nanti lihat di HP lah.
0: Nanti aku browsing. Terima kasih loh Budian. Oke, siap.
1: Selamat siang Jeku.
0: Selamat siang. Budian baru muncul ngasih wawasan juga buat saya. Saya nggak tahu atau mungkin masyarakat udah tahu tapi ya itu tadi ya. Macam-macam sih budaya itu. Tapi terima kasih menambah wawasan juga untuk saya pastinya ya. Nanti kita coba bahas di lain kesempatan. Tentunya Anda bisa bergabung juga ya untuk berbagi kabar untuk siang hari ini.

0: saya mau buka satu kabar juga untuk Anda ya, berkaitan juga dengan makanan. Karena kalau ngomongin soal makanan di akhir pekan itu ya boleh menjadi inspirasi kita loh, kalau misalnya menu makan siang atau mungkin bikin camilan khusus bersama keluarga ya, misalnya kalau hari Minggu waktu luang itu kan bisa ya kayak gitu ya, jadi boleh dicoba pastinya ya. Saya ke penelpon dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali.
1: Ya Mbak Sari, apa kabar?
0: Saya baik, semoga Mas Ali juga baik dan sehat ya.
1: Amin. Mbak Sari boleh nanya enggak? Cuman dari Rebu terima sesuatu ya.
0: Nah ini ada bungkusan yang dikirimkan ke saya. Memang saya nggak pernah tahu itu dari siapa, karena
1: dari Sakti. Sakti Mbak Sari.
0: Oh Masya Allah.
1: Ya, kan Sakti kan pernah janji loh. Itu saya diamanain untuk dikirim ke Mbak Sari.
0: Saya sampai takut loh Mas, ini siapa sih yang ngirim
1: ya,
0: gitu.
1: Makanya aku mau hubungi Mbak Sari nggak bisa. Terus mau hubungi Mimi. Aduh, dia ke Bumi pulang itu Mbak Sari.
0: Iya.
1: Saya dulu nanya Mbak Sari waktu itu.
0: Iya.
1: Tapi ya, alhamdulillah kalau sudah nyampe Mbak Sari, karena kan diamanai Sakti.
0: Terima kasih banyak Mas, sudah diterima, sudah dinikmati pastinya.
1: Guys, alhamdulillah, pokoknya kan Sakti biar tenang juga kalau janji sama Mbak Sari.
0: Terima kasih ya Mas. Waktu itu Mas Ali sempat gabung sih, saya tuh kelupaan.

0: Kalau pagi kan
1: Iya,
0: jamnya sibuk.
1: aku
0: Waduh.
1: mau nanya, ya karena kan aku juga tahu keburu waktunya gitu. Aku mau nanya itu aja.
0: Iya, iya,
1: Oh
0: iya,
1: iya,
0: iya.
1: masalah tumpeng Mbak Sari.
0: Ya.
1: Kalau saya tumpeng tadi Bunda Dian terang meninggal ya. Kalau terdengar itu ya. Kalau tumpeng kan biasanya kan identik sama orang rasa syukur ya,
0: Iya,
1: ulang
0: tadi rasa syukur
1: tahun,
0: makna filosofinya.
1: terus buka buka rumah apa buka toko gitu itu tumpeng gitu ya. Kalau
0: Bener.
1: meninggal saya baru dengar Mbak
0: Ah,
1: Sari.
0: saya juga baru dengar, Mas. Bener.
1: Iya, makanya saya tadi kaget tuh. Kalau meninggal tak syukuran gitu. Ya, biasanya sih mungkin saya aja yang belum pernah tahu ya, cuma saya yang tahunya cuma ulang tahun bersyukur karena dikasih umur, terus dikasih keterusan baru kita tumpengan gitu.
0: Tapi memang
1: Kalau
0: kalau saya searching ada namanya tumpeng pungkur. Itu simbol perpisahan pada upacara kematian. Baru tengah, saya juga baru tahu sih, Mas.
1: iya, mungkin saya yang belum belum pernah tahu, baru-baru tadi dengar Pak Budian tadi itu. Ya
0: Iya,
1: udah
0: iya.
1: gitu aja Mbak Sari,
0: Siap, terima
1: kalau saya
0: kasih
1: jadi
0: banyak.
1: lapernya ya tumpeng
0: Oh, saya juga.
1: urap, urap-urap gitu sama sama itu rempah gitu ya, Pak,
0: Bener,
1: enak tuh
0: bener,
1: dari.
0: bener. Iya.
1: Oke lah,
0: Siap.
1: alhamdulillah lah. Ya, saya semoga sakit dengerin buat Mbak Sari, satu afiat. Oke,
0: Amin.
1: barokah melimpah dan kembali dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, terima kasih banyak ya. Mas Sakti juga perhatiannya untuk saya. Ada sedikit yang berkurang gitu ya. Saya jadi ingat Bu Mimi, tapi semoga Bu Mimi nggak sakit lagi dan sudah bahagia di atas sana. Kita terus doakan ya, kirim Al-Fatihah yang terbaik untuk Bu Mimi dan juga keluarga yang ditinggalkan. Mas Ali, tetap semangat pastinya ya. Sering gabungan di jam-jamnya Sari Julia pastinya. Terima kasih banyak. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Selamat siang.
2: Semangat siang, Gresik ikut berbagi rasa.
0: Semangat siang, Pak Tua.
2: Iya, tadi pagi saya berbagi-bagi dengan teman waktu jamnya Mbak Presti ya.
0: Presti, haha.
2: Iya, tadi teman-teman itu telepon saya, tolong aku dipesenin sego godong jati dan sego godong gedang. Sama tajin sop kita pesenin. Tadi siang makan bersama mereka-mereka semua. Berkaitan dengan ya teman-teman lama gitu aja Mbak. Jadi ikut mereka bawa makanan yang mungkin ya, hanya ada di Gresik Mbak. Di lain tempat mungkin jarang ada, yaitu bandeng Mbak, aneka bandeng.
0: Wah,
2: Ya, aneka bandeng di Gresik itu ada 4 macam bandeng Mbak. Ya, bandeng bakar, terus bandeng goreng, otak-otak bandeng, dan bandeng, asam-asam bandeng.
0: Oke.
2: Okay. Itu di sampai mulai dari dulu sampai sekarang masih berdiri dengan tegahnya. Mewah restorannya, Mbak. Cuma jual bandeng saja. Rasa enggak ada yang bandingin, Mbak. Karena bandengnya dia buat sendiri, maksudnya dia ternak sendiri di apa tambaknya. Jadi enggak campur sama orang-orang lain. Bandingnya nggak sama dengan banding yang ada di pasar. Ini bukan promo ini Mbak. Sudah. Saya berkaitan dengan tema inspirasi lagu tadi. Itu, saat ku bahagia duduk berdua denganmu. Membayangkan yang tidak-tidak dan genggamlah tanganku ini.
0: Ya.
2: Ikut berbagi-bagi mungkin mereka juga banyak yang mau ikut berbagi. Di Gresik dulu ada 2 makanan Mbak yang terkenal. Satu, kalau yang umum sih itu kan apa namanya itu?
0: Apa?
2: Nasi yang asli Gresik itu Mbak.
0: Nasi, tunggu, kok saya jadi lupa juga, nasi kerawu.
2: Ya, nasi kerawu itu dulu yang di dalam sekali Mbak. Jauh dari jangkauan orang, tapi dicari karena makanan ya itulah.
0: Ya,
2: itu mewahnya makanan.
0: Benar.
2: Nah, jadi beberapa mereka itu Mbukju namanya.
0: Apa? Mbukju itu apa?
2: Ya, namanya orangnya itu.
0: Oh, nama orangnya.
2: Pertama kali, pembantu-pembantunya itu. Sekarang yang terkenal adalah Mbuk Timan.
0: Ya, Mbuk Tiban. Benar.
2: Iya. Tapi asalnya itu jadi Mbukju. Ini bukan promo, Pak. Satu lagi, ada satu makanan yang khas lama. Temanku tadi datang dari Malang itu datang.
0: Apa?
2: Dulu di sini tuh ada nasi sempal katanya.
0: Oh, apa itu?
2: Terkenal lah. Orang Gresik pasti tahu kalau orang lama.
0: Apa tuh,
2: ternyata
0: Pak?
2: Ternyata itu asem iwa empal.
0: Oh,
2: gitu.
0: Alah.
2: Sempal. Nah, tadi Mbak Sari kan menginformasikan tentang sayur asem, ya. Gitu. Dari Mbak Dian tadi.
0: Benar.
2: Gresik kalau orang lama, Mbak. Pasti tahu, Mbak.
0: Tahun
2: 70 sampai 80-an.
0: Oke, baik.
2: Sempal. Iya. Dan terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat semuanya.
0: Ya, terima kasih.
2: Kalau saya sih, dari tumpeng-tumpeng itu satu yang saya syukuri pasti ada, tidak ada duanya. Yaitu doanya, Mbak.
0: Betul.
2: Oleh Ibu doa.
0: Ya.
2: Ya, itu yang saya harapkan. Itu, ya.
0: Baik, ya.
2: Ya, terima kasih, tetap semangat untuk semuanya.
0: Terima kasih, Pak Tua. Aduh, Pak, Bu, saya jadi lapar. Jam makan siang belum sempat makan ya kan, ngebayangin bener kata Mas Ali, nasi tumpeng tapi nasinya nasi kuning ya. Kok jadi inget nenek saya nih. Sayurnya urap-urap, lauknya itu iya rempah itu tadi ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Terus bandeng juga sebagai pelengkapnya gitu ya. Saya jadi inget satu tempat makan yang itu pernah punya banyak cerita di kehidupan saya. Ketika papa saya selesai pulang luar kota misalnya ya, dari bertugas, selalu ngajaknya di rumah makan itu di Gresik, ikan bandeng. Namanya Pak siapa gitulah ada. Nanti saya ngomong nanti promo nanti, janganlah. Itu selalu makan itu, minumnya es siwalan gitu kan. Terus suatu ketika juga jalan bersama kawan begitu ya, yang sekarang jadi orang terdekat saya, juga pernah makan di rumah makan itu, jadi pernah punya cerita gitu. Saya gak tahu sekarang ya, udah lama sekali saya gak ke Gresik gitu ya. Bahkan beli nasi kerawunya pun di Surabaya sekarang ada, gak perlu ke Gresik gitu ya. Tapi ya membayangkan semua makanan itu kayaknya memang bikin lapar ya. Tapi semoga ini bisa menjadi menu inspirasi Anda, seperti halnya Bu Dian yang tadi belum sempat maksi mau makan siang sayur asem gitu ya. Sayur asem plus empal. Ada tuh di sini salah satu tempat makan legendaris lah ya. Dulu deket Kayun sih, sekarang udah agak pindah agak di sekitaran Ngagel. Saya kalau kuliner nomor satu kayaknya. Jadi gambaran makanan itu begitu lekat sekali di pikiran saya, karena ya ketika kita sudah bekerja, boleh lah ya mengapresiasi diri sendiri dengan makanan-makanan yang kita inginkan, makanan-makanan favorit yang dirasa ya cukup nikmat. Apapun itu makanannya, meskipun siang hari ini mungkin makannya cuma nasi sama sambal kecap plus tahu, itu perlu disyukuri, nikmat banget. Karena tadi kalau kita ngomong soal nasi tumpeng, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ya doanya pastinya ya. Apapun makanannya, jangan lupa untuk tetap berdoa, bersyukur dengan rezeki yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita pastinya.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Satu informasi dulu ya, sebelum nanti kita bergeser ke program musik kita 100% Indonesia. Biasanya kalau weekend, orang tua yang masih punya toddler atau anak-anak begitulah ya, selalu memikirkan camilan apa sih yang bisa mengisi terpenuhan gizi bagi anak-anak. Nah itu biasanya kalau anak-anak kecil sukanya makanan-makanan manis, benar gak sih? Nah ini ada sebuah studi yang mengatakan bahwa konsumsi makanan manis sejak usia dini itu bisa menyebabkan kecemasan saat dewasa. Benar gak sih? Saya sih suka makanan manis sih, memang dominan makanan manis daripada makanan gurih ataupun asin. Sebuah penelitian dari Universitas Surrey di Inggris ini menyatakan bahwa konsumsi makanan yang mengandung gula sejak usia dini akan berpengaruh pada kesehatan mental, seperti adanya kecemasan di kemudian hari. Dr. Hana, ini penulis utama studi tersebut, mengatakan bahwa secara khusus pihaknya tertarik untuk memahami apakah benar mengkonsumsi gula pada masa awal kehidupan itu dapat berkontribusi terhadap munculnya masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan di kemudian hari. Penelitian itu berisi data medis lebih dari 45.000 peserta UK Biobank yang menemukan bahwa paparan gula selama 1000 hari pertama kehidupan akan mengakibatkan anak rentan terkena kecemasan saat dewasa. Dan mereka juga menemukan bahwa asupan gula sejak dini berdampak signifikan terhadap perkembangan otak pada 11 dari 80 wilayah otak yang diteliti. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pembatasan konsumsi gula sejak dalam kandungan hingga usia 6, 12, 18, dan 24 bulan, serta kelompok yang hanya mengalami pembatasan gula selama berada di dalam kandungan. dan resiko mengalami kecemasan paling rendah ditemukan pada mereka yang tidak mengalami paparan gula secara signifikan sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Sementara perempuan yang tidak mengalami pembatasan jumlah gula yang dikonsumsi pada usia dini juga diketahui lebih mungkin terkena kecemasan saat dewasa. Paparan gula ini juga berakibat mempengaruhi pola makan dalam jangka panjang. Mereka yang paling lama tidak terpapar gula, yakni sejak dalam kandungan hingga usia 24 bulan, melaporkan memiliki preferensi yang lebih rendah terhadap makanan manis saat dewasa. Apakah mungkin orang tua saya ketika mengandung saya dominan makan manis ya? Faktor yang mempengaruhi data penelitian tersebut adalah periode kelahiran para peserta. Mereka lahir antara tahun 1951 dan 1956, ketika pembatasan konsumsi gula pasca perang di Inggris masih diberlakukan hingga kemudian dihentikan secara bertahap. Menurut Gaveman, periode tersebut menjadi unik karena begitu banyak orang tidak memiliki kelebihan gula dalam pola makan mereka. Kemudian, konsumsi gula secara perlahan mulai meningkat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Agaknya sekarang makanan-makanan kekinian, makanan-makanan viral, dominasinya adalah manis. Sejumlah organisasi kesehatan utama termasuk Departemen Pertanian Amerika Serikat serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat merekomendasikan agar anak-anak mengkonsumsi kurang dari 25 gram gula perharinya. Meski begitu, masih banyak orang yang mengkonsumsi gula dengan banyak, sekitar 68 hingga 81 gram per hari. Seperti dengan makan cookies mungkin ya, es krim, minuman berpemanis, dan juga makanan lain. Pemanis buatan punya pengaruh besar tentunya berkaitan dengan kemungkinan terkena masalah kesehatan mental. Orang tua yang mungkin sedang merencanakan untuk memiliki keturunan ataupun sedang hamil, nah mungkin bisa ya ini menjadi referensi begitu ya. Karena mulai dari kandungan hingga 24 bulan, anak-anak ini diharapkan mendapatkan asupan nutrisi yang baik namun mengurangi konsumsi gula atau makanan yang manis. Nah, gimana kalau ini bawaan bayi? Biasanya gitu ya. Kalau kita, ini gimana kalau nggak diturutin nanti anaknya ngileran dan sebagainya. Mungkin salah satu jalan terbaiknya adalah berkonsultasi kepada ahlinya. Mungkin ini bisa menjadi wawasan Anda, pengetahuan Anda untuk bisa dikonsultasikan kepada para dokter. Itu dulu informasinya, sesaat lagi kita geser ya untuk program musik kita 100% Indonesia yang sesaat lagi akan kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: satu komposisi spesial kami hadirkan untuk Anda dari Utopia dengan judul Antara Ada dan Tiada. Saya persembahkan lagu ini spesial untuk almarhumah Bu Mimi yang kemudian beberapa kali ketika jam saya siaran selalu request lagu ini begitu ya. Kita terus doakan, kirim Al-Fatihah untuk Bu Mimi dan yang pasti doakan untuk keluarga yang ditinggalkan. Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-331-4x992 tentunya boleh Anda gunakan untuk bisa request lagu kesukaan Anda di kesempatan siang hari ini. Musik kita
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kangen rek.
0: Bu Siti.
1: Apa kabar? Panas ya dek Surabaya di sini. Panas banget loh Mbak Sari.
0: Pol panasnya.
1: Hot-hotan ya.
0: Benar. Panas banget. Disyukurin aja. Ya.
1: Biar keringetnya keluar semua.
0: Ya. Ya. Benar. Biar sehat.
1: Iya sehat Mbak Sari. Mbak Sari.
0: Ya.
1: Mati-matian apa satu yang tak bisa lepas ayo.
0: Mati-matian deh.
1: Mati-matian aja ya.
0: Mahal okay, ini kan.
1: Salamnya.
0: Iya.
1: Salamnya okay. Mbak Sari minum dhisik. Saya mau salam-salam.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Umi Cantik Queen. Umi Gusti Pondok Maritim. Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Atik Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, terus Pak Dinda, Mbak Rika Herlin, Mama Yu, Bu Siti, Pak Edres, Bu Dewi, Cak Ali, Mas Gio, Bang Kobar, Bang Freddy, terus itu Pak Mariono sama Pak Kanedi, sama Pak Hairul Huda, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Sari Julia yang
0: sama-sama.
1: Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Duh, semangatnya luar biasa. Cetar membahana. Sehat selalu ya Bu di jauh yang jauh di sana begitu ya. Enggak pernah berjumpa tapi sayangnya luar biasa kepada penyiar Pro 1. Sekali lagi terima kasih. Musik kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang, Jekku.
0: Selamat siang, anak-anak.
2: Pokoknya musuh, Siti Mercan ini salah, weh.
0: Menggelegar loh suaranya.
2: Ayo.
0: Iya.
2: Maka nanti gak salah kalau dipanggil Siti Mercan.
0: Bisa aja. Oke. Okay.
2: Tak Indonesia disalami, ya. Kok tuh gak minta dua lagu.
0: Loh.
2: Ya saya minta dua lagu.
0: Enggak, tadi saya suruh milih antara Liodra atau Mahal ini.
2: Saya minta dua lagu.
0: Oh gitu, nah ya enggak boleh loh.
2: Iya. Kalau di sebelah gitu.
0: Oh gitu.
2: Minta dua lagu.
0: Oke. Okay.
2: Tadi malam itu acaranya Mbak Ana. Mas Chandra yang dia kan. Iya. Sampai mana enggak bisa. Itu lain, kalau Mbak Ana oke, okay. Kalau saya enggak. Ada satu.
0: Iya. Kemudian mau diputerin lagunya siapa?
2: Tak mau sendiri.
0: Tak mau sendiri.
2: Maunya sama Mbak Sari.
0: Boleh sama saya.
2: PCL.
0: Iya.
2: Tak mau sendiri. Iya. Tadi Mbak Sari kan bilang peramakan itu ya.
0: Apa?
2: Seperti itu loh.
0: Oh iya, tahu ya rumah makan yang saya maksud?
2: Tahu. Yang ada pakai jual itu toh legend.
0: Oh iya, Esiwalan. Duh, jadi lapar saya Bu, ngiler udahan. Lapar belum nanti makan.
2: Ya, legend, apa? Ya kan asalnya dari Esiwalan, kan nanti kan diteras loh.
0: Saya cari buat Esiwalan kapan lalu tuh, akhirnya nemu juga loh, enak aja gitu.
2: Ya itu kan, tapi itu nanti kalau lama-lama jadi ini tua.
0: Oh iya, sedikit lebih keras ya.
2: Terus nanti kalau disimpan lagi di fermentasi jadi cuka.
0: Iya.
2: Cuka itu kan banyak dari itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang di situ rame banget di tempatnya.
0: Iya, makanya tadi nggak saya sebutkan. Nanti saya
2: iya,
0: dipikirnya.
2: Iya, makanya aku tahu nama orang yang promosi.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, oke. Okay. Salamin ke semuanya aja.
0: Siap.
2: Untuk jika waktu.
0: Oke.
2: Okay. Selamat kalinya, selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Jangan lupa panggil siang, kalau pulang hati-hati.
0: Ya.
2: Selamat siang, Cik Iku.
0: Selamat siang. Ngomongin makanan terus jadi lapar sayanya. Selamat siang, musik kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Isti.
3: Ya Allah Mbak, ini di dalam rumah ini basah baju saya ini keringatnya.
0: Panas ya,
3: Mbak.
0: Gerah ya. Benar.
3: Ngucur terus ini batu ini ngucur. Ya Allah.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Wes disyukurin aja.
0: Benar.
3: Itu jemurannya kering.
0: Kering, benar.
3: Tadi ibu nyuci sampai kehabisan baju. Kering semua.
0: Ya.
3: Lagunya ini loh Mbak yang itu aja dari apa itu, aku kok penyanyinya kok lupa. La la la la la la la la la la la, itu loh Mbak.
0: Apa ya, sebentar.
3: Kurangnya diriku.
0: Armada bukan ya itu ya?
3: Ya.
0: Ntar judulnya apa ya?
3: Judulnya ngeblank.
0: Antara apa kabar sayang atau hargai aku, bener nggak?
3: Ya, aku kalau yang muda-muda itu ngeblank aku Mbak.
0: Saya nebak-nebak juga loh ini Bu.
3: Ya. Yang apa itu? Ingat, kalau yang muda-muda itu dengerin enak, tapi nya wes ngeblank aku.
0: Iya.
3: Salamnya ya Mbak.
0: Oke, boleh Bu.
3: Salamnya tak cuapetin agak banyak, tak apa-apa. Silaturahmi salam itu juga Mbak. Buat Bu Mus, Bu Nana, Uma Yanti, Bu Titi, Bu Siti, Bunda Dewi, Bunda Wira, Bu Dian, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Nunung, Bu Siti Rumia, Bu Yati, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali, Pak Mul, Pak Totok, Bu Wati Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bung Freddy, Tak Bandi, Mas Andi, Abah Awi, Bu Yuni, Teh Dinda, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Sari,
0: ya.
3: Pagi-pagi tadi nggak ada ya?
0: Saya nggak ada kalau hari Minggu.
3: Iya, ya gantian Mbak Presi tadi agak flu.
0: Betul.
3: Buat Mbak Sari, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Isiharo. Ini biasanya muncul di pagi hari. Selalu temanin saya di jam berapapun. Musik kita.
4: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sari.
0: Selamat siang.
4: Dari Pak Toto Mbak Sari.
0: Pak Toto, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau saya request lagunya Ungu Dengan Nafasmu, boleh Mbak Sari?
0: Boleh dong Pak.
4: Boleh ya. Masalahnya kan ada religinya, takut gak masuk di sini.
0: Gak apa-apa, boleh, aman.
4: Ya, salamnya tadi yang barusan Bu Istikharo, kemudian ada Bang Kobar, Pak Tua, Abawi, kemudian ada Mbak Nana juga, Mama Yu, kemudian Pak Freddy dan Ibu, dan semuanya. Pak Mariono juga untuk Mbak Sarinya, matur nuwun.
0: Siap.
4: Selalu sehat.
0: Amin.
4: Banyak rezeki.
0: Amin.
4: Tetap semangat.
0: Ya.
4: Dan dalam dengan Allah subhanallah
0: ta'ala. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lagi Pak Toto. Sehat selalu pastinya. Terima kasih sudah bergabung. Tahan dulu ya. 4 lagu. Nanti khawatir enggak diputerin semuanya. Nanti ya saya geser juga. Yang kirim WA sudah banyak banget untuk siang hari ini. Satu lagu dari Mahal ini dengan mati-matian saya putarkan spesial untuk Bu Siti di Pasuruan.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari berita online, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission OSS atau laman resmi oss.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: untuk Pak Toto, ditahan dulu lagunya, sebentar lagi saya putarkan. Saya baca dulu ya yang sudah gabung melalui line WA. Selamat siang untuk Pak Mariono. Ini Pak Mariono di Tulungagung, request lagu Cintaku Sangat Luar Biasa versinya Dadali. Salam untuk Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Kairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kak Sari Julianya, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Terima kasih, doa yang baik juga kembali kepada Pak Mariono dan keluarga. Ibu Siti Rumiah di Tuban, musik kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Request lagunya Andra Respati, begitu ya. Judulnya Tiara. Salamnya untuk Bu Siti Pasuruan, Bu Nana, Bu Isiharo, Bu Hartini, Bu Dewi, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Sari, terima kasih, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih juga untuk Bu Siti Rumia di Tuban. Ibu Hartini, ini request lagu Ungu. Waduh, Ungunya tadi diminta dengan Nafasmu oleh Pak Toto. Mungkin bisa diganti dengan apa nih? Oh, Firgaun Bukti. Oke, siap. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Koirul Huda, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Titi, Bu Wati, Bu Isiharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Bu Siti Rumia, Oma Yanti. Buat Mbak Sarinya terima kasih banyak. Siap, Bu Hartini, ditunggu lagunya ya. Kemudian juga, sebentar. Mbak Rika Herlin, saya putarkan dulu ya. Ini berkaitan dengan voice note yang dikirimkan kepada kami siang ini.
1: Musik kita 100% lagu pop Indonesia. My request lagunya Ade Govinda featuring Gloria Jessica. Terbelah jadi dua. Salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1. Happiness weekend. Yang siaran tetap semangat.
0: Ya.
1: Happiness day.
0: Terima kasih. Loh, kok langsung putus. Marika Herlin, terima kasih ya. Request lagunya Ade Govinda, Terbelah jadi dua. Ya. Oh, sama Gloria Jessica ya ini ya, kalau nggak salah ya. Oke, nanti saya puterin ya lagunya, ditunggu ya pastinya Mbak Rika Herlin sembari menikmati siang hari di kesempatan kali ini. Musik kita
2: 100% Indonesia, asli lu Mbak Sari Julia.
0: Pak Mul.
2: Mbak Sari.
0: Iya.
2: Armada.
0: Armadanya tadi udah diputer. Hargai Baik. Aku.
2: Selain iki golek nolito aku.
0: Yang apa? Ruang Rindu.
2: Ya.
0: Oke.
2: Yang acara malam iku lho ya.
0: Siap, Bapak.
2: Salam untuk Bapak Mariono, Ibu Ani Esther.
0: Ani Esther
2: Mas
0: ya.
2: Mas Toto. Tidak ketinggalan Pak Pandi Abawi, Ibu Siti Rumia, Mama Yu.
0: Iya.
2: Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titi Jamyanti dan Bu Hartini.
0: Siap.
2: Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wira, Pak Heri, Bu Istikharo, dan yang terakhir untuk Abang Kobar. Selamat siang Bang, silakan masuk dan selamat mendengarkan acara siang hari ini. Untuk Mbak Sari Yulia,
0: ya, Bapak.
2: Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, terima kasih. Sehat selalu ya. Untuk siang hari ini sudah gabungan juga, nanti lagunya ditunggu. Musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia. Ya. Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Aduh, baik sekali ya Mbak Sari masih mengenang Bu Mimi. Semoga aja arwah Bu Mimi diterima di sisi Allah.
0: Amin.
3: Diampuni segala dosa-dosanya.
0: Amin.
3: Aduh, ya Allah. Lagunya aku run.
0: Yang
3: aku
0: apa?
3: Aku di sini, kau di sana.
0: Oh, jauh di mata, dekat di hati.
3: Ya, betul.
0: Siap.
3: Pak Mul tuh kalau waktunya Mbak Sari, saya tua nih sih. Biasanya gak segitu loh Pak Mul itu.
0: Itu dah.
3: Kalau waktunya Mbak Sari ngalem memangnya.
0: Kok gitu?
3: Aku selalu nih tenis opoy.
0: Begitu ta.
3: Saya lagu Run ini kami kirimkan untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi. Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Pak Toto, juga Pak Mul, Pak Idris, Pak Bu Hartini, Pak Wi, Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Budi Sasena, juga Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali. Terima kasih Mbak Sari.
0: Sama-sama.
3: Maringi sehat selalu. Amin. Kita selalu ketemu di udara.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi sudah bergabung. Semua pendengar itu selalu ada di hati saya. Mudah-mudahan saya selalu bisa diterima begitu ya. Dan tentunya kita saling mendoakan agar hal-hal baik itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Musik kita
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Fikri.
4: Dalam.
0: Apa lo saya?
4: Oh iya,
0: bagaimana
4: kabar baik ya?
0: Alhamdulillah, semoga Mas Fikri dan keluarga juga baik dan sehat.
4: Dan kuat.
0: Dan kuat. Kayak iklan apa ya? Kayak lagu apa ya?
4: Iya. Udah, lagunya Mbak Sari.
0: Apa tuh?
4: Lagunya, apa itu? Saat, bukan. Saat kau berubah.
0: Saat kau berubah?
4: Iya, kenapa Mbak?
0: Nggak tahu aku juga berubahnya kenapa.
4: Loh?
0: Perasaan aku nggak berubah deh. Oh, iya. Tunggu. Saat kau berubah dari siapa? Dadali?
4: Iya.
0: Oh, udah diminta tadi.
4: Oh, udah.
0: Sama Pak Mariono, gantilah ya.
4: Oh, iya, udah.
0: Apa?
4: Itu aja. Leto udah ya?
0: Udah.
4: Oh, udah.
0: Apa dong?
4: Itu, terpesona.
0: Oh, dari?
4: BCL.
0: BCL udah.
4: Halo.
0: Hah?
4: Mari kapi kan.
0: Udah semua.
4: Ungu udah.
0: Ungu habis ini dari Pak Toto tadi request. Aduh. Ayo siapa? Biasanya kreatif loh lagunya banyak loh ini biasanya Mas Fikri.
4: Iya itu. Ya udah, Tulus sudah.
0: Belum, apa tuh?
4: Oh, ya teh hijau itu.
0: Oh, teh hijau. Enak tuh lagunya.
4: Iya.
0: Tahu juga.
4: Panas kayak gini ya.
0: Oh iya, ngebayangin ya.
4: Iya tuh, Kak. Ya wes. Salamnya ada barusan Bu Titi, juga ada Pak Parno ya. Ya udah, semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Untuk Pak Sari, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Amin. Pamit kloso.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.
2: Kalau sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan, sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat.

0: satu lagu yang diminta oleh Bu Siti Rumia sudah saya putarkan spesial juga untuk Anda. Line telepon 5345474 atau WA 081331414992. Tentunya boleh ya Anda gunakan. Saya masih punya sekitar 4 atau 5 lagu untuk siang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Musik kita. Loh, kenapa ini? Tunggu, berarti enggak mau dia. Oke. Coba ya, sebentar Pak, ditunggu. Oke, Bluetooth-nya belum kesambung. Kok kenapa begini nih? Tunggu. Ini ada kendala ya. Coba telepon ulang ya, Pak. Ini siapa tahu memang agak sedikit kesangkut begitu ya. Saya angkat telepon yang lain. Musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Halo. Iya.
1: Bu Dewi.
0: Bu Dewi.
1: Iya.
0: Selamat
1: siang, Mbak Dewi.
0: Kok suaranya pelan banget, Bu?
1: Bisa.
0: Iya. Sehat ya, Bu Dewi?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, gitu dong.
1: Ini cucunya lagi tidur, jadi enggak bisa.
0: Oh, ngomongnya pelan-pelan nanti kalau bangun kasihan ya. Iya. Lagi boci dia, bubuk ciang. Iya, iya, iya.
1: Kalau muterin lagunya Ardila.
0: Lagunya? Nika Ardila. Wah, lama banget itu, Bu. Nika Ardila lama banget.
1: Oh, apa ya? Waduh, apa Mbak Nami?
0: Ini kan tahunnya 2000-an ke atas kalau untuk program musik kita. Nika Ardila di bawah 2000-an deh, Bu.
1: Dewa sudah ada.
0: Belum, belum. Mau yang apa, Dewa?
1: Selimut hati.
0: Hah?
1: Selimut hati.
0: Dewa yang selimut hati. Oke. Okay.
1: Oh, Dewa 19.
0: Ya, boleh.
1: Salamnya buat Yanti Queen, Bu Siti, Bu Wira, Bu Sikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damayati, Bu Ani Esther.
0: Siap.
1: Dan jangan lupa juga buat Pak Idris, Bung Redi, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Caksena, dan semuanya.
0: Siap.
1: Ya. Matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Dewi, terima kasih sudah gabung. Sehat selalu. Pantesan suaranya gak bisik-bisik. Ternyata cucunya lagi bobo, takut kebangun. Tapi terima kasih, nanti lagunya saya puterin ya. Musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia. Semangat siang.
0: Semangat siang, Pak Tua.
2: Iya. Karena rasa yang mengguncang jantungku, maka Pak Tua ingin konsultasi sama Dokter Tompi supaya bisa salam balik buat Pak Toto dan Mbak Isti Jemengkalang.
0: Mm-mm.
2: Karena Pak Tua ini kan orang paling medit kirim salam, Mbak.
0: Gitu.
2: Tidak pernah kirim salam saya.
0: Kenapa?
2: Iya, karena salam saya yang terakhir aja itu habis di terolis Mbak tahun 74.
0: Bisa aja. Iya.
2: Salam terakhir itu ciptaan saya, Mbak.
0: Oh iya. Keren.
2: Ya,
0: oke.
2: Itu suara Pak Tua ya itu. Tahun 74 sebelum di Manupu itu, Mbak. Iya deh. Tetap semangat buat semuanya.
0: Yap.
2: Saya tak langsung konsultasi ke Dokter Tom.
0: Apa judul lagunya?
2: Apa?
0: Judul lagunya apa?
2: Loh, itu tadi, Mbak. Sudah itu, Mbak. Rasa yang menghujam jantung.
0: Oh iya, ya oke.
2: Iya, karena aneh Pak Tua ini ya.
0: Iya, siap.
2: Baik,
0: ya. Menghujam jantungku. Karena Pak Tua ini puitis, kata-katanya itu loh. Bikin bingung kan kadang, nih lagunya mau di request yang mana nih? Salam terakhir atau apa? Musik kita.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Abawi.
3: Duh, Mbak Yulia Sari.
0: Oh, dibalik namanya. Enggak apa-apa, aman, Pak.
3: Ganti Pak namanya, Sari.
0: Loh,
3: Yulia.
0: Sari Julia, Pak. Enggak pernah ganti.
3: Tiga saya yang kepelejo.
0: Aman, Pak. Enggak apa-apa.
3: Memang Pak Lutiawan itu paling bisa.
0: Iya, benar. Itu kalau muda pasti romantis ya.
3: Ya namanya musisi ya begitu.
0: Benar.
3: Enggak kaget lagi.
0: Benar.
3: Saya tolong ibu tarikan Relawan Seven, Mbak.
0: Yang apa?
3: Kekasih gelap.
0: Bu. Waduh, kok kekasih gelap? Siap, Abah. Nanti saya puterin.
3: Sepia itu kan kekasih gelap.
0: Oh, aduh. Saya pikir itu tadi ungu. Kan ada kekasih gelap juga judulnya, ya kan?
3: Kan sudah terputar.
0: Iya, benar, benar, benar. Sepia, Relawan Seven. Bisa aja. Wes, wes, wes.
3: Belajar dari Pak Lukiawan tadi. Itu kan siap. Senior, Pak.
0: Siap, siap, siap.
3: Salam untuk Pak Luki, Mas Ali, Mas Sandi, Bu Haro, Bu Nana, Mak Yanti. Dan sampai jumpa, Pak Toto. Buat Mbak Sarinya, matur nuwun.
0: Siap.
3: Kalau Mbak Sari yang siaran sulit sekali masuk.
0: Masa gitu sih, enggak ah.
3: Iya, betul.
0: Kenapa ya banyak yang masuk mungkin ya, Pak?
3: Saking ramainya pembeli.
0: Iya. Siap, siap, siap.
3: Matur nuwun, Mbak.
0: Iya. Terima kasih ya, Bawi. Saya geser ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Musik kita 100% Indonesia.
0: Pak ya, Bandi, ya.
4: Tadi putus Mbak Sari.
0: Oh iya, kenapa tuh Pak Bandi?
4: Nah iya, nggak tahu.
0: Sehat ya, Pak?
5: Sehat ya, Pak.
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Sari.
0: Siap, siap, siap.
4: Lagunya Mike Mohede.
0: Oh, yang apa?
4: Sahabat jadi cinta.
0: Oh iya, ini lagu yang dipopulerkan Zigas ya, tapi dinyanyikan ulang sama iya. Mike Mohede.
4: Betul,
0: Mike Mohede. Mantap Pak, siap.
4: Salamnya buat tadi Pak Mul, Pak Tua, Pak Awi, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Siti, Om Mayanti. Itu aja Mbak Sari.
0: Siap,
4: terima
0: Pak Bandi.
4: Kasih Mbak Sari.
0: Ya. Pak Bandi, ini sudah gabung juga, lagunya enak, nanti saya puterin spesial. Masih banyak ya, wah saya takut nih lagunya gak bisa diputerin semua. Satu-satu saya putarkan spesial untuk Anda, terbelah jadi dua. Gloria Jessica featuring Anda, Govinda.

Masih cukup banyak lagu yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya menyapa Bu Wati ya, di Manyar, gitu ya, request lagunya Kota. Ini apa? Oh, Pelan-Pelan Saja. Salamnya untuk Bu Isiharo, Bu Siti, Bu Wira, Omayanti Queen, Bu Siti, Aba Awi, Mas Bandi, Pak Tua, Mas Ali, Pak Budi Kaltara, Tata Dinda, Mama Yo, Bu Nana. Oke. Oh. Iya, nanti kita sampaikan. Ada penyiar baru namanya Ria Haryati yang nanti akan mengasuh program Surabaya Sore tentunya ya. Terima kasih Bu Wati, nanti ditunggu lagunya Mas Irfan. Terima kasih juga lagunya Hindia, Ramai Sepi Bersama. Salamnya buat yang siaran, semua yang dengerin aja. Siap. Banyak ya yang harus gabung. Mas Ali kok gak gabung lagi, saya tungguin loh. Waktunya udah mepet tapi ya. Bu Nana, Bu Musdiati, Wibowo, ini kemana semua? Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Kaltara, kemudian Teh Dinda, Bu Ani Esther di Perak, Mas Afif, kemudian juga Mas Theo di Magelang yang biasanya pagi juga ya, Pak Ardian Samalik, Pak Joni mungkin dengar juga siaran kita, Bu Niken di Tuban, aduh banyak banget, Mas Jebet lagi libur kan ya. Semuanya aja deh yang biasanya pantengin siaran kita, sehat selalu pastinya ya. Saya puterin dulu lagunya, banyak sekali yang belum bisa terputarkan di siang hari ini, semoga nutut untuk waktunya begitu ya, saya hadirkan spesial untuk Anda semua.

0: Satu lagu dari Silaon Seven, Sepia, saya putarkan spesial untuk Anda di kesempatan siang menuju sore hari ini. Masih ada 4 lagu ya, saya titipkan ke rekan saya Ria Haryati yang menemani Anda di perjalanan Surabaya sore. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, untuk lagu-lagunya ditunggu begitu ya. Mohon bersabar karena sangat banyak. Terima kasih banyak juga untuk sambutannya kepada saya yang sudah lama gak ngasuh program ini. Semoga masih tetap berkenan dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, utamanya di weekend, karena saya akan temani Anda di program yang sama. Sekali lagi, terima kasih. Saya Sari Julia pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi, bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membawa semangat pembangunan berkelanjutan melalui logo Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diluncurkan dalam ajang Jatim Fest 2026 di Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak didampingi PLT Kepala Biro Perekonomian Jatim, Aftaf Budin Rijaluzam, mengatakan logo yang mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan sebagai gambaran arah pembangunan Jatim yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,24% pada September 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan inflasi Jawa Timur pada September 2026 mencapai 3,33%, sementara itu inflasi tahun kalender atau sejak tahun awal tercatat sebesar 2,07%. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: kan, baru kamu sadar.
1: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
0: Ayo, cari tempat aman, berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
1: Iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
0: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: berbeda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
2: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
2: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 15 lebih 18 waktu Indonesia Barat, bersama saya Ria Haryati yang akan menemani aktivitas sore Anda dengan berbagai sajian informasi menarik dan tentu sayang untuk Anda lewatkan. Dan pendengar, pagi tadi kita sempat mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan maraton di Surabaya yang sempat dihentikan karena kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, memasuki sore hari setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi ya tentunya, menjaga kondisi tubuh yang tetap fit tentu menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kondisi cuaca yang panas membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Seperti itu. Dan terutama ketika kita banyak beraktivitas di luar ruangan, pastinya kita membutuhkan cairan yang cukup banyak. Dan ketika kita kekurangan cairan, tubuh kita bisa mengalami dehidrasi. Dan kondisi ini biasanya ditandai dengan haus, kemudian juga tubuh terasa lemas, kemudian juga pusing, hingga berkurangnya konsentrasi. Dan sebenarnya apa ya pendengar itu dehidrasi? Nanti bakal Ria bahas terkait dengan dehidrasi dan apakah dehidrasi ini hanya tercukupi dengan minum air saja atau mungkin bisa ada alternatif lain agar kita tidak dehidrasi. Jadi tetap bersama Ria di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan lagu Gelora Cintaku dan juga Friendzone. Aduh, udah cintanya menggelora tapi ujung-ujungnya friendzone ini. Oke, pendengar, masih dalam perjalanan Surabaya sore ini barengan sama Ria yang akan memberikan informasi dan juga informasi dan juga hal-hal menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan seperti yang Ria sampaikan tadi, bahwasannya di sore hari ini Ria akan membahas terkait dengan dehidrasi. Sebenarnya apa sih dehidrasi itu? Dehidrasi ini kan merupakan kondisi di mana ketika tubuh kita ini kehilangan cairan daripada yang cairan yang lebih banyak daripada yang masuk dalam tubuh kita. Dan kondisi ini dapat menyebabkan tubuh kita terasa lemas, kemudian juga haus, hingga mengganggu fungsi organ apabila secara tidak langsung segera ditangani gitu. Lalu apakah dehidrasi ini hanya dapat diatasi dengan mengonsumsi air putih saja? Ternyata tidak, mendengar. Selain juga minum air, beberapa jenis makanan juga dapat kita konsumsi untuk mencegah dehidrasi. Pendengar juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bisa mengatasi dehidrasi, seperti juga jenis buah dan sayur karena di dalamnya terdapat juga kandungan air yang tinggi. Dan kira-kira apa aja ya buah dan sayur tersebut? Yang pertama yaitu ada semangka. Semangka selain memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, semangka juga dikenal sebagai buah yang rendah kalori yang mengandung sekitar 92% air. Nah, kira-kira pendengar ini termasuk yang suka buah semangka atau enggak nih? Karena ya pendengar, ternyata semangka itu tidak hanya mengandung air yang tinggi aja, tetapi juga memiliki beragam nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, mangan, dan juga antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Jadi ketika kita haus, kita makan semangka, kita tidak hanya menghilangkan dahaganya saja agar terhindar dari dehidrasi tadi, tapi kita juga mendapatkan nutrisi seperti tadi, vitamin A, vitamin C, mangan, antioksidan, dan yang baik untuk tubuh kita. Dan kandungan antioksidan likopen di dalam semangka juga bermanfaat untuk menangkal efek radikal bebas, untuk meningkatkan kesehatan jantung dan juga mencegah kanker. Nah, itu pendengar, kalau kita makan semangka ternyata bisa meningkatkan kesehatan jantung dan juga mencegah penyakit kanker. Selanjutnya yang kedua ada buah belimbing. Di dalam buah belimbing kandungan sekitar 90% air. Ada vitamin C dan juga berbagai antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sama seperti semangka ya pendengar, ternyata belimbing ini juga memiliki vitamin yang bagus untuk kesehatan kita. Jadi tidak hanya untuk mengatasi dehidrasi, tapi kita juga mendapatkan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Konsumsi buah belimbing ini tidak hanya bisa mengatasi dehidrasi, tapi juga menjaga kesehatan jantung juga. Kalau tadi semangka, itu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, ternyata belimbing ini juga bisa menjaga kesehatan jantung kita. Tapi orang yang menderita penyakit ginjal, ini perlu menghindari konsumsi buah belimbing gitu. Jadi untuk pendengar yang mungkin atau saudaranya atau siapa itu memiliki penyakit ginjal, dan harapannya pendengar juga sehat-sehat selalu ini. Semisal ya, sebab belimbing ini mengandung asam oksalat yang cukup tinggi. Jadi untuk para penderita penyakit ginjal ini, penumpukan asam oksalat dalam tubuh bisa memperparah kerusakan ginjal sehingga beresiko untuk menimbulkan gagal ginjal. Jadi meskipun belimbing ini dapat
mengurangi dehidrasi dalam tubuh kita dan memiliki vitamin C dan juga berbagai antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, perlu dihindari juga untuk penderita penyakit ginjal, karena itu tadi penumpukan asam oksalat dalam tubuh bisa memperparah kerusakan ginjal sehingga beresiko untuk menimbulkan gagal ginjal gitu. Dan pendengar, masih banyak lagi ya buah-buah dan juga sayuran yang nantinya bakal Ria bahas untuk mencegah dehidrasi, apalagi di tengah kondisi yang sangat-sangat panas ini, Surabaya dan sekitarnya yang belum turun hujan juga. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tak mungkin.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Di menit ke-44 pukul tepatnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ria di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, ternyata ya pendengar, siang-siang panas-panas sore-sore gitu kan, gampang haus, dan ternyata kita tidak hanya minum air saja gitu untuk mengatasi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Ternyata dehidrasi juga bisa kita apa ya? Kita bisa menghilangkan dehidrasi dengan makan buah dan juga sayuran. Kalau tadi ada semangka, kemudian juga ada belimbing. Selanjutnya kira-kira ada apa ya? Selanjutnya ada grapefruit. Nah, atau jeruk bali merah yang merupakan salah satu jenis buah sitrus yang kaya akan kandungan air, terus serat, folat, dan juga vitamin. Kemudian juga antioksidan serta kalium. Wah, ternyata buah jeruk bali merah ini memiliki ini ya, kandungan yang cukup banyak ya, sama seperti semangka dan juga belimbing tadi. Buah yang mirip dengan jeruk bali ini banyak ditemukan di Indonesia ternyata. Ragam nutrisi menjadikan grapefruit ini hanya dapat dikonsumsi untuk mengatasi dehidrasi saja, tetapi tidak hanya dikonsumsi untuk mengatasi dehidrasi saja ternyata pendengar, tapi juga untuk mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2 atau memelihara kesehatan jantung dan juga mencegah kanker. Ternyata ini sama seperti semangka tadi. Grapefruit ini juga bisa mencegah kanker dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Jadi tidak hanya mengurangi dehidrasi saja, tapi juga kandungan-kandungan di dalam buah tersebut memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita. Selanjutnya ada buah kesukaan Ria nih, buah stroberi. Waduh, pada dasarnya ya, semua buah itu dalam kelompok berry seperti stroberi dan blueberry ini memiliki kandungan air yang tinggi. Dan stroberi ini adalah jenis berry yang paling banyak mengandung air pendengar. Dan karena itu buah ini baik dikonsumsi saat mengalami dehidrasi karena dapat mengembalikan cairan tubuh kita yang hilang. Nah, tidak hanya minum air, tidak hanya tadi buah belimbing, semangka, grapefruit, ternyata stroberi juga bisa menghilangkan dehidrasi dan mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Selanjutnya ada melon. Nah, buah yang bentuknya mirip semangka, yaitu melon, ternyata juga mengandung banyak air, serat, serta beragam nutrisi seperti vitamin A, kemudian vitamin C, kemudian folat, kalium, magnesium, kalsium, dan juga protein. Ternyata ini ya pendengar, melon ini memiliki nutrisi yang cukup banyak juga gitu. Dan buah ini ternyata juga memiliki antioksidan. Dan berkat nutrisi yang melimpah ini, melon juga bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita, serta meningkatkan kemampuan penglihatan dan menjaga kesehatan tulang dan kulit kita. Wah, ternyata ini melon memiliki banyak nutrisi. Dan selanjutnya ada apa lagi pendengar? Nggak Ria sampaikan saat ini juga. Nanti ini apa ya? Pendengar harus tetap bersama kami agar tahu kira-kira apa lagi sih buah dan sayur yang bisa dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti program Info Prima bersama rekan Julia. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge kart rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automedit. Wali Kota Surabaya Ricayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama sore ini, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automedit. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian daerah Jawa Timur menggagalkan peredaran narkotika golongan 2 yakni etomidet dalam cartridge vape atau rokok elektrik di Surabaya. Barang ilegal tersebut dibawa oleh seorang tersangka berinisial IA warga Kota Bekasi. Penyelundupan itu berhasil digagalkan kepolisian saat pelaku baru tiba dari Jakarta menggunakan kereta api di stasiun Pasar Turi. Cartridge tersebut dibawa pelaku dari Jakarta dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur.
3: Adanya jenis narkotika baru berbentuk cairan yang kita kenal dengan etomidet ini, ini adalah termasuk narkotika golongan 2 yang biasa digunakan kepada biasa digunakan dalam bentuknya vape, ditempel dalam bentuk vape. Ya mungkin yang biasa disebut-sebutkan itu yang getar, saya juga nggak tahu seperti apa bergetarnya, saya juga nggak belum paham. Intinya itu masuk golongan 2 narkotika, makanya kami lakukan upaya-upaya untuk penindakan.
2: Berdasar hasil pengungkapan, kepolisian menemukan barang bukti berupa 1.932 bungkus plastik berisi cartridge vape mengandung etomidet dengan masing-masing berisi 842,5 mili. Untuk menutupi peredaran cartridge vape itu dibungkus dalam plastik kemasan bergambar superhero maupun merek mobil. Dijelaskan Kurniawan, barang itu didapat dari W merupakan DPO sebagai suruhan atas perintah AP yang juga berstatus DPO. Di mana pada tindakan ini IA berperan sebagai kurir jual beli etomidet dengan upah 50 juta rupiah. Atas tindakannya, kini pelaku telah diamankan di Mapolda Jatim. Kepolisian juga terus melakukan pencarian terhadap 2 orang DPO. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Ricayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Ermina Jin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga Kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak dan remaja, sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa. Berdasarkan keterangan Wali Kota Eri, jumlah diskotik yang ada di Surabaya saat ini mencapai 13 tempat. Ia juga mengatakan setiap pengajuan tempat hiburan malam harus diperiksa secara ketat, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan surat keterangan rencana kota SKRK dan izin mendirikan bangunan IMB. Meski penerbitan izin tertentu menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kementerian, pemerintah Kota Surabaya tetap akan memastikan rencana pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang.
5: Ada, kalau yang diskotikan 13-an nih. Tapi kalau yang lainnya ada tempat jual miras kan ada di hotel-hotel kan, boleh. Maka itu ada agak banyak karena hotel. Tapi hotel kan juga ada diatur kan hotel bintang berapa. Nanti bisa tanyakan kepala dinasnya ya.
6: Alasannya apa Pak? Nggak boleh menambah lagi Pak?
5: Sudah cukup karena kan sudah banyak. Terus yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa tempat di bulan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya bahwa tidak boleh lagi, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya dari tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga. Banyak kita lihat dulu apakah ini bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan, ya ayo terus. Kalau bisa dijalankan, ya dievaluasi. Karena apa? Semakin rusak anak bangsa ini kalau nggak ada kontrolnya. Di los KB. Dia punya aturan, ketika dia mendirikan, dia itu punya aturan itu insya Allah.
4: Selain menghentikan penambahan, pemerintah kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang telah beroperasi. Pengelola diminta menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah, termasuk memastikan tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi anak di bawah umur. Ermina Jain melaporkan.
0: Rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset dan rencana pengembangan jalur kereta api masih menjadi titik pembahasan antar lembaga. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Rencana pembangunan flyover Gedangan belum memasuki finalisasi desain. Kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI dan rencana pengembangan jalur kereta masih menjadi pembahasan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan terdapat dua opsi desain yakni 4 dan 6 lajur. Pemkab Sidoarjo cenderung memilih 6 lajur untuk mengantisipasi kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun mendatang.
8: Dan ini terserahkan karena juga nanti bagaimana kami di PU ini menyiapkan transportasi itu jalannya ini bukan nanti jangka panjang tapi jangka pendek tapi jangka panjang. Nanti juga begitu berlibat dengan stasiun. Kalau stasiun nanti macetnya sampai di Aluha juga akan ribet, orang mau ke stasiun akan sulit. Harapan kami saling bersinergi antara keperluan TKI kami secara nasional konektivitas ini bisa tersambungkan untuk mulai
9: bangun. Yang belum nemu apa ini nih Pak, antara Pemkab sama KAI?
8: Oh sudah, hanya tinggal kasih kesempatan, tinggal melaporkan ke ini ya, ke pimpinan ya.
7: Menurut Mahmud, pilihan desain berdampak pada kebutuhan lahan dan pembebasan tanah. Karena itu, desain flyover harus diselaraskan dengan rencana PT KAI membangun jalur kereta api ganda. Pemkab Sidoarjo akan kembali melibatkan PT KAI dan BPPJN untuk menyepakati kebutuhan lahan sebelum desain akhir flyover ditetapkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Eka Wulan melaporkan.
10: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
11: Jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline, nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah.
10: Jamus menambahkan terdapat 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2026, yaitu Jalan Ahmad Yani, pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara. Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta di Jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Samsudi melaporkan.
12: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
13: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Yang jelas kita lakukan dengan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Ketika kita, misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa? Kita siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
12: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas

0: Berarti dana RSUD Bangil awalnya sebanyak 336. Namun dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini.
1: 200 peserta ini yang akan di-screening ulang oleh JFF dan pelaksanaan operasinya akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Oktober. Hari pertama dengan 80 pasien, hari kedua 80 pasien, dan hari ketiga 60 pasien.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astroni menegaskan digelarnya operasi katarak tak lain wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ia berharap masyarakat yang menjalani operasi dan telah memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi secara gratis sampai sembuh.
2: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Saya lihat, setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini, nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
0: Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan juga tali asih dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
3: Pendengar, tekan kasus stunting, peran ibu di Kabupaten Sampang diperdayakan lewat gerakan makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
4: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
5: Ketimbang berikut dengan lintas sektor, terutama dinas kesehatan, pemda, dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
4: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi di 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
7: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak-Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit, terutama yang disebabkan karena virus.
6: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan.

0: alasan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UPN Veteran Jawa Timur tengah mendalami dugaan pelecehan verbal dan candaan seksi yang melibatkan seorang oknum dosen. Faiz Putra melaporkan.
2: Dugaan kasus kekerasan verbal hingga pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di UPN Veteran Jawa Timur ramai menjadi perbincangan di media sosial. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan anonim di akun Menfes atau Mention Confess yang berada di platform Instagram, hingga akhirnya ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak universitas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun RRI melalui Humas UPN Veteran Jawa Timur, Nizwan Amin, menerangkan bahwa dosen tersebut mengajar mata kuliah bela negara yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Meskipun demikian, oknum dosen bersangkutan diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jawa Timur. Lebih spesifik, dirinya menjelaskan dugaan pelanggaran bermula dari pelaku dan lontaran candaan di dalam kelas yang dinilai tidak pantas, menjurus pada lelucon bernuansa seksis, hingga tindakan diskriminatif saat mengajar. Unggahan awal di Menfes tersebut kemudian memicu bermunculannya pengakuan lain dari para mahasiswa yang mengaku pernah mengalami hal serupa.
3: Jadi kami itu kemarin sudah melakukan pernyataan sikap, terus habis itu juga sudah membuat pernyataan sikap di akun Instagramnya PPKBK, terus habis itu juga kerjasama koordinasi sama BEM sama HIMA. Jadi kami himbau memang untuk mahasiswa yang merasa jadi korban itu agar bisa segera melapor ke Satgas biar bisa jadi laporan, karena kan kalau dari cuman hanya sekedar Menfes kan kurang valid ya, karena kan di Menfes itu kan istilahnya banyak anonim di situ.
2: Untuk saat ini, pihak kampus melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UPN Veteran Jawa Timur bersama koordinator mata kuliah terkait langsung mengambil langkah cepat untuk memanggil dosen yang bersangkutan agar dimintai keterangan. Pihaknya juga telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan menjalin koordinasi bersama BEM serta HIMA untuk menghimbau para korban agar berani melapor secara resmi. Faiz Putra melaporkan.
1: Usai viral berkat rekaman CCTV perempuan pencuri uang di RSUD Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Kabupaten Tuban. Farin Regi melaporkan.
4: Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian besar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
5: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2026 sekira pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Lamongan.
4: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Varian Reki melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, puluhan peserta 10 Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026. Ayu Citra melaporkan.
7: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya, Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri, Kawim Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dalam terwujudnya city tourism dan sport tourism.
8: Seperti diinformasikan oleh Ketua bahwa Barongsai ini dalam rangka cari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan enggak, tapi sudah masuk di cabur, cabang olahraga.
7: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
9: Betul sekali, untuk hobi atau barongsai ini baru pertama diadakan di Kota Kediri. Dan ini kami juga sangat support karena hobi kemarin juga juara umum ya. Ikut menjadi juara apa itu, olahraga dan di Kota Kediri. Dan ini alhamdulillah bisa melaksanakan ini juga rangkaian dari support tourism program dari Kota Kediri.
7: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Persoalan sampah di wilayah Kediri menjadi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
10: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan ke depannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
11: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma. Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di Kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
12: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, yang namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan di mana-mana.
11: Sementara itu, warga Kediri, Tabrani, turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
11: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya paket laporan mendalam dari reporter Ana Kusuma, maka tuntas sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai nanti pukul 17, kita akan hadirkan satu persatu informasi yang telah dirangkum dalam program Kentongan. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka melaporkan.
1: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
2: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU, juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
1: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran nafas akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
2: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum. Mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan, kita siap membagikan lagi.
1: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi mengatakan, perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
3: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah mas dan pondok pesantren.
1: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari berita online, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission OSS atau laman resmi oss.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar, Anda masih bersama kami di perjalanan Surabaya sore ini di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-7 lepasnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ria Haryati yang akan menemani aktivitas sore Anda. Dan membahas terkait dengan cuaca yang sangat panas di siang hari ini. Nah, kira-kira kapan sih hujan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini akan turun? Karena memang ya pendengar, beberapa hari ini panas sangat terasa di Surabaya dan sekitarnya gitu. Dan apa ya, mungkin ini ya, kita sudah sangat menanti-nanti hujan. Kira-kira kapan sih hujan ini bakal turun? Dan menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Jawa Timur, merilis perakiraan awal musim hujan tahun 2026-2027 berdasarkan hasil analisis mayoritas di wilayah Jawa Timur. Dan pendengar, diprediksi hujan akan mengalami keterlambatan awal musim hujan dibandingkan kondisi normalnya. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, maksud kami, menjelaskan bahwa kondisi fenomena iklim global menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran musim ini. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat serta fase positif Indian Ocean Dipole IOD berpotensi menekankan pasokan uap air ke wilayah Indonesia termasuk ke wilayah Jawa Timur. Dan berdasarkan pemetaan BMKG terhadap 74 zona musim atau ZOM di Jawa Timur, awal musim hujan akan diprediksi tidak terjadi serentak. Nah, di awal November nanti, di awal November 2026, hujan diprediksi mulai menyapa sebagian kecil di wilayah barat dan tengah, seperti sebagian Bangkalan, kemudian juga Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan juga Ponorogo. Lalu kemudian pada Desember 2026, menjadi awal musim hujan secara masif di hampir seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Jadi pendengar, nanti hujan diperkirakan tidak akan turun bebarengan gitu. Menurut BMKG, di wilayah Situbondo bagian utara ini malah hujan diperkirakan akan turun di pertengahan Januari 2026. Dan secara keseluruhan, sebanyak 96,6% wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dari normalnya. Bahkan di beberapa daerah seperti Pacitan, kemudian juga Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, dan Jember, awal hujan mundur hingga 2 bulan. Waduh, ini mungkin jadi persiapan juga ya, karena memang di berbagai wilayah sudah mengalami kekeringan seperti itu. Dan BMKG memperkirakan puncak musim hujan di Jawa Timur akan didominasi pada awal tahun 2027, kemudian puncak akan terjadi sebanyak 69,2% wilayah 47 ZOM diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Februari 2026. Sisanya terjadi pada Januari sekitar 23,1% dan Maret di 7,7%. Baik pendengar, jadi itu tadi musim hujan di wilayah Jawa Timur ini diprediksikan tidak akan turun berbarengan. Jadi mungkin pendengar yang di kawasannya sudah mulai mengalami kekeringan, jadi untuk mengantisipasinya kita harus menghemat air seperti itu. Dan pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama renungan agama Islam dengan judul Salat Wujud Syukur dari Ustadz Jufi Mushaf. Dan tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah, menjelang maghrib ini ada sebuah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama dan ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahul adzim. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah, inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat ini, para pendengar, menjadi informasi penting dan bernilai buat kita orang-orang beriman untuk merenung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya, jenisnya, nilai dan kemanfaatannya. Mata Allah berikan kepada kita gratis. Dua buah daun telinga yang dengan telinga itu kita bisa mendengarkan suara pun gratis. Udara yang kita hirup Allah siapkan gratis. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah itu. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita sudah mampu mensyukurinya? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang gratis itu? Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas hamba-hambanya, tentunya tidak membiarkan manusia untuk mencari cara-caranya sendiri dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu. Maka Allah memberikan jalan terbaik dan termudah untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan itu dengan perintah fasholli li rabbik. Satu, syukurilah semua nikmat Allah itu dengan fasholli li rabbik. Tegakkanlah sholat lima waktu karena Tuhanmu. Sholatlah kamu lima waktu karena iman kepada Tuhanmu. Sholatlah kamu lima waktu karena ketaatan kepada Tuhanmu. Sholatlah kamu lima waktu sehari semalam karena kepatuhan, ketundukan kepada Tuhanmu yang maha baik, yang sudah memberikan begitu banyak nikmat. Dan sholatlah kamu lima waktu kepada Tuhanmu sebagai tanda syukurmu atas kebaikan yang Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Maka cara mensyukuri itu, para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, adalah dengan istiqomah menjaga salat lima waktu. Wujud real cara termudah untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah tersebut. Salat lima waktu. Satu hari lima kali salat. Satu hari lima kali sholat. Maaf, bukan lima hari satu kali sholat. Para pendengar RRI Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, sholat adalah identitas pribadi setiap muslim. Seorang muslim
diketahui, dikenal, nampak keislamannya karena sholatnya. Yang kedua, sholat lima waktu adalah ibadah yang menjadi garis pemisah antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirk tarkus sholat. Garis pemisah antara seorang muslim dan seorang yang kafir atau seorang musyrik adalah sholat. Yang ketiga, sholat lima waktu adalah ibadah yang menjadi syarat tegaknya agama seorang muslim. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah menjaga sholat lima waktu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bisa menjadi renungan buat kita semua dan kita betul-betul menjadi hamba yang istiqomah menjaga sholat lima waktu sampai akhir hayat kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Jufri Mustafa, Ketua Korp Mubalik Muhammadiyah Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.
1: Motivasi hari ini.
2: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

0: Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar menyebutkan kualitas udara di Makassar akibat dipengaruhi kondisi asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan yang terbawa angin menuju ke Sulawesi Selatan. Pergerakan angin menjadi salah satu indikator yang memperkuat dugaan masuknya asap karhutla dari wilayah Sulawesi Selatan. Saat angin bertiup dari arah barat hingga barat laut, partikel asap dari wilayah Kalimantan berpotensi terbawa menuju Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan posisi juara grup B pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 yang berlangsung di Singapura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta pada Sabtu 3 Oktober 2026 mengatakan Garuda Pratiwi Muda harus menjadi yang terbaik di grup demi mengamankan tiket ke putaran final yang akan digelar di Cina. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.go.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-7 lepasnya dari jam 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ria Haryati yang akan menemani malam hari Anda di program Warta Musik. Dan selama 1 jam ke depan, Anda akan ditemani dengan lagu-lagu dari siapa ya malam hari ini. Dan di malam hari ini di Warta Musik kita akan membahas salah satu band dari Irlandia. Siapakah dia? Ya, adalah The Corrs. Mungkin bagi pendengar sebagian tidak asing siapa sih The Corrs itu, atau mungkin sebagian dari pendengar lainnya bahkan belum tahu. Dan tenang aja pendengar, di malam hari ini dan selama 1 jam ke depan, Ria akan memberikan informasi tentang siapa sih The Corrs ini dan berasal dari mana. Kemudian juga kita akan putarkan lagu-lagu dari The Corrs. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin Musik Kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, telah kita hadirkan satu buah komposisi lagu dari The Course Radio. Dan sebenarnya siapa sih The Course tersebut? Kalau bicara tentang musik pop dengan sentuhan khas Irlandia, nama The Course tentu nggak boleh dilewatkan ya pendengar. The Course adalah grup musik asal Irlandia yang dibentuk pada tahun 1990. Dan menariknya, semua anggotanya ini adalah saudara kandung. Wah, keren ya. Ada Andrea Corr sebagai vokalis utama, kemudian ada Sharon Corr yang menjadi pemain yang memainkan biola dan juga piano sekaligus mengisi vokal. Wah, keren. Selanjutnya juga ada Caroline Corr di drum dan piano, serta Jim Corr yang memainkan gitar dan juga piano. Yang membuat musik The Course itu begitu khas adalah perpaduan antara pop rock dengan unsur musik tradisional Irlandia. Maksud kami Irlandia ya pendengar. Dan perpaduan inilah yang kemudian menjadi identitas mereka dan membuat musik The Course ini terdengar berbeda dari grup pop pada umumnya. Dan sebelum dikenal secara internasional, The Course lebih dulu mendapatkan popularitas di Irlandia. Momen penting terjadi pada tahun 1994 ketika mereka mendapatkan kesempatan tampil di acara Piala Dunia di tahun 1994 di Boston, Amerika Serikat. Dan pendengar, tentunya nanti bakal Ria sajikan informasi lainnya terkait dengan The Course. Dan karena sudah Ria siapkan juga satu buah lagu dari The Course, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat Isya, selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ria Haryati di menit ke-45 lepasnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan masih membahas tentang band asal Irlandia The Corrs. Nah, kalau tadi ya pendengar, The Corrs ini sebelum dikenal secara internasional, lebih dulu mendapatkan popularitas di Irlandia. Momen penting terjadi pada tahun 1994 ketika mereka mendapatkan kesempatan tampil di acara Piala Dunia di Boston, Amerika Serikat. Kemudian karir internasional mereka mulai bersinar pada pertengahan era 90-an, yakni tahun 1995. The Corrs merilis album debut mereka dengan judul Forgiven Not Forgotten. Nah, album ini sukses di berbagai negara termasuk Irlandia, Inggris dan juga Australia. Dari album tersebut lahir lagu-lagu yang kemudian dikenal luas seperti Runaway, juga Forgiven Not Forgotten. Nama The Corrs semakin besar setelah mereka tampil di Olimpiade Atlanta. Mereka juga mendapatkan kesempatan menjadi bagian di tur Celine Dion pada tahun 1996. Dan pendengar, dari sinilah popularitas mereka semakin meluas dan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar lagi. Kemudian pada tahun 1997, The Corrs merilis album kedua mereka dengan nama Talks on Corners. Album ini melahirkan sejumlah lagu populer. Di antaranya ada So You dan Dreams yang merupakan cover dari lagu milik Fleetwood Mac. Nah, album tersebut ya pendengar sukses besar dan menjadi salah satu album terlaris di berbagai negara. Dan seperti yang Ria katakan tadi ya, ada lagu-lagu yang dikenal luas, ada Runaway. Jadi langsung Ria putarkan saja, ada The Corrs, Runaway.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan membahas terkait dengan The Course di Warta Musik edisi 4 Oktober 2026. Dan kalau tadi kita membahas beberapa lagu dan juga album yang dirilis di tahun 90-an, selanjutnya kita bahas perjalanan The Course berlanjut dengan sejumlah album lainnya seperti In Blue pada tahun 2000, ada juga Home di tahun 2025. Dan sepanjang karirnya, The Course juga berhasil mengumpulkan berbagai penghargaan dan juga pencapaian, termasuk rekor platinum, ada juga Brit Award, serta nominasi Grammy dan juga Ivor Novella. Wah, luar biasa sekali ya ternyata. Jadi dari grup keluarga, kemudian juga The Course ini melalang buana ke seluruh penjuru negeri seperti itu. Dan bahkan mereka pernah mendapatkan kehormatan tampil dalam perayaan ulang tahun ke-86 Nelson Mandela dan juga Jubil Ratu Inggris pada tahun 2002 maksud kami. Jadi luar biasa ya. Dan setelah sempat beristirahat dan juga fokus pada proyeknya masing-masing, The Course akhirnya kembali bersama dan juga merilis album studio baru berjudul White Light pada tahun 2015. Wah, luar biasa ya, perjalanannya sangat panjang dari tahun 1990-an hingga 2015. Perjalanannya panjang sekali ya The Course ini, dan membuktikan bahwa musik itu yang memadukan pop modern dengan akar budaya tradisional itu bisa diterima dan dicintai oleh pendengar di seluruh dunia. Jadi pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, di awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan.

0: untuk berkunjung ke Bali?
1: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
0: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
1: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
0: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
1: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
4: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo,
5: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Siapa mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000? Kalau sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan kenangkaan nikmati lah. Dan atau saya ini dondolan di ekonomi, jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Kepada apa deh?
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekannya, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan menyimak bersama Mimbar Agama Konghucu dengan judul Hubungan Musik dan Keimanan dari Dr. Ongki Setio Kuncoro SH. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, berjumpa kembali di dalam acara Pencerahan Agama Konghucu bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Sebelumnya marilah kita berdoa kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan Nabi Besar Konghucu dipermuliakanlah. Semoga acara Pencerahan Agama Konghucu di RRI Surabaya ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Wang Yi Sangti Widien Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan memberikan satu judul pencerahan tentang agama Konghucu, yaitu membangun spiritual melalui musik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik dan sajak itu akan menumbuhkan watak sejati dan raga keluar. Musik itu menumbuhkan satu keimanan. Jadi ada hubungan antara musik dengan keimanan seseorang. Ketika seseorang itu bermain musik, mendengarkan musik dengan ragu-ragu rohaninya, maka ini akan menumbuhkan iman. Pikiran menjadi tenang dan kemudian akan mendorong seseorang itu lebih yakin kepada kehadirat atau Dien Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Konghucu, yaitu dalam sabdanya, bangunlah hatimu dengan sanjak. Hati ini, di dalam hati ini perlu dibangun dengan sanjak. Kenapa ya kita harus membangun hati itu dengan sanjak? Karena sanjak ini ada kata-kata mutiara. Ada kata-kata indah, kata-kata yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga sanjak ini bisa juga memberi motivasi seseorang di dalam melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Begitu pula musik juga. Musik ini juga memiliki nilai-nilai seni ya, yang di dalamnya terkandung satu ajakan-ajakan, mengandung sesuatu semangat atau dorongan atau motivator agar seseorang itu melakukan sesuatu. Maka ketika kita mendengarkan sanjak atau musik, maka disinilah akan mempengaruhi jiwa kita, ya, mempengaruhi jiwa kita, dan ini akan mempengaruhi peritingkah laku kita. Jadi ada kaitannya antara sanjak dan musik itu terhadap peritingkah laku kita. Ketika kita mengimani sesuatu, mengimani kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita mengimani sesuatu yang maha agung dan maha suci itu, maka musik ini bisa mendorong kita semuanya. Sanjak juga bisa mendorong kita semuanya untuk melakukan tindakan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Nabi bersabda, bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, sempurnakanlah dirimu dengan musik. Kesusilaan ini adalah sebagai pedoman ya untuk membangun jiwa seseorang, dan musik ini sebagai penyempurna ya, penyempurna untuk memperhalus perasaan seseorang, untuk menyempurnakan hati seseorang dan jiwa seseorang. Di dalam Lunyu 8 pasal 8 hal tersebut disebutkan seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, dan sempurnakanlah dirimu dengan musik. Jadi musik sanjak adalah bisa mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik. Ketika kita dihadapkan kepada keimanan, maka kita semakin yakin dan kita semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disitulah tidak lupa bahwa dibutuhkan untuk menegakkan pribadi itu melalui satu kesusilaan, tata krama yang benar. Meskipun itu sanjak disampaikan, meskipun musik disampaikan, tetapi harus tetap menggunakan tata krama atau etika yang berlaku. Dengan demikian, maka kita akan menjadi seorang yang beriman. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pengaruh musik atas manusia itu sangat besar sekali. Ya, seperti di dalam kitab Lunyu 7:14 itu dengan jelas dikatakan, ketika di negeri Ci, Nabi mendengar lagu Sao ya.
tiga bulan tidak merasakan kelezatan daging. Ketika selama tiga bulan tidak memakan daging, ya karena kondisi waktu itu, tapi dia beliau mendengarkan lagu Sio. Lalu Nabi bersabda, tidak kusangka begitu besar pengaruh musik atas manusia. Jadi begitu besarnya pengaruh musik ya atas manusia, ya bisa memberikan satu dorongan seseorang, ya dan bisa memberikan dorongan seseorang yang tadinya sedih, ya menjadi tidak sedih, menjadi dorongan, memberikan dorongan seseorang yang tadinya tidak memiliki semangat bekerja, dia menjadi semangat bekerja, akan mendorong seseorang yang tadinya itu imannya tidak kuat menjadi iman yang kuat. Itulah pengaruh musik terhadap diri manusia begitu besar sekali. Maka Nabi Gongsu mengatakan, tidak kusangka begitu besar pengaruhnya musik atas manusia. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik itu ada kaitannya dengan kebahagiaan. Musik itu menuju kepada kebahagiaan. Orang yang mendengarkan musik tentunya telinganya itu terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dan menjadikan dia penuh kegembiraan. Ketika seseorang gembira, maka itu menuju gerak, menuju tingkah laku. Hal ini seperti yang sudah disabdakan atau tertulis di dalam kitab Lici, yaitu Lici 17, bagian Yuli 3:27. Itu disebutkan musik menuju kebahagiaan, menuju gerak tingkah laku. Jadi ada kaitannya ini, musik itu dengan tingkah laku. Karena musik berkaitan dan kegembiraan itu bertingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika penelitian-penelitian modern saat sekarang ini, ya, orang mengkaitkan antara musik dengan kinerja. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di sana. Ketika kami mencoba memberikan musik dangdut ya, di dalam ruangan produksi, maka ini akan berpengaruh terhadap kecepatan produksi atau output daripada produksi sepatu. Mereka menjahitnya itu semakin cepat ketika mereka mendengarkan musik. Jadi ada hubungannya antara musik itu dengan kinerja. Ketika seseorang dirangsang dengan musik, maka kinerjanya akan tinggi. Nah, bahkan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Kenyataan ini sudah diungkapkan di dalam kitab Lici yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di Lici ke-17. Musik menuju kegembiraan, menuju gerak dan tingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, dengan demikian, karena pentingnya musik di dalam kehidupan manusia sebagai pendorong manusia untuk mencapai sesuatu, berkaitan dengan keimanan, musik ini adalah sangat penting sekali. Maka kita perlu ada musik yang mendorong keimanan kita lebih yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih yakin kepada Nabi Besar kita Gongsu. Disitulah kita perlu adanya musik di dalam kebaktian, perlunya adanya musik-musik yang menggugah jiwa kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Besar kita Gongsu. Begitu cintanya Nabi itu terhadap musik, begitu perhatiannya Nabi itu terhadap musik, sehingga musik ini bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang, mental seseorang, semangat seseorang untuk lebih yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita melihat ayat di dalam Menci 7a pasal 27, itu menggambarkan kepada kita betapa pengaruhnya musik itu terhadap gerakan-gerakan tubuh kita, sehingga tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, kita bisa berjoget-joget. Dengan demikian itu tidak terasa, gerakan-gerakan itu tidak kita rasakan. Karena apa? Kita terhanyut di dalam musik itu sendiri. Maka di situ dikatakan, hakikat musik itu ialah dapat merasakan kesenangan dalam dua perkara. Kalau kesenangan itu sudah dapat tumbuh
pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan. Bila sudah tanpa suatu paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, ya, pikiran kita itu tanpa memikirkannya, sang kaki dapat melangkah, sang tangan dapat menari-nari dengan sebaiknya. Maka para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita ada di kebaktian, ya, musik dinyanyikan, kita berdoa dan sebagainya, bisa jadi tangan kita ini bergerak dan tidak sengaja kita bisa bertepuk tangan, kaki kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, karena ini memang sesuai dengan kitab Mengci 7A yang 27 tadi. Hakikat musik ini dapat merasakan kesenangan, dan kalau itu kesenangan sudah ada di dalam tubuh manusia, maka pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan, tidak kita rasakan, tidak ada paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, tanpa melalui pikiran kita, kaki dan tangan itu akan bergerak. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik apabila kita perhatikan dan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi pendorong umat kita, pendorong para umat untuk datang ke tempat ibadah. Ketika beribadah, sembahyang kepada Tuhan, kita juga bernyanyi di sana. Karena sembahyang kepada Tuhan itu tidak lepas daripada musiknya. Musik ini selalu, apa namanya, zaman dahulu kala sudah digunakan untuk acara ritual, untuk upacara-upacara keagamaan, untuk acara-acara persembahyangan kepada Tuhan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, maka musik ini akan bisa memperbanyak umat. Dengan membahagiakan yang dekat, maka yang jauh akan datang. Musik ini akan mendorong orang itu untuk datang ke tempat ibadah, mendorong seseorang itu untuk lebih beriman. Maka gunakan musik itu yang menghanyut hatinya, gunakan musik yang bisa ternyuh, yang bisa membawa keimanan itu lebih baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada suatu yang salah, ya, yang selama ini ketika Nabi di negeri W Ranyu menyaisi kereta, Nabi bersabda, sungguh padat penduduknya. Dan dia berkata, setelah padat penduduknya, apa pula yang harus dikembangkan? Kemakmurannya. Setelah makmur, apa yang perlu dikembangkan? Pendidikannya. Sesuai dengan Lunyu 13 pasal ke-9. Maka sungguh padat penduduknya perlu memperbanyak umat. Memadatkan penduduknya itu adalah kita harus memperbanyak umat di dalam tempat ibadah kita ini. Lalu setelah umat itu banyak, diapakan? Dimakmurkan. Bagaimana dimakmurkan? Ketika kita kebaktian bersama, kita doa bersama. Kadang-kadang kita itu berkumpul bersama-sama, makan bersama. Meskipun bukan di tempat ibadahnya, tapi di aulanya. Setelah itu diberi pendidikan, diberi pendalaman iman. Jangan dibalik, ya. Orang lapar diberi pendidikan tidak akan bisa masuk. Maka perbanyaklah umat, kumpulkan umat, diberi kemakmuran, lalu diberi pendidikan. Itu kuncinya, para pendengar RRI yang saya muliakan. Dengan demikian orang itu jauh, ya, jauh daripada kejenuhan di dalam menerima pelajaran agama. Para pendengar RRI yang saya muliakan, seperti saat sekarang, orang stres itu tidak butuh filsafat, melainkan penghiburan dan solusi serta siraman rohani. Ketika kita dalam kondisi stres, kita tidak perlu filsafat, tidak perlu ceramah-ceramah yang memusingkan, tetapi kita perlu hiburan. Yaitu apa? Musik. Lalu perlu apa? Solusi, ya, solusi. Itu yang dibutuhkan oleh umat. Kenapa harus membuat sulit untuk memahami Gongsu bila ada cara yang lebih mudah? Untuk itulah musik ini adalah cara mudah bagaimana kita ini membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat keimanan. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, hidup ini sepi tanpa musik. Hidup ini tidak ada artinya tanpa musik, karena musik itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Oleh karena itu, di dalam mengimani sesuatu, yaitu mengimani Tuhan Yang Maha Esa, mengimani para nabi, kita harus menggunakan musik. Dan musik itu akan mendorong kita bertingkah laku lebih yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah hubungan antara musik dengan keimanan, sangat erat sekali.
Semoga pencerahan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya, Dr. Setio Kuncono, Sancai.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-56 lepasnya dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, tak terasa perjalanan Surabaya sore ini sudah di penghujung ya. Ria Haryati harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami Celia yang akan menemani malam Anda tentunya dengan program menarik lainnya. Dan saya Ria Haryati harus pamit undur diri, dan terima kasih dan sampai jumpa.

Peringatan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk malam ini pendengar ya di Surabaya malam ini barengan sama Celia Cahyani sampai nanti menjelang pukul 12 malam pendengar ya, sampai tutup siaran ya. Anda masih bergabung tentunya di program Surabaya malam ini. Sebelum nanti kita ke ngobras, kita dengarkan bersama ya untuk mini drama, yaitu adalah Kursi Kosong, produksi dari RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya malam ini pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar, kita dengarkan bersama untuk mini drama pada malam hari ini, yaitu Kursi Kosong RRI Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Kursi Kosong. Selamat mendengarkan. Sore itu, warga berkumpul untuk membahas kegiatan lingkungan yang akan dilaksanakan minggu depan. Hampir semua warga sudah datang, kecuali satu orang yang lagi-lagi memilih untuk tidak hadir.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang sebenarnya mau kita bahas bersama. Nah, jadi ini adalah untuk kegiatan minggu depan.
3: Pak, ya? Untuk kerja bakti nanti apa peralatannya sudah disiapkan?
2: Oh, sudah. Jangan khawatir, tinggal pembagian tugasnya saja, Bu.
4: Pak, Nazar belum datang ya?
3: Belum kelihatan ya?
4: Padahal tadi saya sudah bilang loh.
2: Ya sudah, biarin aja. Mungkin dia masih ada urusan.
4: Kalau urusan, kayaknya setiap ada kegiatan, dia selalu ada urusan deh.
2: Sudah, jangan dibicarakan lagi ya. Bagaimana kalau kita lanjut saja?
1: Di tengah rapat, ada satu kursi yang tetap kosong. Kursi itu sebenarnya sudah disiapkan untuk Naza, tetapi pemiliknya memilih berada di rumah.
5: Naza, kamu gak ikut rapat warga?
6: Hah, enggak, Bu.
5: Kenapa?
6: Yah, paling bahas kegiatan lagi. Aku juga gak terlalu ngerti mau ngapain.
5: Tapi tadi, Naila kan sudah datang mengajak kamu.
6: Iya, aku bilang aja nanti kalau sudah selesai, kasih tahu.
5: Kalau semua orang berpikir begitu, bagaimana?
6: Ya kan masih ada orang lain, Bu.
5: Ya sudahlah, ibu gak memaksa.
6: Nah gitu dong.
1: Bagi Naza, tidak hadir dalam kegiatan warga bukanlah masalah besar. Ia merasa masih ada banyak orang lain yang bisa menggantikannya.

0: Beberapa hari kemudian, hujan turun cukup deras. Air mulai menggenang di beberapa bagian lingkungan.
1: Naza, coba kamu lihat halaman depan.
2: Kenapa, Bu? Wah, aduh, airnya masuk ke teras.
1: Iya, saluran air di depan sepertinya tersumbat.
2: Ya, terus gimana, Bu?
1: Coba-coba, kamu cari bantuan, Naza.
2: Ya, aku hubungi Naila dulu.
3: Halo?
2: Nay, kamu bisa ke rumah?
3: Sekarang?
2: Iya, air di depan rumahku nih loh, mulai masuk.
3: Oh, oke. Tunggu, aku kesana sekarang.
1: Semoga cepat datang ya.
4: Naza!
2: Nay, ayo kesini.
4: Wah, lumayan juga ya airnya.
2: Iya, makanya aku minta bantuan.
4: Ayo, coba kita cek salurannya dulu. Aduh, kayaknya memang tersumbat nih.
2: Bisa dibersihkan nggak?
4: Bisa, tapi kayaknya kita butuh beberapa orang deh.
2: Hah? Terus siapa?
4: Naza?
5: Bu Ati?
6: Tadi Naila bilang kamu kan butuh bantuan.
2: Loh, Pak Didi juga datang.
6: Iya, tapi kita akan lihat dulu apa masalahnya.
2: Tapi kan Bapak lagi sibuk.
6: Ah, gak apa-apa, Bapak bisa menyempatkan.
4: Sudah, jangan ngobrol terus. Kita lihat salurannya ya.
2: Bu?
7: Iya.
2: Terima kasih sudah datang.
7: Sama-sama, Naza.
2: Padahal saya jarang ikut kegiatan warga loh, Bu.
6: Dah terus? Kenapa?
2: Gak apa-apa sih. Saya cuma...
6: Sudah. Gak apa-apa, yang penting sekarang kita sama-sama bantu dulu ya.
2: Lihat, airnya mulai surut.
4: Nah, berhasil.
2: Alhamdulillah. Pak Didi?
6: Iya, ada apa, Za?
2: Boleh saya tanya sesuatu?
6: Iya, kamu mau tanya apa?
2: Bapak nggak keberatan bantu saya?
6: Emangnya kenapa saya harus keberatan?
2: Iya kan, saya jarang ikut kegiatan, Bapak. Bahkan rapat kemarin saya nggak datang loh.
6: Saya tahu.
2: Terus kenapa Bapak tetap datang?
6: Ya, simpel aja, karena kamu itu bagian dari kami. Kamu itu tetangga kami.
2: Cuma itu, Pak Dedi?
6: Ya iyalah. Memangnya harus ada alasan lain? Kalau ada tetangga butuh, ya kita bantulah. Nggak perlu dihitung siapa yang pernah datang, siapa yang enggak. Pokoknya semua kita bantu.
2: Ah, kayak gitu.
0: Naza terdiam. Selama ini, ia mengira tidak hadir dalam kegiatan warga tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun, hari itu, ia justru merasakan sendiri arti kehadiran orang lain.
6: Oke, baik, sebelum rapat kita mulai, kita akan tunggu yang lain dulu ya, supaya pada ngumpul.
4: Pak, sepertinya semua sudah datang ini. Lihat tuh siapa yang datang.
2: Permisi.
4: Loh,
2: kenapa?
4: Kamu datang, Naza?
2: Iya.
4: Tumben, datang paling awal.
2: Aduh, jangan diledek dong, Bu.
6: Ya, bagus, Naza. Oke, kamu duduk aja coba.
2: Ini kursi siapa?
4: Kursi kamu, Za.
2: Oh, pantas.
4: Biasanya kosong loh itu.
2: Ya, sekarang enggak kan, Bu?
6: Berarti sekarang ada perubahan.
2: Iya dong, Pak.
6: Nah, sebentar. Ada urusan apa kok sampai datang?
2: Ada, Pak.
4: Apa?
2: Ya, urusan saya ternyata juga ada di sini.
6: Kalau bagian sana, bisa nggak kamu bantu?
2: Oke, siap Bapak.
4: Wah, sekarang sudah nggak perlu dipanggil dua kali lagi ya.
2: Saya sudah kapok Bu sebenarnya. Lihat kursi kosong itu.
4: Kenapa tuh?
2: Ya ternyata kursi kosong itu bukan cuma soal kursi.
4: Terus?
2: Ya kalau terlalu sering kosong, kita juga bisa ketinggalan banyak hal dong.
0: Sejak saat itu, Naza mulai memahami bahwa hadir bukan sekedar datang ke sebuah kegiatan. Ada kebersamaan, kepedulian, dan rasa saling membantu yang tidak bisa digantikan hanya dengan melihat dari jauh. Demikian tadi mini drama dengan judul Kursi Kosong. Persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Naza diperankan Reihan, Naila diperankan Mutia, Ibu Naza diperankan Anza Anissa, Pak Dedi diperankan Indra Mahadi, Leoni Samudra sebagai Buati, teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Apa kabar untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada? Di Surabaya malam ini, saya akan menemani Anda untuk sedikit kasih informasi tentunya dari jam 8 sampai nanti jam 9 pendengar ya di Ngobras. Sebelum nanti kita masuk di Ruang Rindu, lagunya Oldies Indonesia 60-70-80. Jadi mulai dicatat, mulai dari sekarang pendengar ya, untuk lagu-lagunya Oldies 60-70 sampai dengan 80. Nah, pendengar, kita akan berbicara sedikit tentang pencernaan. Karena kalau kita peralihan musim seperti ini pendengar ya, habis hujan, hujan turun, mau nyanyi apa sebenarnya Celia ini, kok arahnya gak jelas. Efek jarang siaran malam pendengar ya. Nah ini kalau kita bahas sedikit tentang pencernaan ya, apalagi dengan buah-buahan ataupun juga dengan sayuran.

Dan yang kita tahu buah yang paling pas untuk menjaga pencernaan supaya lancar ternyata itu adalah ya buah yang bijinya kecil-kecil hitam. Ya betul, pepaya pendengar ya. Ini menjadi salah satu buah yang banyak ditemui pasar, gampang dicarinya dan bisa ditanam atau kita bisa nandur pendengar ya, menanam buah tersebut. Rasanya manis, teksturnya lembut, itu juga menjadi manfaat untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, pendengar terkait buah tersebut ya, itu sangat efektif untuk mencegah dalam menjaga protein menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Dengan demikian konsumsi pepaya tersebut pendengar itu dapat membantu mengurangi gangguan pencernaan dan juga membuat perut terasa lebih nyaman. Bener nggak? Ya bener seharusnya yang suka buat pepaya. Tapi kalau Sally sendiri tanya suka buah pepaya? Tentu tidak. Nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak suka yang namanya buah pepaya. Nah, tapi tahukah pendengar bahwa pepaya itu tidak hanya memperlancar pencernaan saja, tetapi ada manfaat yang sangat beragam untuk kesehatan. Nah, lantas apa aja manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber-sumber terpercaya. Nanti kita akan bahas terkait hal tersebut. Apa aja manfaatnya, pendengar?

0: Lagian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Suki senja pendengar malam hari ini hingga kau bahagia. Kalau pencernaannya enak, bahagianya juga pasti enak pendengar, bener gak? Oke, buah yang kita bahas kali ini adalah buah karika papaya atau buah pepaya. Itu kalau karika itu bahasa Latinnya pendengar ya. Dan kali ini tuh buah pepaya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan mata. Ternyata bukan hanya sayur wortel aja pendengar, menjaga kesehatan mata itu bisa dari buah pepaya itu sendiri. Nah, kesehatan mata itu juga sangat terjaga oleh asupan vitamin A yang cukup. Nah, dari pepaya itu sumber yang sangat baik untuk vitamin tersebut dalam bentuk beta karotin. Kandungan beta karotin itu lebih tinggi dibandingkan wortel dan tomat ya, yang sudah dikenal ya. Kalau sebagai sumber vitamin yang kita tahu adalah kan itu ya, dari kedua sayur tersebut ya. Nah, ternyata buah pepaya ini juga memiliki vitamin A yang cukup untuk memenuhi asupan kita setiap hari. Karena vitamin A tersebut pendengar itu sangat penting untuk mencegah risiko gangguan penglihatan seperti rabun senja. Kayak lagu melukis senja ya pendengar, rabun senja, serta juga ada yang namanya degenerasi makula yang biasanya dialami pada lanjut usia lanjut pendengar ya. Yang kedua ada yang namanya menjaga kesehatan kulit. Selain pepaya juga mengandung likopen. Nah, ternyata di dalam buah pepaya tersebut itu bisa melindungi kulit dan juga kerusakan akibat paparan sinar matahari. Oh, gantinya sunscreen dalam hal alami pendengar. Bukan, dalam-dalam maksudnya, dalam-dalam itu dimakan pendengar ya. Ini pokoknya aman ya, membantu untuk melindungi kulit lalu juga dari paparan sinar UV yang berlebihan yang pastinya. Kalau kita di Surabaya udah tahu ya, akhir-akhir ini 35 derajat, kalau malam kayaknya sama-sama panasnya deh. Dan ini juga menyebabkan kalau kita sering kena berlebihan sinar UV kan menyebabkan penuaan dini, kulit terbakar, resiko kanker kulit ya. Nah, dengan mengkonsumsi yang namanya buah pepaya secara rutin itu ada perlindungan protek secara alami terhadap kerusakan yang terjadi karena ada vitamin C dan enzim pada kulit tersebut. Lalu juga ternyata ketika memakan buah pepaya itu bisa diimbangi oleh buah pepaya itu sendiri karena juga ada ini tadi ya pendengar ya, mengandung likopen ya. Kalau enzim dari pepaya itu bisa mengangkat sel kulit mati yang dapat juga menyumbat pori-pori pendengar. Benar enggak sih? Benar. Sehingga kulitnya itu bisa menjadi halus dan bercahaya. Tapi itu tadi, makanya setiap hari selain pencernaan kita oke, kulit kita juga jadi oke pendengar ya. Hitung-hitung sambil diet makan pepaya kan ya. Siapa yang baru tahu? Aku yang baru tahu ini sebenarnya manfaatnya. Apakah juga pendengar sama? Ya, berarti mulai besok kita akan makan buah pepaya.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Pendengar, kita masih membahas ya di malam hari ini terkait buah pepaya tersebut. Sebelum nanti jam 9 masuk di ruang rindu, siapin aja ya untuk pendengar apa sih? Untuk tahunnya 60, 70 sampai dengan 80 ya. Dan kalau tadi buah pepaya bisa membantu menjaga kesehatan mata, menjaga kulit, itu juga dapat mendukung kesehatan jantung pendengar. Nah, kenapa itu bisa? Karena pepaya itu menyediakan berbagai nutrisi untuk membantu kesehatan jantung. Salah satunya adalah likopen itu tadi, yang menghambat oksidasi kolesterol yang buruk dalam pembuluh darah. Dan oksidasi kolesterol ini juga merupakan salah satu pemicu utama penyakit jantung koroner. Dan juga vitamin C yang tinggi dalam pepaya juga yang mendukung fungsi sistem kardiovaskular dan memperkuat dinding pembuluh darah agar elastis dan sehat. Adanya kalium atau potasium yang terdapat dalam pepaya itu memiliki peran penting pendengar dalam mengontrol tekanan darah tersebut. Lalu juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dari sistem kekebalan tubuh itu juga membantu dukungan optimal dari vitamin C dalam pepaya. Nah, nutrisi ini dikenal dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas untuk melawan infeksi virus dan bakteri. Dengan tingkat vitamin C yang tinggi, pepaya juga memperkuat daya tahan tubuh sehingga resiko terkena penyakit menular maupun kondisi infeksi itu dapat berkurang. Lalu juga ada yang namanya mengurangi resiko kanker usus dan juga prostat pendengar. Dari penelitian Harvard School of Public Health itu menyebutkan bahwa pepaya itu mengandung sejumlah komponen bioaktif seperti likopen, lalu juga flavonoid yang memiliki potensi anti kanker. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa zat antioksidan ini mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, khususnya pada kanker usus dan prostat, dan fungsinya antioksidan tersebut juga penting dalam melawan radikal bebas dan penyebab kerusakan sel yang dapat melalui proses kanker tersebut. Semua manfaat ini pendengar ya tentunya menunjukkan bahwa pepaya adalah buah tropis yang sangat bernilai untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh, mulai dari pencernaan, perlindungan sel, organ vital. Lalu juga rutin mengkonsumsi pepaya itu juga dengan porsi yang seimbang ya, itu dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit kronis. Luar biasa, ternyata buah pepaya sangat mempunyai kandungan yang cukup tinggi pendengar ya. Untuk hari ini kita mendapatkan insight baru ya terkait manfaat dari buah pepaya itu sendiri pendengar. Setelah ini saya akan hadirkan untuk ruang rindu, jadi sabar yang mau telepon, sabar dulu, santai dulu aja. Yang penting kan sudah menyiapkan lagunya. Belum saya buka, jadi telepon tidak diangkat ya. Jadi tetap stay tune di Pro 1 RS Surabaya, kita akan masuk di ruang rindu nanti.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Malam hari ini sabar ya. Saya lihat tadi ada apa kok enggak angkat-angkat. Oke, kita angkat. Halo, Ruang Rindu. Wow. Halo.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Hampir
2: keliru passwordnya, musik kita.
1: Mau lagu apa, Ibu?
2: Lagunya Yuni Shara bisa nggak?
1: Yuni Shara yang?
2: Wah, ini nggak judul, nggak lupa judulnya, soalnya bahasa Inggris judulnya.
1: Waduh, saya juga nggak paham, itu, Bu.
2: Soundtracknya film Tatang, pernah tahu nggak? Tatang, apa? Pendekar Raja Wali.
1: Waduh, saya nggak... Saya belum lahir kayaknya, Bu. Semakin lama saya. Yuni Shara, saya terlahirnya tahun 90-an, Bu.
2: Waduh, masih muda banget.
1: Lah iya. Kayak mana gitu terus.
2: Pernah tahu gak? Aku hafal liriknya, tapi judulnya gak tahu. Yang gini. Siapa yang membuat kita satu tak berharap untuk berpisah.
1: Jujur. Jujur, Bu. Jujur nih, saya lihat jujur nih. Bingung nih apa, Bu? Soundtrack apa nanti coba saya tak cari di Google dulu, siapa tahu ada.
2: Soundtracknya lagu film Pendekar Raja Wali.
1: Film Pendekar
2: Raja Wali.
1: Oke. Kalau enggak ada punya alternatif lain enggak?
2: Kalau enggak ada, ini aja deh, nanti kan enggak ada. Bukit Berbunga.
1: Apa?
2: Bukit Berbunga.
1: Bukit Berbunga. Oke, salamnya. Iya, kalau bisa ya.
2: Iya. Ya, nanti kalau ada yang itu tadi. Oke deh, salam-salamnya untuk Pak Mariono, Pak Mul, Pak Tua, Pak Itri, Pak Baawi, Mas Ali, Mas Sakti, Oma Yantik Win, Bagus Yadi Wibo, Bukit Bidam Yati. Terus buat Bang Kobas, Pak Toto, sampai jumpa. Terus buat Bu Wila, Tuhar Timbet, Jamon. Buat Mbak Feli Cahyani. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala bencana kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
2: Hati-hati ya, sama aja Mbak Jian.
1: Sendiri.
2: Ya, sambil tengok kiri, tengok kanan ya.
1: Waduh. Oke, Bu, terima kasih, Nge.
2: Gak usah takut.
1: Enggak, saya enggak takut.
2: Di sebelah ada Mas Chandra.
1: Betul, ada Mas Chandra sebelah.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada aja ibuku yang satu ini ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam.
3: Lagunya saya Anji Dia.
1: Kan tahun 60, 70, 80, Bu.
3: Tahun Fadli aja deh, tanpa batas waktu.
1: Lagunya siapa, Bu?
3: Tanpa batas waktu, Fadli.
1: Tanpa batas waktu. Monggo salamnya.
3: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofya Saat, Bu Istikaro, juga Bu Wati Ramli, Bu Nani Dimanyar, Bu Selvi, Bu Nana, Bu Pak Wi, juga Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Mulyono, Pak Mul, Bu Siti, juga Pak Bandi,
1: Bu,
3: Pak Lambang.
1: Terima
3: kasih.
1: Bu, ini lagunya kurang lama loh.
3: Oh, kurang lama.
1: Kan 60, 80, 70, Ibu.
3: Oh, kalau gitu ya. Itu aja deh. Krisye.
1: Yang apa?
3: Kemana langkahku?
1: Oke, terima kasih, Ibu.
3: Terima kasih, Mbak Sela.
1: Oke.
3: paling sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ingatkan lagi ya pendengar, lagunya 60, 80, 70-an. Oke, okay? Supaya ndang mikir. Bukan ndang mikir, ndang nyari-nyari dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan semua kau katakan kepada diriku, jangan ada dusta di antara kita. Kasih semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagunya siapa?
4: Puri Marantika. Jangan ada dusta di antara kita.
1: Salamnya monggo silakan.
4: Tadi yang barusan turun Bu Siti Damiati ya, sama Bu Dian, Pak Tua, Aba Awi, Mas Bandi, Pak Bambang, Ning Istikaro, Ning Siti dua-duanya, Ning yang jauh di sana, Ning itu loh, ya udah Ning yang jauh di sana kan, terus ada Inang Opung Yantikuin, Pak Mul, Mas Bandi, Bu Dewi, Pak Idris, dan Pak Toto, sampai jumpa. Bu Nana dan Bu Yani Jaya. Mbak Sherly Kayani, matur nuwun, terima kasih.
1: Sama-sama, oke. Okay. Selanjutnya pendengar kita angkat ya. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mbak Sherly.
1: Selamat malam.
5: Mbak Sherly sehat.

0: Berbagi rindu
1: memori lewat
0: memori
1: lagu.
0: lewat
1: Lagu.
0: kecilin dulu deh
1: Mohon
0: Mas.
1: dimaksa dia.
0: Oke, selamat malam. Mau lagunya siapa, Mas?
1: Permata hatiku.
0: Permata hatiku.
1: Ya, Harvey Malohulu sama Raffi Kaduri.
0: Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Edris, Pak Freddy, Pak Bambang, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Om Mayanti Kwi. Kita aja Mbak Celia. Terima
0: Siap.
1: kasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Bandi. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam.
2: Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Duhai gadis pujaanku.

0: terima kasih.
1: Ya, ya udah kalau gitu terima kasih.
0: Kubahanku.
1: Apa?
0: Kubahanku judulnya.
1: Apa, Pak?
0: Krisye. Krisye kalau-kalau.
1: Krisyenya
0: Kubahanku.
1: Krisyenya udah, Pak. Ini ada dari kemana langkahku, eh?
0: Waduh, wis kadung bengok-bengok kan sing bayar.
1: Duh, wong saya ndak nyuruh bengok-bengok.
0: Kagak saya nyanyi enggak apa-apa ya, tak ambil lagu yang lain ya.
1: Heem.
0: Tak kalau si Raja Farid Harja ini rindu.
1: Ini rindu. Oke.
0: Salamnya yang pertama tadi Budian. Terus habis Budian sapa yang manglala aku?
1: Siapa?
0: Sama Mbak Celia habis Budian.
1: Bu Titi.
0: Ah, Bu Titi Damianti. Terus nomor 3 Mas Toto sampai jumpa. Terus yang nomor 4 abangku yang di Mojokerto. Abang Kobar, selamat malam, Bang. Yang nomor 5 tadi, Bapak Bandi. Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Didi Damianti. Yang di Perak, aku tak cekak lali. Semua, Mbak, serius, ini Perak itu.
1: Nggak hafal saya, Pak.
0: Luar aku, yuk. Emang apa, saya mau hilang. Ya Allah. Dan Bu ini, Bu Dewi. Bu Siti,
1: Injil.
0: Terus ada Siti Rumia, Mama Yu, Bapak Mariono, Pak iya. Tua, Pak Idris, Bu Dewi Pasuruan, Bu Istikharo, oh yang di Perak, Bu Eni Esper, bersama ini yang di Sidoarjo, Pak Heri Kusopo, di mana yang di sebelah jalan, Mbak, lali aku, Mbak.
1: Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak hafal.
0: Nggak hafal. Ya, nanti lah, ingat. Ya, untuk semuanya sajalah tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Kalau ada salah kata, Bapak Mulyono mohon maaf.
1: Ya.
0: Yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Mbak Celia.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat-sehat. Oke, kita coba angkat lagi teleponnya kali ya. Yang mana ya, coba ya. Oh, hilang. Halo, ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Dengan siapa ini?
2: Abah Awis.
1: Oh iya, Abah mau lagu apa?
2: Salam terakhir, Berolis.
1: Salam terakhir.
2: Berolis.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Lagunya spesial untuk sang pencipta lagu ini.
1: Oke.
2: Bapak Nusiawan. Salam buat Bang Kobar, Pak Bambang, Mas Bandi.

0: Pak Mulyono. Sampai jumpa Pak Toto, Bu Istiharong, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti Damiati, dan yang lain-lain. Buat Pak Seli, matur nuwun.
1: Oke Pak, sama-sama. Terima kasih Abah Awi. Kita angkat selanjutnya pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat siang, selamat malam Mbak Celia.
1: Selamat malam Ibu. Mau lagunya siapa Bu?
2: Lagunya Iis Sugiyarti.
1: Yang judulnya?
2: Sakitnya Hati Ini.
1: Oke, salamnya?
2: Salamnya buat Ibu Yanti Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Bu Ani Esther, Bu Dian. Dan tak lupa juga buat Pak Idris, Pak Kopar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Saksena. Dan semuanya. Buat baterainya makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soalnya mau bacakan yang ada di WA terlebih dahulu pendengar ya. Karena nanti banyak nih kalau di WA nih ya. Terima kasih. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori of Lagu dari Mbak Rika Herlin. Sair Ndung Indung Kepala Lindung. Nasidah Ria. Oke, salamnya buat pendengar. Setiap Pro 1 Kasla juga tetap semangat Happy Next Day. Terima kasih mari Kak Herlin, kita catat terlebih dahulu ya. Lalu ada Pak Mariono. Halo Pak Mariono, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori of Lagu. Request lagunya Mulianya Biasa Saja versi Meriam Bellina. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Koirul Uda, dan semua pendengar Pro 1 dari Surabaya bersama Kasela Ciani. Terima kasih, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rejeki, lancar, dan barokah. Amin. Lalu terakhir ya, karena bukan terakhir, maksudnya terakhir bacakan WA ya. Ada Bu Hartini, selamat malam Mbak Celia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Saya request lagunya Bob Tutopoli Widuri, salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Oma Yanti, buat Mbak Sila terima kasih banyak. Oke, karena sudah menumpuk nih lagunya lumayan, alhamdulillah. Kita putarkan dulu ya, ya lagunya ya dari Yuni Sarah.

0: Jangan ada dusta pendengar malam hari ini. Sudah Celia putarkan untuk siapa tadi, Bang Kobar kalau gak salah ya. Terima kasih. Sabar pendengar ya. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bu.
1: Mbak, tolong diputarkan dari favorit, Mbak.
0: Hah?
1: Favorit grup.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Boneka dari India.
0: Salamnya, Bu.
1: Salamnya. Kalau nggak ada, bilang, Mbak, ya.
0: Iya, kalau nggak ada langsung punya alternatif, enggak?
1: Ya, ada.
0: Apa tuh?
1: Kalau nggak ketemu, Emilia Contessa, Hitam Manis.
0: Oh, oke. Salamnya silakan.
1: Salamnya Pak Tumus, Bu Nana, Umayanti, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Ira, Bu Dian, Bu Atini, Mama Yu, Bu Nunung, Bu Siti Rumiah, Bu Yati, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali, Pak Mul, Pak Toto, Bu Ati, Bu Yuni, Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bung Freddy, Mas Dandi, Mas Andi, atau Awi, Bu Yuni Solotigo, Teh Dinda, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Celia, terima kasih. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke,
1: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Ibu. Kita coba untuk angkat selanjutnya. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu memberi lewat lagu. Iya, mau request lagunya Rosa, Mbak.
0: Mas, tahun 60, 70, 80 loh.
2: Oh, sorry.
0: Apa nih?
2: Ebit GAD aja.
0: Apa tuh?
2: Yang untuk kita renungkan.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Celia. Terus yang tadi udah gabung sama buat semua-semua yang lagi ngirim pro satu.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Irfan. Oke, kita coba bacakan WA dulu. Oh, bentar-bentar pendengar ya. Di WA ini belum. Oh, ini dari Bu Maise Sadiah Trenggale, pendengar ya. Ruang Rindu, ruang memori lewat lagu, mau request lagunya kapan-kapan dari Kus Plus. Oke. Lalu juga salamnya buat seluruh untuk semua pendengar Persatu dari Surabaya dimanapun berada, buat Mbaknya selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih Ibu, sehat selalu juga ya. Kita sapa, halo Ruang Rindu. Sudah saya angkat, kenapa tidak terjawab sih? Kenapa? Oke, coba ya. Halo Ruang Rindu. Oke, pendengar ya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, yuk Pak. Suaranya putus-putus.
3: Ruang Rindu.
0: Ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Jih. Gimana Pak?
3: Halo.
0: Iya, halo Pak.
3: Suaranya ada, suara saya?
0: Ada.
3: Sama Pak Sela ya? Dari Bandung ke Surabaya gitu kan. Jangan merundung, itu bahaya gitu kan.
0: Ya, mau lagunya siapa, Pak?
3: Saya minta lagu ini aja, dari Iwan Fals lah. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang soal rakyat.
0: Oke, salamnya.
3: Halo.
0: Salamnya Pak.
3: Halo.
0: Salamnya Bapak.
3: Aduh, ini suaranya putus-putus ini lewat WhatsApp ya.
0: Ini
3: salamnya buat Pak Suko, buat Bang Kobar ya, buat Ibu Ati Ramli, buat Pak Ramadan, buat Teh Dinda juga, buat Pak Freddy yang di Merauke itu kan, buat Mas Ali, kemudian Pak Wandi, ada juga buat siapa lagi ya? Buat Mas Paris lah, buat semuanya aja ya. Kecuali semoga malam ini semua lagi berbahagia dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
3: Demikian Basela, terima kasih atas waktu ya.
0: Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Oke, pendengar, kita coba untuk angkat selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Waalaikumsalam.
4: Dari Pak Idris.
0: Nggih, Pak Idris.
4: Mbak Sela yang ngantur punya ya.
0: Boten.
4: Oh, enggak ya, Pak. Lagu dari Hari Mukti.
0: Iya, yang apa, Pak?
4: Apanya dong.
0: Oke, apanya dong. Salamnya?
4: Salam untuk yang barusan turun ya, Pak Irwan ya, di Bandung. Juga ada Dede Pak Mul, Bu Isiharo, gak lupa juga Umi Yanti, Bu Adi Ramli, Bu Didi Damiati, Bu Nunung, Bu Nur Badila, Bu Rika Herli, Bu Dewi, Warung Dewa, Bu Siti Baroka, Bu Siti Rumina, Pak Bambang, Pak Kobar, Bung Freddy, Mas Bandi, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, dan semuanya saja sudah tuanya sekali saya. Semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih ya.
0: Iya, Pak.
4: Hati-hati di jalan kalau pulang dan jaga selalu kesehatan, Mbak ya.
0: Amin.
4: Oke. Terus, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Idris. Oke. Kita dengarkan di voice call ya, pendengar ya. Ada siapa yang ingin menyapa di malam hari ini?
5: Kutamu gadis manis putri paman petani, cantik menarik menawan hati, pianan menyindah sekali. Waktu aku mengikat janji, ku pegelikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang ku alami, paman petani marahku dibenci. Assalamualaikum. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Itu lagunya Kus Plus. Salamnya buat Mas Budi Sasina.
0: Pak Setiawan, boleh Maman diganti lagunya karena Kus Plusnya sudah ada yang booking. Ini penyanyinya kalau sama kan tidak ini ya. Coba yang lain, Bapak. Kita dengarkan lagi salamnya.
5: USTNC ada Bu.
6: Salamnya buat siapa?
5: Rumiah, Siti Rumiah ya. Terus ada Bang Bandi, ada Mas Toto sampai jumpa. Terus ada Bang Kobar dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Buat penjenengan yang selamat bertugas, sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Kalau hari Minggu langsung nyanyi langsung putar. Ya Bapak, semua punya treat nya sendiri-sendiri Bapak ya. Jadi kalau Mas Yu gimana, kalau Celia gimana, kalau tiba-tiba Mbak Fresti gimana, Mbak Sari gimana, ya pokoknya berbeda-beda. Kalau hari Minggu langsung nyanyi langsung putar, karena ini lagunya tadi sama dengan Ibu siapa tadi sudah kedua lahulan sama Bu Meske. Boleh di WA lagi, milih lagu lagi supaya tidak sama. Oke pendengar. Nah gitu, kita harus adil dan makmur. Kita dengarkan untuk lagu selanjutnya pendengar ya. Malam hari ini ada lagunya dari Kisah Seorang Pramuria.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Resensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk mendengarkan Ruang Rindu. Sabar ya, untuk yang lagunya belum terputar, sabar. Sabar aja, saya lihat sudah apa tadi? Kok bingung jadinya? Sudah saya lihat catat semuanya. Oke, ya, jadi sabar dulu buat siapapun yang masih menunggu untuk kita putarkan. Oke, ya. Ya, mau gimana? Namanya juga lagi banyak-banyaknya. Banyaknya apa? Banyaknya apa ini? Oke, pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Kita mau dengerin lagunya siapa lagi ya? Karena ini cukup banyak ya, alhamdulillah. Banyak yang request ya. Kita dengarkan dulu voice dari Bu Wati kali ya. Coba ya.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lelah. Ruang Rindu berbagi rindu memori. Aku minta lagu Sepasang Rusa. Salamnya untuk Bu Wira sama Pak Eri, Bung Pren, Pak Prendi sama Ibu Putri, Mama yang diguin, Bu Titi Damiati, Bu Siti sama Bu Siti Rumiah, Bu Tiara, Bu Mutiati Wibowo, Bu Hartini, Buyani Wijaya, Mamayo, Bu Lana, Bu Nunung dan Bu Nur Fadia, Mas Ali, Mas Andi Sisobon,
0: ya.
1: Pak Tua, Mbak Awi, sama Mas Bandi, untuk Pak RW ku, semoga lekas sembuh, Pak Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Celia.
0: Oke, terima kasih Bu Wati Ramli ya, sehat selalu Ibu ya. Tadi lagunya sudah saya lihat catat pendengarnya Sepasang Rusa. Kita coba untuk dengarkan voice dari Bu Nana.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu. Requestnya kekagumanku Faris RM dan Mus Mujiono. Kalau nggak bisa, saya request lagunya Frankie Engine yang Surabaya atau Perjalanan. Salam sehat, semangat. Ibu Yuni Salatiga, Ibu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Wati Ramli, Omayanti, Bu Wira juga, Bu Nur Fadila, terus Bu Dewi, Mama Yu, Mbak Rika Herlin, Bu Dewi, terus Kak Ine, Bu Sofia Saat, terus Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Sakti, Pak Tua, terus Pak Idris, Pak Mul, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Jebet PP, dan semuanya ya. Semoga selalu sehat. Pak Toto, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Celia. Wassalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Yang ada di WA udah Celia bacakan tadi, Pak Setiawan mau Betaria Sonata judulnya terserah. Oke, nanti saya pilihkan ya Pak. Terima kasih, kita langsung saja untuk putarkan lagu selanjutnya di Ruang Rindu.

nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mohon maaf ya Bu Siti Rumia kalau belum terbaca, ini saya baca. Bahwa aku tadi mohon maaf kalau kelompatan karena tertumpuk terus ya. Bukannya tidak mau membaca tapi ketumpuk lagi ya. Ruang rindu memori ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, request lagunya Dian Pasesa, judulnya Satukan Hati Kami. Okay, salamnya buat Bu Ira, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Aryati, Bu Idris, Pak Mulyono, Oma Yanti Queen. Saya turut berbela sukawa atas kepergian adiknya, semoga khusnul khotimah. Terima kasih Mbak Celia, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Semoga Bu Pemayanti ini ya, apa namanya, diberi selalu kesehatan. Oke pendengar, kita lanjutkan untuk membacakan yang lain. Kalau tadi Bu Meske Sadia kan ini sudah Bu, sudah ada dua, kapan-kapan lagunya udah saya lihat siapkan. Bu Harti ini juga sudah Celia siapkan. Sabar dulu ya. Sudah mau diputarkan lagunya nih pendengar ya, untuk jangan diganti-ganti lagi karena nanti kalau diganti lagi malah enggak keputar-keputar terusan ya. Oke, kita langsung saja karena waktunya juga terbatas pendengar ya. Kita putarkan untuk lagu selanjutnya.

0: nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Lagu dari Titiek Puspa, pendengar apanya dong di Ruang Rindu malam hari ini tuntas sudah ya. Selain masih ada beberapa lagu, tiga lagu terakhir nih untuk pendengar yang sudah request di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya semuanya ya. Kita langsung saja akhirnya untuk Ruang Rindu. Kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam ya, menjelang tutup siaran yang pastinya pendengar. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Telah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar masih di Surabaya malam ini bersama saya Lea Cahyani yang masih menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya. Dan kita hadirkan untuk Surabaya malam ini dengan informasi tentunya dan juga menemani Anda di malam hari ini sambil menikmati jam malam ya, jam istirahat, jam bersantai tentunya pendengar ya. Karena besok sudah hari apa? Hari Senin ya. Anda nanti kita temani dengan lagu pop Indonesia. Jadi Anda bisa terus stay tune tentunya ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sofyan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

dari Gaby begitu indah pendengar, sama halnya dengan informasi yang ingin Celia update nih, yaitu dari Mediana Laviola pendengar, yang menjadi flag barrier tim Indonesia pada closing ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini untuk atlet tenis tersebut ya, yang membawa merah putih dengan mengenakan kebaya merah yang mengangkat keindahan dari parade Bali tersebut. Kebaya tersebut mendengar digunakan untuk sebagai identitas perempuan Indonesia dengan kekayaan budaya Nusantara. Dan dari motif Prada Bali tersebut diterapkan menggunakan teknik handscreen printing berwarna emas, dan kemudian diperkaya dengan bordir dengan benang emas pendengar. Nah, itu juga perpaduan dari kebaya tersebut. Ada songket Bali putih juga yang menghadirkan interpretasi warna merah putih dan penampilan yang menggambarkan perempuan Indonesia yang membawa bendera sekaligus juga identitas kebangsaan bangsa di panggung ASEAN. Dan tentunya pendengar ya, itu juga menjadi hal yang sangat begitu indah ya, tentunya pemilihan dari Prada Bali ini juga warisan budaya Indonesia yang di panggung internasional.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, saya ingatkan kembali untuk Anda ya, untuk besok nih, jangan lupa untuk gunakan pelindung sunscreen dan lain sebagainya pendengar, karena dari informasi BMKG, pendengar lagi-lagi mengingatkan bahwa cuacanya cukup ekstrim ya, sekitar kalau dari trafiknya pendengar ya, bukan trafiknya tapi dari pantauannya itu sekitar 35 derajat sampai dengan 13 derajat sampai dengan 36 derajat Celcius mendengar, ini yang harus dipikirkan, dan kelembaban udaranya itu 35 sampai 100% ya, jadi cukup panas mendengar untuk besok. Jadi untuk Anda yang ingin berpergian ya, untuk menggunakan pelindung kulit dan juga tabir surya saat di luar ruangan dan menghindari mataharinya secara langsung, supaya apa pendengar, supaya tidak terhidrasi. Lalu yang jelas harus banyak-banyak minum air putih pendengar saat ini itu ya. Jadi menjaga imunitas kita juga dari dalam, dari luar juga, penggunaan sunscreen dan lain sebagainya, supaya supaya kita tetap sehat pendengar, karena perubahan iklim juga yang kita perlu waspadai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan pernah menyesali hari-hari buruk yang pernah terlewati. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Sementara, hari yang buruk memberi pengalaman berharga. Keduanya sama-sama membentuk diri menjadi pribadi yang utuh.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Dan di kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sejumlah program diantaranya kajian islami dalam mutiara pagi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dengan tema peranan agama dalam kesehatan mental. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Hajah Haniah, Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dalam sesi tanya jawab nanti bersama dengan Ustazah Haniah. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berisikan sejumlah kabar diantaranya memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini. Mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya serta informasi lainnya. Kemudian juga nanti pukul 8 kami juga undang Anda begitu ya, ada sesi diskusi juga berkaitan dengan peringatan Hari Guru Internasional yang nanti kita juga akan menunggu kabar begitu ya berkaitan dengan siaran langsung upacara HUT TNI ke-81 yang akan disiarkan bersama dengan kawan-kawan di Pro 3 Jakarta. Dan tentunya sejumlah program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk kembali menjalani aktivitas kita. Di tengah kesibukan dan berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita jaga, yaitu kesehatan mental dan ketenangan hati. Karena tentu bukan hanya tubuh yang membutuhkan perhatian ya, tapi hati dan pikiran kita juga membutuhkan asupan yang baik. Dan salah satu sumber ketenangan bagi seorang muslim adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk mengawali jumpa kita, terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Luqman ayat ke-18 berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر

dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Lagi

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Luqman ayat ke-18. Dan pendengar, kami juga mengingatkan Anda nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks melalui WA 081331494992. Tema kita di pagi hari ini adalah peranan agama dalam kesehatan mental. Bagaimana agama dapat membantu seseorang menghadapi tekanan hidup? Bagaimana ibadah dapat memberikan ketenangan? Dan bagaimana kita menjaga kesehatan mental dengan tetap teguh pada nilai-nilai agama? Untuk membahas hal tersebut, pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu, ada Ustazah Hajah Hani'ah, Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar badan juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh pro RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih sudah berkenan untuk kita hubungi kembali untuk berbagi ilmu tentunya bersama dengan para pendengar. Jadi kita sepakat bahwa kesehatan mental ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak orang ketika menghadapi masalah justru merasa semakin tertekan, cemas, bahkan kehilangan arah. Untuk itu mungkin sebagai pembuka program kajian islami kita di pagi hari ini, Ustazah bisa memberikan tausiah ataupun mukadimah dan juga pandangan begitu ya kepada para pendengar tentang bagaimana sebenarnya peranan agama dalam menjaga kesehatan mental kita. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ternyata dari bahasa Sanskerta. Dari kata a yang artinya tidak, gama artinya kacau. Kita hendaknya beragama agar hidup kita tidak kacau. Sebagai insan yang beriman, kita bersyukur ditakdirkan menjadi orang Islam karena menurut Allah dalam Al-Quran, agama yang hak yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 85 yang bacaannya.

yang artinya barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lalu bagaimanakah peranan agama dalam kesehatan mental? Seorang pakar ahli psikologi Islam, beliau yaitu Ibu Profesor Dr. Zakiah Derajat, dalam karya tulisnya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, agama berfungsi sebagai benteng, pengendali, dan sarana terapi penyembuhan yang efektif bagi ketenangan jiwa, serta pencegah gangguan mental. Adapun konsep dasar kesehatan mental, yang pertama definisi kemampuan seseorang menggunakan potensi keterampilan kualitas dirinya secara maksimal untuk menciptakan kebahagiaan hidup. Yang kedua, faktor keseimbangan. Kesehatan mental tercapai saat kebutuhan fisik, psikis, dan sosial terpenuhi secara selaras. Adapun peran utama agama, menurut Ibu Profesor Dr. Zakiah Derajat, yang pertama yaitu sebagai terapi atau penyembuhan. Praktek ajaran agama seperti zikir, doa, dan taubat kepada Allah menjadi sarana kuratif untuk meredakan kecemasan, rasa bersalah seperti zikir, doa, taubat kepada Allah menjadi sarana kuratif untuk meredakan kecemasan, rasa bersalah, serta gangguan kejiwaan. Dalam hal ini, Allah pun berfirman surat Ar-Ra'du, surat nomor 13, mendengar, bisa dibuka, surat nomor 13 ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenteram. Adapun yang kedua, agama berfungsi sebagai pencegahan, preventif. Keyakinan dan kepatuhan beragama melatih seseorang menerima kenyataan hidup yang telah diatur oleh Allah, sehingga terhindar dari stres berat dan keputusasaan. Karena Allah berfirman di surat Yusuf ayat 87, Wala ta'asu min rawkillah innahu la ya'asu min rawkillahi illal qawmul kafir. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang ketiga, agama memberi ketenangan batin, karena agama memenuhi kebutuhan rohani manusia dengan memberikan pegangan hidup, harapan saat menghadapi kesulitan dan rasa aman. Secara psikologis, sebagaimana Allah berfirman juga di dalam surat Al-Insyirah ayat 9 dan 10, Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang oleh Allah hingga dua kali. Hal ini pernah diuraikan oleh Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ali Aziz. Kita membuat gambaran dan perumpamaan dengan seiring dengan terbitnya matahari, semoga menerbitkan harapan-harapan baru. Seiring dengan panasnya matahari, semoga menambah semangat kita mencari karunia Allah. Dan semoga seiring dengan terbenamnya matahari, sebagai tanda Allah membenamkan masalah-masalah yang pernah terjadi

0: mendengar cara pagi dan sangat kami hormati, kami muliakan, semoga dimuliakan Allah. Yang keempat, demikian besarnya peranan agama dalam kesehatan mental, sehingga agama, khususnya Islam, sebagai pedoman hidup dalam hal ini di dalam Al-Quran dan obat utama untuk membersihkan jiwa, meredakan kegelisahan, serta menghadirkan ketenangan sesuai dengan firman Allah di surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Adapun yang kelima, sebagai peranan agama dalam kesehatan mental, yaitu untuk sarana peningkatan takwa. Inti dari kebaikan jiwa adalah takwa, mengeluarkan potensi kebaikan sebaik-baiknya pada lisan, mata, telinga, bahkan tangan dan kaki, menjalankan syariat dan ibadah dengan benar, akan mendatangkan hasanah, kebaikan dan pahala yang mendatangkan ketenteraman. Adapun yang keenam, peranan agama dalam kesehatan mental terutama adalah sebagai sarana koneksi dan ketenangan. Dalam hal ini, sholat mendengar, jika dikerjakan dengan khusyuk, benar mampu menghubungkan manusia secara langsung dengan Allah. Ibadah ini dapat membebaskan pelakunya dari sumber keburukan dan rasa cemas yang berlebih-lebihan. Karena ternyata pendengar sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar walatikrullahi akbar wa mahu ya'lamu ma tasna'u." Sesungguhnya sholat itu dan mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun yang ketujuh pendengar, peranan agama dalam kesehatan mental, yaitu utamanya jika kita berdoa, maka sebagai wujud keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Allah dalam keadaan yang lemah. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Allah tidak berkenan padamu dan manusia diciptakan, dijadikan bersifat lemah. Islam agama yang paling sempurna karena setiap gerak dan tingkah laku selalu ada doanya. Mau makan, ada doanya. Mau pergi, ada doanya. Bahkan, maaf pendengar, mau masuk WC pun, ada doanya. Doa memberikan pengaruh ketenangan jiwa yang sangat kuat karena kita meyakini adanya. Doa merupakan sarana meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan merupakan pengantar tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang mau berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Hania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Saya buka line telepon melalui telepon konvensional, pendengar. Mohon izin untuk Anda yang telepon ke nomor GSM ataupun WA, mungkin bisa beralih ya. Karena telepon GSM dan juga WA ini kita gunakan untuk menghubungi Ustazah Hania. Jadi mohon ini bisa di-cancel terlebih dahulu begitu ya. Mungkin ini nomornya Pak Tua, mungkin bisa geser ke line telepon telahnya begitu ya, maksudnya di 5345474 begitu ya, untuk bisa kontak langsung bersama dengan Ustazah Hania. Langsung saja Ustazah, saya terima penelpon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Yati.
2: De.
1: Silah.

0: Assalamualaikum Ustazah.
1: Suaranya agak terputus.
2: Oke, baik. Ustazah, sudah bisa mendengar suara Bu Yati?
0: Ya, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati.
0: Sampun nggih, sampun mireng nggih Ustazah.
1: Sampun.
0: Nggih, ngaten pertanyaan dalem Ustazah. Ada dulu saya punya teman Ustazah, dulu tuh non muslim. Terus sekarang masuk Islam. Katanya dulu sebelum masuk Islam tuh katanya pikirannya itu kacau, nggak tenang gitu Ustazah. Terus sekarang sudah masuk Islam, alhamdulillah katanya tidur jaga nyenyak katanya, alhamdulillah. Terus yang kedua ini pertanyaan saya Ustazah, apakah orang yang ini putus asa ya pernah mencoba bunuh diri karena apa ujian itu kan bertubi-tubi, nggak kuat akhirnya mencoba bunuh diri. Terus akhirnya dia sadar dan bertaubat. Apakah tobat yang apa orang yang putus asa ini diterima oleh Allah?
1: Halo,
0: pencerahan Ustazah nggih.
2: Yeah.
0: Ustazah dan Mbak Sari semoga sehat selalu nggih.
2: Amin.
0: Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Mohon maaf mendengar.
1: Yeah.
2: Iya, ini untuk pendengar yang telepon ke nomor GSM atau WA mungkin bisa beralih ke line telepon 5345474. Karena kalau pendengar telepon ke nomor ini, otomatis sambungan kita bersama dengan Ustazah Hania terputus begitu. Sehingga Ustazah nggak bisa mendengar suara dari saya ataupun pendengar. Minta tolong ya, untuk 4647, nomornya Pak Tua ini agaknya ini ya. Saya sudah reject berulang kali begitu ya. Pak Tua mungkin bisa geser ke telepon selanjutnya ya. Maksudnya telepon ke 5345474 karena nanti kita akan terganggu mendengarkan suara dari Ustazah Hania begitu. Kalau Anda menghubungi kami melalui nomor telepon GSM ataupun WA, hanya bisa kirim pesan teks kalau ke WA begitu ya. Ustazah, Bu Yati tadi ini menanyakan begitu Ustazah, ada temannya yang dulu non muslim kemudian beralih menjadi seorang muslim, hidupnya jauh lebih tenang, tidurnya jauh lebih nyenyak Ustazah. Nah, ini seperti apa? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang putus asa? Apakah memang ketika berdoa kepada Allah itu doanya didengarkan? Seperti apa Ustazah?
1: Ya, terima kasih. Yang pertama, beliau menceritakan punya teman yang non-muslim dan alhamdulillah setelah memasuki agama Islam lebih tenang. Subhanallah, kalau Allah memberikan petunjuk, banyak cara ya Mbak Sari ya. Cara, mungkin ada musibah, mungkin ada mendengarkan ayat, ada yang mendengarkan azan, subhanallah. Banyak cara bila Allah itu memberi hidayah. Dan subhanallah, bersyukurlah temannya Bu Yati yang ditakdirkan menjadi umat Islam. Karena kami berbicara berdasarkan Al-Quran, bukan katanya Ustaz, bukan katanya Kyai, ada di dalam surat Ali Imran, ayat 19, kita tina Allah Islam. Agama yang hak di sisi Allah hanya Islam. Yang di ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Bersyukurlah temannya Bu Yati yang sudah mendapat hidayah dengan memeluk agama Islam. Dan ternyata lebih tenang hidupnya, kami ikut apresiasi dan bersyukur. Salam saya kepada temannya Bu Yati ya. Yang kedua, ada yang jauh. Apa Mbak yang kedua tadi?
2: Yang kedua tadi ketika ada orang berputus asa begitu Ustazah, kemudian kembali berdoa, apakah doanya diterima oleh Allah?
1: Yang jauh sebetulnya putus asa itu merupakan larangan dalam Islam. Nah, sehingga ada orang yang sampai mengakhiri dan diri itu Mbak Sari, ya, itu dilarang dalam Islam. Karena ayatnya pun di surat Yusuf ayat 87, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, karena tidak yang putus asa dari rahmat Allah, kecuali orang kafir. Namun di sini, apapun kesalahan seseorang, jikalau segera taubat mohon ampunan kepada Allah, insya Allah, itu dasarnya surat 66, surat At-Tahrim ayat 8, bertobat langkahnya dengan taubat nasuha. Nah, setelah itu doa nanti diterima oleh Allah, karena Allah mencintai orang yang bertobat, orang yang mensucikan dirinya. Itu di surat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin. wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Demikian Bu Yati, mudah-mudahan Bu Yati sehat selalu dan ya, apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
2: Amin. Line telepon 5345474 atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan teks di 081-3314-992. Boleh juga ya Anda sampaikan begitu ya. Bu Mas Najami, mohon maaf, teleponnya ke nomor yang satunya nggih. Baik, oke, baik. Kalau telepon ke nomor ini nanti akan susah mendengarkan suara Ustazah Hania begitu ya. Oke, baik. Saya geser dulu ke penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan via WA. Ada Bapak Roni. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Adakah amalannya agar mental kita selalu sehat dan tenang, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
1: Terima kasih. Memang dalam hidup kita, Bapak Roni ya, tidak selalu mulus. Seperti yang disampaikan Pak Profesor Ali, jangan dibayangkan seperti jalan tol ya. Kadang-kadang belok, kadang-kadang menanjak, kadang-kadang menurun, itulah kehidupan. Maka dalam menyikapi kehidupan yang seperti itu, amalan utama agar mental kita tetap sehat, jiwa kita tetap tenang, nomor satu itu memperbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah menjadikan tenang hidup kita, surat nomor 13 ayat 28. Untuk mengingat Allah ini Bapak Roni dapat kita laksanakan satu dengan sholat. Karena sebagai bukti Mbak Sari, kalau Bapak Roni dan seluruh pendengar, kalau kita waktu tidur kok belum sholat kan tidak tenang. Maka kita melaksanakan perintah Allah, hati kita menjadi tentram dan damai. Lalu memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan perkataan manusia, maka firman Allah. Jikalau kita mendengar saja, misalnya Mbak Sari capek ya membaca, mendengar saja itu Allah berjanji akan dirahmat. Itu di surat Al-A'raf 204. Wa idza qut al-Qur'anu fastamiu wa'shiru la'allakum tarhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan, perhatikan agar kalian dapat rahmat. Sehingga kesimpulannya, mau Quran apalagi mau mendengar saja diberi rahmat, apalagi membaca Al-Qur'an akan mendatangkan kedamaian. Ditambah selalu bersyukur. Karena hidup ini kalau kita selalu mengeluh, itu menderita batin ya Mbak Sari. Bahasa orang Jawa itu nuruti kurang gak ono amarini, gak ono te. Maka syukur itu akan menjadi kunci bahagia, karena itu pun jelaskan Allah, selain dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dengan bersyukur menjadi kunci bahagia, dengan bersyukur Allah melindungi dari musibah dan bencana. Itu ada di surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun. Allah tidak akan menyiksa sedangkan kalian selalu bersyukur dan beriman kepada. Demikian Bapak Roni, karena waktunya terbatas ya, semoga Bapak Roni sehat selalu, sehat keluarganya dan apa yang tetap istiqomah yang kami harapkan tetap istiqomah jalan.
2: Amin. Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
2: Semangat pagi Pak Tua, terima kasih sudah menunggu, silahkan.
3: Karena keterbatasan kemampuan, sudah keterbatasan kemampuan karena sakit dan berusia, kira-kira bolehkah ada permintaan kepada Allah itu sedikit lebih? Salah satu contoh, ada dua ini Mbak ya. Salah satu contoh, ya Allah tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah, dan tawakal hingga akhir hayat hamba. Yang kedua, berikanlah hamba solusi untuk bisa menyelesaikan semua persoalan di dunia ini sebelum tutup usia dan kembali kepadamu. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tua begitu, Saza.
1: Ini. agak-agak kurang jelas.
2: Baik. Jadi Pak Tua
1: menyampaikan.
2: Menyampaikan bahwa apa namanya, boleh nggak sih kalau kita ini berdoa kepada Allah mintanya lebih. Yang pertama, Pak Tua ini karena keterbatasan segala sesuatunya minta agar ditanamkan sabar, tawakal, dan juga tabah dalam menjalani kehidupan, dan diberikan solusi juga untuk setiap permasalahan sebelum tutup usia, katanya. Boleh nggak sih meminta yang seperti itu, Ustazah? Katanya begitu.
1: Iya, sangat boleh, Bapak. Karena kami menggarisbawahi, selain doa menika diperintah, ada lagi, Mbak Sari, Bapak Tua, perkataan itu doa, gitu. Kata-kata itu doa. Itu saged dipun pesani di surat Adz-Dzariyat, surat nomor 51, ayatnya 23. Wa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahakimun. Allah bersumpah, langit dan bumi sungguh benar-benar akan terjadi seperti apa yang kamu katakan. Sehingga ayat ini yang kami jadikan pedoman bahwa kepada seluruh jamaah, hati-hati kalau bicara, kata-kata itu doa. Jadi boleh mohon diberikan sabaran, kekuatan lahir batin untuk mendapatkan solusi dari segala masalah yang kita hadapi, apalagi Allah juga berjanji surat 65, surat 65 atau akhir ayat 2, Bapak Tua, akhir ayat 2, awal ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah akan diberi jalan keluar segala macam kesulitan dan rezeki yang tidak disangka arahnya. Mudah-mudahan Bapak Tua kami doakan sehat selalu dan selalu dimudahkan segala usahanya, dikabulkan seluruh hajatnya.
2: Amin. Ya. Oke, baik. Ustazah suaranya agak terputus ini, Ustazah.
1: Iya.
2: Ah ya, baik, sudah kami sudah mendengar kembali.
1: Sambung.
2: Ya. Geser lagi, Ustazah, ada Ibu Mas Najami ini juga yang mengirimkan pertanyaan melalui WA, bagaimanakah hubungan agama dengan kesehatan mental? Katanya demikian, Ustazah.
1: Ya, terima kasih Ibu Hajah Mas Najami. Bagaimana hubungan agama dengan kesehatan mental? Sangat erat sekali, karena selain agama itu memberikan jawaban segala problematika kehidupan, sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu sumbernya nasihat. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang baik, jawabannya ilmu agama. Kalau kita kepengen jadi anak yang baik, jawabannya ilmu agama. Maka semua sudah terjawab, tetapi kita sebagai umat Islam harus mempelajari ilmu agama. Karena tanpa pemahaman, kita tidak akan bisa mengamalkan. Demikian, selain itu hubungannya, karena dengan agama itu, pondasi kehidupan kita itu akan semakin kuat. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan kita akan dijanjikan oleh Allah dengan surga bagi siapa yang taat kepada Allah. Dan tentu dalam menghadapi problema kehidupan, kita akan diberi ketenangan, diberi solusi, bagaimana ayat-ayat yang sudah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bu Hajah Mas Najami keluarga selalu sehat dan mendapat perlindungan dari Allah, dan semoga doanya dijawab oleh Allah.
2: Amin, baik. Ada juga Ibu Meli di Tenggilis. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimanakah solusi terbaik menghadapi orang yang mentalnya tidak sehat, kata Bu Meli demikian. Bagaimana Ustazah?
1: Iya, terima kasih Bu Meli. Karena dalam hidup kita ini, kita sebetulnya, dunia ini memang tempat ujian, Mbak Sari. Meli, artinya kita dalam hidup ini selalu dihadapkan sesuatu yang cocok dan yang tidak cocok. Artinya ketika kita menghadapi orang yang tidak sehat mentalnya, yang pertama seandainya kita tidak bicara, dengarkan saja, dengan baik. Ya, yang kedua, jangan ikuti halusinasinya. Artinya, kita justru menjadi pendengar yang baik dan memberikan arahan kalau memang kita diberikan, dimintai, curhat, atas segala kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, jaga komunikasi. Artinya, kalau memang mereka tidak mentalnya tidak sehat, maka bahasa Jawanya kita lebih baik jaga jarak aja lah, memberikan dampak yang negatif pada diri kita. Nah, yang kedua, kalau kita menghadapi orang yang mentalnya tidak sehat, kita aja ke profesional, kita konsultasi dengan seorang psikolog agar mendapatkan solusi yang terbaik. Demikian Bu Meli, mudah-mudahan sehat selalu, dan tambah barokah umurnya bagus.
2: Amin, baik. Lain telepon 534-5474 boleh ya? Tentunya sembari tadi ada Bu Yati dan Pak Tua, Anda juga boleh deringkan telepon tersebut. Kemudian saya geser lagi ke Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Dengan agama hati menjadi tenang. Melalui sholat malam, membaca Al-Quran dan zikir, mental menjadi sehat. Kemudian apakah dengan mempunyai sifat qanaah, hidup bisa lebih tenang dan juga mental kita menjadi lebih sehat? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus, bahwa beliau menanyakan apakah agama mempelajari perbandingan agama, bahwa ternyata arti agama saja dari bahasa Sanskerta tadi Mbak Sari, tidak dhamma kacau. Kalau kita hidup kita kepingin tidak kacau, kita harus beragama. Dan nyuwun sewu, tidak hanya agama sebagai KTP saja, tapi usahakan kita mempelajari ilmu agama. Pertanyaan berarti ini, apakah dengan sholat malam, zikir, itu sangat-sangat mewarnai calon penghuni surga yang ada di dunia. Nah, karena tanda-tanda orang yang takwa termasuk sholat malam ini salah satu ibadah yang utama yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Insya Allah puluhan ini sangat dipun resani, dipun cek ya. Surat nomor 17 ayat 79. Wa minal laili wa tahajjatihi nafilatalak asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam bertahajudlah, karena hal itu sebagai ibadah tambahan dan Allah akan menempatkan dirimu ke tempat yang terpuji. Itu keutamaan sholat tahajud. Adapun zikir ini memang sangat menghadirkan ketenangan, karena tadi sudah saya sampaikan di surat nomor 13 ayat 28, orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Tetapi penting kami sampaikan, zikir yang benar jikalau hati kita mengingat, lisan kita mengucap, dan perilaku kita sesuai dengan ucapan kita. Karena maaf buat ini, ada yang seseorang itu ya zikir tapi perbuatannya belum sesuai dengan lisannya. Nah, ini penting kami sampaikan. Dan qanaah itu Mbak Sari, Bu Hartini, qanaah mereka artinya merasa cukup dari rezeki yang ada. Artinya kembali lagi, merasa cukup di sini artinya selalu bersyukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmatnya. Demikian buat ini, sehat selalu ya. Dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
2: Amin, baik. Saya geser lagi ke Ibu Wira. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya.
1: Assalamualaikum.
2: Ini pertanyaan pertama dari Bu Wira. Bagaimana cara sederhana mempraktikkan syukur? Yang kemudian kedua, apa manfaat rasa syukur untuk kesehatan mental? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, terima kasih. bagaimana cara sederhana syukur? Syukur menika bisa dipraktekkan dengan satu, syukur bil lisan. Dengan ucapan, hendaknya kita sering menyikapi nikmat itu dengan iringan tahmid alhamdulillah. Lebih lengkap lagi, Rasulullah menyampaikan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang artinya segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya lah semua yang baik menjadi sempurna. Ini adalah syukur bilisan. Adapun syukur biqalbi, artinya syukur dengan hati, Bu Wira, itu maksudnya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun datang dari Allah. Tidak ada yang datang kebetulan, Mbak Sari. Kadang-kadang dapat arisan ya, Mbak Sari. Saya lu ketepaan, pas butuh oleh. Maka sekarang dirubah. Alhamdulillah, ya Allah, begitu pas membutuhkan, Allah memberi rezeki. Nah, itu pedomanipun syukur dengan wikolbi, dengan hati itu, di surat An-Nisa ayat 79. Ma'asobaka min hasanatin, famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin, famin nafsih. Apa saja yang kamu terima, berupa kebaikan, itu datang dari Allah, dan apa saja yang kamu terima, berupa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Kalau baik dari Allah, Ibu Mira, kalau keburukan dari sebab disebabkan oleh diri kita sendiri. Yang jauh ini yang kedua, syukur yang ketiga yang terbaik itu syukur dengan perbuatan. Sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-Kautsar, inna a'toina al-kautsar, sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli, maka sholatlah lirabbika, karena Tuhanmu. Jadi kita bersyukurnya tidak hanya dengan lisan, tapi kita ungkapkan dengan perbuatan. Waktu kita sehat, diberi kesehatan untuk hadir di majelis taklim. Kita mendengarkan saat ini mutiara pagi juga kita sebagai ungkapan syukur, karena tidak sedikit yang jalan pagi sempat tapi mendengarkan ngaji nggak sempat itu bahasanya. Nah, ini salah satu ungkapan syukur pada Allah. Jikalau rezekinya bertambah, maka kita sedekahnya juga ditambah. Demikian itu syukur, cara syukur yang terbaik. Sudah ya, Mbak ya, ada pertanyaan berikutnya, Mbak?
2: Yang kedua tadi, manfaat rasa syukur untuk kesehatan mental, begitu ya, Ustazah?
1: Oh iya, sangat bagus sekali. Orang yang bersyukur itu membuat kita bahagia. Ibu Wira dalam juga pernah ditanya para TKW di Hongkong, supaya bersyukur itu bagaimana? Nah, itu Mbak Sari, maka kami jawab, supaya kita menjadi orang yang bersyukur, Bu Mira, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila fawqakum. Supaya kita bersyukur, supaya kita bahagia, dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Tetapi urusan ilmu, ibadah, kebaikan, hendaknya kita melihat di atas kita, supaya kita tidak merasa sudah baik atau sudah pintar. Itulah resepnya supaya kita bersyukur. Sekali lagi, syukur menjadi kunci bahagia. Kalau tidak bersyukur, sarana sumber stres, Mbak Sari. Bu Wirang ya. Kalau mboten syukur niku ngresula ae sambat. Nah, itu kalau sudah ngresula sambat itu mahnya kampuh. Kepala pusing, tensinya naik. Jantung berdebar-debar, bisa sariawan, bisa jerawatan. Jadi sekali lagi, syukur menjadi kunci bahagia. Kalau tidak bersyukur, sarana sumber stres. Demikian Bu Wira, mudah-mudahan Bu Wira sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
2: Amin. Satu penelpon terakhir ya Ustazah, kita coba terima apa yang ingin disampaikan dan ditanyakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Bu Istiharo silakan.
4: Ya, begini Bu Ustazah, ada orang yang sholatnya juga jarang-jarang, jauh dari Allah, tapi dia kok sehat, kok bahagia, kok happy, sementara saya Bagaimana Bu Saja? Kok sehatnya nggak bisa full gitu? Apakah saya kalau berdoa ya Allah, ya Rabbi saya minta sehat, nanti saya kalau sehat ibadahnya biar full, biar apa namanya enak, biar nyari rezeki juga enak, tandang gawe juga enak gitu Bu Saja. Apakah saya itu ini kurang bersyukur Bu Saja dikasih sakit yang apa namanya ibadahnya tidak full gitu? Apa Ibu enggak suluh, apa Ibu berdosa Bu Saja? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustazah? Agaknya rumput tetangga jauh lebih hijau ya Ustazah. Bagaimana Ustazah?
1: Kadang-kadang kita melihat orang lain itu bahasa Jawanya Mbak Sari salam sinawa. Sebetulnya tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Ibu istiharoh ya. Semua punya masalah. Mungkin kita melihat dohiriahnya saja, penampilannya saja. Ada orang lain yang sholatnya tidak rajin tapi kok bahagia. Itu sebetulnya hanya pandangan lahir saja. Tetapi hakikatnya semua yang hidup pasti punya masalah. Karena hidup ini tempat ujian, Ibu. Itu di surat 67 Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa hidup ini dijadikan ujian, tempat ujian? Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Nah, untuk Ibu, langsung saja ke poin karena waktunya terbatas, Ibu istiharoh. Panjenengan saat diuji sakit sebetulnya itu harus satu, berpositif thinking, husnudzon kepada Allah. Karena jikalau Allah mencintai hambanya, aku datangkan ujian. Jadi ujian itu jangan dianggap menjadi beban, tetapi justru untuk meningkatkan kualitas iman. Nah, jadi Ibu istiharoh, kami selalu mendoakan sehat, dan semoga ibadahnya semakin meningkat. Amin. Itu dan yang kita harapkan, supaya bersyukur bagaimana saat sakit itu, monggo melihat yang lebih parah. Ya Allah, saya ternyata kalau di rumah sakit itu Mbak Sari ya, kan banyak orang sakit di sana.
2: Iya, betul.
1: Jadi kita dalam hal sakit itu supaya meringankan beban kita, lihatlah yang lebih parah. Tapi kami selalu berdoa untuk istiharoh, mudah-mudahan panjenengan dipuntar sehat. Amin. Dan tetap istiqomah yang diharapkan husnul khotimah wa ahlul jannah.
2: Ya. Baik, semua sudah disampaikan kepada Ustazah Hania dan juga sudah dijawab begitu ya. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari tentu ada begitu banyak ujian dan cobaan yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Mudah-mudahan dengan beragama tadi ya, dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita mampu untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Agama mempunyai peran yang besar dalam menjaga kesehatan mental karena memberikan ketenangan jiwa, makna hidup, serta cara mengatasi stres. Untuk itu, monggo kita selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu menambah ilmu agama, yang diharapkan hidup kita semakin tenang, semakin bahagia, dan semoga semakin sehat jasmani, semakin sehat rohani, dan kami selalu berdoakan semoga semakin sehat ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Fariskon wasya, wa amalan sholihan makbula, wa tijarotal lantabur. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala ta'atik. Allahumma afina fi batana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka min husni khatimah, wa la taqdim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi. Untuk itu, sebelum kami akhiri, kami sebagai pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Putra Aqwa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah pendengar yang sudah menyalurkan rezekinya kepada kami dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Untuk itu, terima kasih Mbak Sari atas ya, pendampingannya.
2: Baik, Ustazah.
1: Dan terima kasih kepada seluruh pendengar. Kurangnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Hajah Hani'ah, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Tentu tidak mudah menjalani hari-hari dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Namun mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan menjadi penguat tentunya ya, menghadapi apapun yang terjadi dengan agama, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, kita akan memiliki mental yang sehat. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu di pekan depan ya, untuk terus belajar bersama-sama. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Faiz Putra melaporkan.
2: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
3: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam itu. Karena kalau enggak, ya kita nggak bisa mengikuti mereka. Karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
2: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasikana, menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal, lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
4: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu, meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
2: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya. Farida Usnia melaporkan.
5: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Mateus Yumarnamto, menilai guru perlu menjadi teladan sebagai dasar pendidikan karakter para siswanya. Karena menurutnya pemerintah Indonesia sudah berusaha meningkatkan harkat dan martabat guru. Mateus Yumarnamto menambahkan, jaminan ekonomi yang baik untuk guru juga sudah dilakukan pemerintah.
6: Perlu dilaksanakan tidak hanya oleh guru tapi juga oleh sekolah adalah bahwa karakter ini memerlukan komunitas, memerlukan lingkup ekologis yang sehat. Jadi sekolah harus dibentuk dan dibangun menjadi sistem ekologi, sistem budaya yang sehat sehingga siswa bisa betul-betul berkembang di sana. Bayangkan kalau di luar kita melihat banyak kejadian korupsi misalnya, ini teladan-teladan negatif yang dihadapi siswa. Mereka harus menjadi kritis terhadap hal-hal ini. Nah, inilah sekolah harus bisa menjadi ekologi kritis yang membangun peradaban manusia yang sesungguhnya.
5: Sementara itu, salah satu wali murid di Kabupaten Sidoarjo, Rodi Rahadiansyah, mengatakan para guru perlu meningkatkan kemampuan karakternya, seperti komunikasi yang baik dengan murid.
7: Dibutuhkan adanya peningkatan kemampuan karakter guru, seperti komunikasi yang baik, pendekatan yang baik, termasuk menguasai bahan ajar yang bisa mengoptimalkan potensi para murid.
5: Wali murid di Kabupaten Sidoarjo, Rodi Rahadiansyah, berharap para guru secara profesional bisa mengajar dengan baik, tanpa lelah, sabar, dan tetap semangat. Farida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah melalui Menko Pangan mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Chantianov melaporkan.
8: Pemerintah mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengimbau agar berbagai pihak turun tangan mengadakan pasar murah di wilayah masing-masing demi meringankan beban ekonomi warga akibat tantangan kekeringan dan masa paceklik.
9: Saya mengajak seluruh apakah perusahaan, apakah bupati, wali kota, camat ya, untuk ikut sekarang ini di musim ceklik kemarau panjang agar kita mengadakan pasar murah ya, perusahaan-perusahaan, CSR-nya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, yuk kita ikut membantu meringankan masyarakat kita karena masih kemarau panjang, peceklik untuk mengadakan pasar murah sehingga masyarakat membantu.
8: Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program CSR sangat krusial dalam situasi saat ini. Langkah tersebut dinilai efektif untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui gerakan masif pasar murah ini, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta daya beli masyarakat di berbagai daerah dapat terlindungi di tengah tantangan cuaca yang ada. Chantianov melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya untuk memindahkan aktivitas kerja berkantor di Balai RW. Langkah hadir langsung di tengah masyarakat guna memberikan solusi nyata atas berbagai permasalahan warga. Ermina Jane melaporkan.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berkutat pada urusan administratif, tetapi berani turun ke lapangan dan menjalankan aturan secara tegas, serta hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Wali Kota Eri menekankan keberanian menjalankan aturan diperlukan agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran di lapangan. Menurutnya, para pejabat yang bertugas sebagai pengampu wilayah hingga tingkat balai RW bisa mengubah pola pelaporan kepada pemerintah Kota Surabaya. Ia tidak ingin laporan birokrasi hanya berisi urusan perizinan dan kegiatan administratif. Menurut Wali Kota Eri, pejabat harus mampu menunjukkan perkembangan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
11: Karena mereka ini sudah bertugas di setiap balai RW dan setiap pengampu, maka saya meminta laporannya bukan lagi terkait dengan siapa yang mengurus izin di sana, tidak, tetapi permasalahan di RW itu apa, stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa, penganggurannya berapa, turun menjadi berapa, itu yang dilaporkan pegawai negeri. Bukan laporan ada izin masuk sekian, selesai sekian, itu memang itu posisimu. Tetapi yang untuk menurunkan dia adalah tugas dari negara, tugas dari pemerintah kota untuk hadir. Yang terakhir adalah saya mengingatkan bahwa birokrasi ini adalah memegang peranan penting. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, kepada birokrasinya, maka di sana akan menjadi perputaran yang luar biasa.
10: Ia menegaskan perubahan Kota Surabaya tidak hanya ditentukan oleh wali kota. Birokrasi menjadi salah satu penggerak utama karena aparatur pemerintahan yang menjalankan berbagai kebijakan hingga ke tingkat masyarakat. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
12: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
13: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, nggak sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak nikmati pak, dan atau saya ini dondolan deh, pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Padahal apa deh?
12: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
14: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para pemukuyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
15: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10 ribu berarti Pak ya?
12: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18 ribu lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah warga binaan Lapas Kediri melakukan kegiatan panen 120 kg ubi cilembu. Ayu Citra melaporkan.
16: Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, pada saat ini Lapas Kediri terus melakukan upaya pengembangan kreativitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan panen 120 kg ubi cilembu. Menanggapi hal itu, seorang warga binaan Lapas Kediri berinisial HA yang mengatakan sangat senang sekali bisa memiliki keterampilan tambahan sebelum akhirnya ia keluar dari Lapas Kediri.
17: Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah membina dan membimbing kami, biar kami bisa mempunyai keterampilan yang diajarkan di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Lapas 2A Kediri. Pembinaan yang diberikan di sini dari segi pertanian yang sudah diberikan kepada kami, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah bertugas di sini.
16: Sementara itu, Kepala Lapas Kediri Gatot Tri Raharja mengatakan pula bahwa agenda panen ubi cilembu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian, khususnya yang tak hanya berorientasi pada hasil produksi, akan tapi juga sekaligus proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.
18: Kami beserta teman-teman sama warga binaan Lapas 2A Kediri di sarana asimilasi dan edukasi kelotok Lapas kelas 2A Kediri saat ini sedang memanen ketela atau ubi jalar jenis cilembu, ubi cilembu. Dari hasil warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi di kelotok.
16: Ditambahkan oleh Gatot bahwa semua hasil panen akan disalurkan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian. Harapannya, acara panen semacam ini akan terus berkembang sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan dari tangan warga binaan Lapas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar meminta timnas Indonesia tetap waspada menjelang menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Oni Arianto melaporkan.
19: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar meminta timnas Indonesia tetap waspada jelang menghadapi Thailand di babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Alif Syafiar minggu siang menilai performa timnas Indonesia saat bermain imbang melawan Malaysia masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, Malaysia mampu menguasai permainan dan memberikan tekanan pada lini pertahanan timnas Indonesia sepanjang pertandingan. Ia menilai Indonesia beruntung tidak kebobolan lebih banyak dalam pertandingan tersebut. Alif Syafiar juga menyoroti peran Justin Hubner yang melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang timnas Indonesia.
20: Sekali. Jadi kita melihat, kita imbang lawan Malaysia. Mari kita telaah, kita bedah permainan. Kita itu ditekan sama Malaysia. Malaysia itu banyak menguasai bola dan hampir gol. Ada penyelamatan dari Justin Hubner itu. Kalau enggak, kita kebobolan 1-0 lawan Malaysia. Kita harus waspada bahwa permainan kita menurut saya masih perlu diperbaiki. Dan nanti ujian sesungguhnya adalah yang melawan Thailand. Lawan Thailand ini akan jadi kunci pertama atau ujian pertama bagi John Hartman sebelum ke Piala Asia.
19: Alif Syafiar menegaskan John Hartman harus membuktikan kemampuannya melalui pertandingan final tersebut. Performa dan strategi Indonesia menghadapi timnas Thailand dinilai menjadi gambaran penting untuk persiapan menuju Piala Asia. Oni Arianto melaporkan.
0: Hasil pertandingan antara PS Barito Putra melawan Persela Lamongan dalam pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027 selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
21: Persela Lamongan sukses mencuri 3 poin penting saat bertandang ke markas Barito Putra dalam lanjutan kompetisi Championship. Bermain di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Laskar Joko Tingkir julukan Persela menang tipis 0-1 melalui gol tunggal Kapten Dendi Sulistiawan pada menit ke-79 memanfaatkan skema tendangan pojok yang dilepaskan J.K. Sosa. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil permainan disiplin dan strategi yang disiapkan menghadapi agresivitas Barito Putra yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
22: Dari analisa kita memang
3: ya saat Bali itu main di kandang mereka pasti akan menggembung-gembung ya kan, main di depan pendukungnya. Yang pasti kita tunggu dulu, kemudian ada momen kita baru akan counter attack. Dan ya memang jadi catatan juga kita buat Bali itu memang setelah pertandingan sama kita berarti 8 gol sudah masuk di gawang Bali itu. Jadi memang kita analisa juga pertahanan mereka memang agak longgar, oleh sebab itu babak kedua tadi kita akan lebih naik ke depan. Dan begitu kita gol ya pasti kita akan bertahan, dan itu saya pikir setiap tim pasti melakukan itu.
21: Pelatih Barito Putra, Hendri Susilo, menyoroti hilangnya konsentrasi di lini belakang yang kembali menjadi persoalan Barito Putra.
4: Saya pikir ya itu masalah kita ya selama berapa game ya. Selalu di akhir menit, pasti lulus konsentrasi. Kemarin 2 hari kita banyak perbaikan di situ, termasuk juga perbaikan di depan ya. Tapi betul saya setuju tadi agak ada perubahan sedikit, tapi sebetulnya gol itu tidak perlu terjadi kalau ada komunikasi ya.
21: Dengan hasil ini tak merubah posisi Persela Lamongan di klasemen sementara Championship pada peringkat 2 dengan koleksi 11 poin, sebab di waktu yang sama Deltras FC juga meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan. Sedang Barito Putra berada di peringkat 6 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan terlebih dahulu paket feature mengenang peristiwa bersejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato digelar di Surabaya.
22: Teriakan kemerdekaan menggema. Massa bergerak menuju Hotel Yamato. Sejumlah pemuda menaiki gedung di tengah situasi yang semakin tegang. Ketegangan pecah, di atas gedung, bendera Belanda masih berkibar. Bagian birunya disobek, merah dan putih tersisa. Namun, peristiwa itu tidak sedang terjadi kembali. Tembakan, kepungan massa, hingga dengan perobekan bendera tadi merupakan reka adegan dalam opera kolosal Merah Putih Bertanya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut hadir dalam pertunjukan yang membawa penonton kembali pada suasana perjuangan arek-arek Surabaya.
23: Surabaya tidak boleh melupakan sejarahnya. Karena itulah acara ini selalu diadakan setiap tahun, agar seluruh orang Surabaya, mulai yang tua sampai yang muda, bisa melihat sejarah bagaimana dulu merobek bendera Belanda warna biru menjadi merah putih.
22: Kisah yang diangkat adalah peristiwa 19 September 1945. Sekitar sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, ketegangan terjadi di Surabaya setelah kedatangan kembali Sekutu. Di Hotel Yamato, bendera Belanda berkibar. Para pejuang kemudian menaiki gedung dan merobek bagian birunya, menyisakan merah dan putih. Bagi Kusman, seorang veteran yang mengenang perjuangan Surabaya, adegan tersebut membawa kembali ingatan pada masa ketika kemerdekaan dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan.
24: Menghayati ya, saya sampai bisa menetes dari mata, dia benar melihat ini menetes dari mata. Ingat para berjuang itu susahnya untuk merebut kemerdekaan susah. Apalagi pada waktu bukti perobekan ini. Ya, itu korbannya banyak sekali ya, memang tidak ditunjukkan di sini. Tapi seperti tadi ada beberapa yang ditembak itu sebetulnya hanya sedikit aja, tapi betul banyak korbannya. Namun karena dengan pengorbanan itulah saya sebagai termasuk pejuang ya, saya juga bukan pejuang, saya meneruskan perjuangan ingin jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Sehingga saya tersenyum dalam hati saya, sehingga saya bisa melihat kematian. Karena itu penghayatan ya. Kalau hanya lihat tertawa-tawa seperti umum, tidak bisa menangis. Tapi kalau pelakunya bisa menangis. Soalnya susah orang berjuang ya. Gitu.
22: Dari atas panggung, sejarah kemudian berpindah ke mata penonton. Antusiasme masyarakat terlihat dari kerumunan yang memenuhi lokasi pertunjukan. Mereka rela berdesakan untuk menyaksikan langsung kisah perjuangan yang selama ini lebih banyak dikenal melalui buku dan cerita sejarah. Salah satunya Ridwan, warga Surabaya.
2: Mudah-mudahan selama kita perjalanan sampai tempat ini dalam keadaan sehat dan sampai tujuan ini merasa sedikit senang lah menikmati suasana SPB.
22: Menghidupkan kembali peristiwa sejarah tentu bukan sekedar menghadirkan kostum dan adegan pertempuran. Ada suasana yang harus dibangun, ada ketegangan yang harus dirasakan penonton.
5: Tahun 2026 ini mengangkat tema Merah Putih Bertanya.

0: lain dilibatkan dalam pertunjukan ini. Mereka menghidupkan kembali rangkaian peristiwa dari suasana Surabaya yang memanas. Desakan massa hingga adegan para pejuang menaiki Hotel Yamato. Hotel yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit Surabaya. Sejarah memang telah berlalu, namun di atas panggung suara itu kembali terdengar. Bukan untuk mengulang pertempuran, melainkan untuk mengingat bahwa kemerdekaan yang diraih pada 1945 pernah dipertahankan dengan keberanian.
1: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia yang bertugas menemani Anda di perjalanan Surabaya Pagi edisi awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan juga tetap bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda. Satu lagu pembuka dari Mendiang Krisye dengan Serasa. Ini diciptakan oleh Eros Jarot dan juga Krisye, dirilis tahun 1977 dalam album Badai Pasti Berlalu, begitu ya, yang menggambarkan momen-momen penuh keindahan dan keintiman antara dua kekasih. Agaknya masih sangat enak untuk bisa kita nikmati di pagi hari ini, sembari tentunya menemani Anda mungkin yang sedang menikmati menu sarapan pagi ataupun juga sudah mengaspal di jalanan kota Surabaya. Tentunya bagi Anda yang ingin berbagi kabar, line telepon dan juga WA kami sediakan tentunya untuk Anda, begitu ya, karena ini awal pekan, begitu ya. Waduh, udah yang pasti sudah banyak kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk menyambut awal pekan kali ini. Ya, tentu kalau kita bicara tentang kondisi Surabaya Raya, mulai dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, jam-jam sibuk seperti sekarang, jangan ditanya. Ada beberapa ruas jalan yang kondisinya sangat macet dan juga padat. Berkaca pada peristiwa kecelakaan, beberapa hari terakhir kita banyak dengar kabar ya di kota Surabaya ini, bahkan semalam pun juga masih ada terjadi kecelakaan. Ini tentu menjadi pengingat begitu ya, bahwa ketika kita ingin melakukan perjalanan, yang pertama jangan lupa berdoa, yang kedua cek kendaraan Anda, yang ketiga pastikan fisik Anda juga sehat, yang keempat patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar Anda selamat sampai tujuan ya, karena ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Hari Jumat kemarin itu menjadi hari yang luar biasa, cukup padat bagi masyarakat di sekitaran Surabaya Selatan dan juga Barat. Pagi hari gitu ya, dibuka dengan satu kabar yang kemudian dilaporkan oleh warga dalam program Halo RRI, terjadi kemacetan yang cukup panjang begitu ya. Ada di sekitaran exit tol Gunung Sari menuju ke arah Masrib Kedurus begitu ya. Ada truk yang kemudian terguling. Wah, ini macetnya udah luar biasa. Gitu ya. Itu yang kemarin juga sempat disampaikan oleh salah seorang pendengar yang mengeluhkan, "Duh, hari Jumat pagi kondisinya udah macet total begitu kan ya. Ini ada apa?" begitu kan ya. Jadi memang kejadiannya hari Jumat sekitar pukul 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat begitu ya. Dan ini diterima oleh kawan-kawan Comment Center 112. Lokasinya ada di Jalan Jarsongo Kali nomor 10, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung. Jadi ada truk terguling begitu ya. Dan ini sudah kemudian dilakukan upaya evakuasi karena memakan badan jalan melintang lebih tepatnya ya. Jadi dari arah yang Gunung Sari menuju Kedurus Masrib itu nggak bisa lewat. Arah sebaliknya juga terdampak akhirnya. Ya tahu sendiri bagaimana kendaraan roda dua begitu ya, saling serobot, nggak sabaran dan sebagainya, itu menyebabkan kemacetan. Itu pagi harinya gitu ya. Sore harinya ada lagi. Kali ini dari arah Masrib kemudian Kedurus Wiyung gitu ya, pertigaan Wiyung itu gitu ya, itu ada truk juga yang mengalami patah patah besi as begitu ya. Itu terjadi tepat di tengah pertigaan tersebut begitu ya. Kemudian di jalan tolnya dari mulai Banyurip ke Satelit itu juga terjadi kecelakaan. Ini menjadi pengingat loh. Jadi harap hati-hati dan waspada. Ayo jangan ugal-ugalan kalau misalnya berkendara, karena akan sangat banyak merugikan orang lain juga begitu ya. Waktu otomatis tersita karena kondisi macet begitu kan ya. Belum lagi kalau nggak bisa putar balik dan lain sebagainya, akan ada begitu banyak kerugian yang diderita. Jadi ini sudah harus menjadi pemikiran kita bersama. Agaknya memang harus lebih berhati-hati lagi begitu ya. Semalam itu juga ada kecelakaan lalu lintas di kawasan Kalianak, Surabaya. Ini seorang pengendara kendaraan roda dua dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 lewat 56 menit gitu ya, dini hari tadi lah gitu ya. Ini ya harus memang benar-benar membuat kita ya, dalam kondisi apapun, mau jalannya ramai mau jalannya sepi, kalau jam 2 lewat 56 dini hari itu kan cenderung sepi ya gitu kan. Nah ini harap juga diwaspadai bagaimana konsentrasi kita, bagaimana kondisi fisik kita. Penting agar tadi kita sama-sama bisa saling menjaga agar terhindar dari yang namanya kecelakaan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selain peristiwa kecelakaan yang terjadi di kota Surabaya hingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang yang menyita perhatian publik adalah hari Minggu kemarin, pendengar. Ini terjadi dua gempa begitu ya, sekaligus, maksudnya ada dua gempa besar dalam durasi sekitar 42 menit yang mengguncang Aceh dan juga NTT pada hari Minggu pagi. Jadi ingat begitu ya, ketika kita berbincang bersama dengan kawan-kawan BMKG kala itu, ketika gempa NTT di beberapa minggu yang lalu sempat berentetan tiga kali juga gempa di tempat yang lain, apakah saling keterkaitan, ada hubungan dan lain sebagainya? Memang sebenarnya nggak ada begitu ya. Ini juga yang kemarin ditanyakan kembali oleh masyarakat. Jadi Minggu 4 Oktober 2026, Indonesia diguncang dua gempa bumi dengan kekuatan cukup signifikan dalam rentang waktu yang sangat berdekatan. Gempa pertama itu terjadi di wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur atau NTT. Magnitudonya 5,9. Kejadiannya pada pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Nggak berselang lama gempa kedua itu mengguncang wilayah Aceh Jaya dengan magnitudo 5,7 sekitar pukul 6 lewat 37 menit yaitu tadi, atau terpaut sekitar 41 menit. Dan rentetan dua gempa ini sempat menimbulkan perhatian publik karena terjadi dalam waktu yang hampir berurutan di dua wilayah berbeda Indonesia yang sama-sama berada di zona seismik aktif. Pakar gempa sekaligus anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, menegaskan bahwa kedua gempa tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat. Meskipun terjadi dalam waktu berdekatan, sumber gempa berada di lokasi yang terpisah ribuan kilometer dengan mekanisme tektonik yang berbeda. Dan menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik di Indonesia dapat terjadi secara independen di berbagai zona aktif tanpa saling mempengaruhi secara langsung. Lantas, apa perbedaan kedua gempa tersebut? Daryono menjelaskan bahwa gempa Sumba Barat Daya terjadi pada kedalaman sekitar 30 meter, memiliki mekanisme sesar turun, dan mekanisme ini menunjukkan adanya proses peregangan kerak bumi yang menyebabkan blok batuan bergerak turun akibat gaya tarik. Sementara gempa Aceh Jaya terjadi di kedalaman sekitar 55 km dengan mekanisme sesar naik. Dari segi kedalamannya beda, dari mekanisme sesarnya pun juga beda. Ada yang turun dan ada yang naik. Jenis ini berkaitan dengan proses kompresi pada zona subduksi Megatrust Sumatera, di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Perbedaan mekanisme ini menegaskan bahwa kedua gempa berasal dari sistem tektonik yang berbeda, meskipun tadi sama-sama berada dalam kawasan cincin api Pasifik. Jadi kalau banyak yang bertanya kenapa akhir-akhir ini sering terjadi gempa nyaris bersamaan, selisih waktu berbeda sedikit, begitu kan ya, tentu ini memunculkan kekhawatiran sekaligus pertanyaan, dan ini yang dijawab begitu ya, bahwa ini tidak saling keterkaitan, sehingga kalau terjadi gempa mungkin kita mengasumsikan, wah di jangan-jangan sesar aktif pun juga akan ikut. Nah, potensi gempa memang ada seringkali begitu ya, apalagi di Surabaya dilewati sesar aktif. Namun tentu kita berdoa agar tidak terjadi bencana begitu ya, dan terlebih tadi bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya sebagai upaya mitigasi agar ketika bencana datang kita sudah tahu, kita sudah siap apa dan bagaimana yang harus kita lakukan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kalau di NTT dan juga Aceh terjadi gempa, agaknya bencana belum berhenti sampai di situ. Kalau juga Anda melihat beberapa kawasan di Jawa Timur sudah diguyur hujan, intensitasnya hanya ringan dan sedang. Kali ini kabar yang menyatakan bahwa ada setidaknya 25 kabupaten di Jawa Timur itu mengajukan bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani dampak kekeringan selama musim kemarau. Ini adalah potret bahwa kita masih ada dalam masa puncak musim kemarau di Jawa Timur. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengatakan permintaan tersebut disampaikan oleh daerah melalui surat status darurat. Jumlah daerah yang mengajukan bantuan itu bertambah dari 24 menjadi 25 daerah dalam beberapa hari terakhir, begitu ya. Jadi sudah banyak daerah yang meminta bantuan dropping air bersih dan jumlahnya juga terus bertambah. Menurut Kofifa, kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur tidak lepas dari kondisi El Nino yang membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan panjang. Namun penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan sejumlah langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan yang dapat dipicu menjadi hujan. Sehingga kemarin juga disampaikan bahwa OMC mendatangkan begitu banyak keberhasilan, diantaranya beberapa kawasan sudah mulai turun hujan meskipun intensitasnya masih ringan. Pelaksanaan OMC, kata Kofifa, tetap dikoordinasikan tentunya bersama dengan BMKG begitu ya, untuk melihat potensi awan yang dimungkinkan terjadi hujan. Dan Pemprov Jatim juga melakukan pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju permukiman warga yang mengalami kekeringan. Jadi ini upaya-upaya yang terus dilakukan begitu ya, agar bisa meredam dampak dari kekeringan itu sendiri. Kemarin kalau Anda masih ingat, saya juga memberikan informasi bahwa BMKG memperkirakan hujan yang akan melanda sekitaran wilayah Jawa Timur itu masih akan berlangsung pada sekitaran bulan November 2026. Dan puncak musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari 2026. Ya tentu akan secara bertahap begitu ya perubahan itu. Namun tetap ini menjadi pengingat, kemarin dalam salah satu acara maraton yang digelar di kota Surabaya, ini panitia penyelenggara sempat melakukan upaya penghentian karena suhu Surabaya yang dinilai ekstrim cukup panas. Ini juga tentu pagi ini Anda lebih banyak bisa menyiapkan begitu ya, apa-apa saja yang Anda butuhkan kalau Anda aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan. Jadi kondisi panas tentu menuntut tubuh kita untuk tetap terhidrasi dengan baik.
1: Motivasi hari ini. Bermimpilah yang besar dan selalu berani untuk gagal.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab. Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya, membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.
3: Pagi ini saya juga mau bagikan satu kabar begitu ya pendengar ya. Jelang akhir tahun, pemerintah itu menyiapkan bantuan lagi untuk pekerja. Bantuan subsidi upah atau BSU akan kembali diguyur bagi 13,3 juta pekerja pada kuartal 4 2026 ini. Dan program tersebut bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat di 3 bulan terakhir 2026. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan BSU akan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Artinya penerima itu bisa mendapat total Rp900.000 sampai akhir tahun. Program yang disiapkan untuk 13,3 juta pekerja ini akan menelan anggaran hampir Rp12 triliun. Namun pemerintah belum merinci kriteria penerima maupun waktu pencairannya. Karena di awal itu kan dikatakan bahwa pekerja dengan pendapatan di bawah Rp10 juta itu berhak untuk bisa mendapatkan BSU. Bahkan banyak juga yang sudah mulai melakukan pengecekan. Simpel sebenarnya begitu ya, ketika masyarakat ini diinformasikan untuk bisa mendapatkan bantuan, kemudian berbondong-bondong untuk bisa melakukan pengecekan di laman bsu.kemnaker.go.id. cukup memasukkan NIK saja begitu ya, Anda sudah bisa mengecek gimana sih masuk nggak ya saya sebagai daftar penerima. Namun tadi dikatakan berkaitan dengan program tersebut oleh Erlangga Hartarto begitu ya, bahwa ini akan diinformasikan lebih lanjut siapa-siapa saja sih yang berhak menerimanya dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Jadi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada informasi terkait rincian kriteria penerima maupun waktu pencairannya. Jadi sabar sejenak begitu ya, karena biasa begitu ya, informasi di awal disampaikan, masyarakat kemudian berupaya untuk melengkapi, mencari tahu, dan ini informasi disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa ini akan disampaikan begitu ya secara terperinci nantinya siapa penerima yang berhak dan kapan waktu pencairannya. Informasi yang kemudian juga banyak begitu ya ditanggapi oleh masyarakat. Bergeser sejenak sebelum nanti kita ke Pro 3 Jakarta. Hari ini pendengar, 5 Oktober itu ada 3 peringatan besar begitu ya berkaitan dengan hari ulang tahun TNI, kemudian juga peringatan Hari Guru Sedunia dan juga Hari Meningitis Sedunia. Jadi mungkin nanti kita juga akan bahas gitu ya. Kita coba sempatkan atur waktu bersama narasumber berkaitan dengan peringatan-peringatan tersebut untuk kita bisa mintai statement dan juga komentar begitu ya, karena ada beberapa peringatan di tanggal 5 Oktober. Jadi yang pertama, melansir dari laman TNI Angkatan Udara begitu ya, setiap 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Dan peringatan ini berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 5 Oktober 1945 yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan sejarah pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Di tahun 2026 kali ini, HUT TNI memasuki usia yang ke-81 tahun dan peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan TNI sekaligus menegaskan perannya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan untuk tema HUT ke-81 kali ini adalah TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita nanti juga akan bergabung bersama kawan-kawan di Pro 3 Jakarta begitu ya, untuk mengikuti siaran langsung berkaitan dengan upacara tersebut. Kemudian juga masih ada hari besar lainnya, yakni Hari Guru Sedunia dan juga Hari Meningitis Sedunia. Nanti informasinya akan menyusul saya bagikan untuk Anda lepas dari Pro 3 Jakarta. Saya ke Pak Ardian Samalik ya, ini mengirimkan voice note untuk berbagi kabar bagi kita di kesempatan pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
3: Waalaikumsalam.
4: Mau mengabarkan cuaca di kawasan Kalideres Tulungagung saat ini cuaca cerah. Dan untuk lalu lintas sangat ramai tapi lancar.
3: Oke, baik.
4: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ardian Samalik, selalu setia untuk memberikan informasi. Kalideres Tulungagung cerah, arus lalu lintasnya ramai lancar. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini juga cukup cerah. Meskipun BMKG ini juga menginformasikan bahwa beberapa wilayah di Jawa Timur masih berpotensi hujan ringan mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Namun dominasi kondisinya adalah cerah. Suhu udara ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, utamanya bagi Anda warga kota Surabaya, setelah kemarin juga didapati kondisi cuaca yang cukup panas begitu ya. Untuk hari ini suhunya 13 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 28 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Saya juga menyapa Mas Theo Yudhistira di Magelang begitu ya, yang juga sudah mengirimkan informasinya bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, semoga kita semua sehat dan juga bersemangat dalam menjalani hari begitu ya, semangat dalam berkarya. Hari ini Senin 5 Oktober ini berkaitan juga dengan peringatan HUT TNI tentunya ya. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan setiap informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Cuaca di Magelang hari ini cerah, arus lalu lintasnya ramai lancar. Siap. Terima kasih ya Mas sudah pantau siaran kita. Sementara kita jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk